Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul Madani. Hari Jumaat, pagi Jumaat anda. Untuk edisi hari ini bertarikh 22 Mei 2026. Ya, hari ini cuaca di Bandaraya Melaka. Nampak mendung je kan, nampak redup je. Yang dalam pemandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana sahaja destinasi anda, ke tempat kerja dan sebagainya lah, yang berniaga ke ya, yeah, baru nak mula operasi perniagaan ke. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Terima kasih kepada pendengar Melaka FM, set-set Melaka FM yang baru, yang lama ya, yeah, yang telah pun bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM. Saya dapat maklumat ada seorang sahabat ni, nama dia Zulaika eh. Ini dikata dengar Melaka FM juga baru je masuk di live TikTok Melaka FM ni. Ha, ni dia urut tradisional OKU Melaka, nama dekat TikTok dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Zulaika eh, terima kasih juga DJ Amar ya, yang tolong sharekan ya pada kawan-kawan yang mungkin pada pendengar baru kan. Aziz Abdul Hamid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ida Anida juga. Assalamualaikum DJ Asrul Nombor 1 Lone Ranger ya. Semua sahabat-sahabat rakan-rakan yang dah pun tipping. Okey, baik. Untuk hari ini insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kita akan bersama dengan Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil 8:30 minit pagi. Apa ceritanya, apa topiknya, anda kena dengarkan Melaka FM sehingga pukul 10 pagi. Okey, apa pun, terus setia bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Ya, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun di telefon bimbit anda sekarang kerana menggunakan aplikasi ini sebenarnya anda guna secara percuma dan anda dapat dengarkan Melaka FM di mana sahaja, yang penting ada talian internet. Terima kasih saya Melaka FM kepada pendengar Melaka FM ya, yang bersama dengan kami Abang Adil Roti Canai, salam Jumaat, selamat pagi Jumaat di Jastrol. Terima kasih Abang Adil. Kita ada okay, Abang Adil kata perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Satunya kita ada Abeso 49. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Hamidah Mak Busu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sahabat-sahabat Sesek Melaka FM. Baik, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan mengajukan program Road to Maha Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasim Bestari Melaka, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan. Terus bersama dengan kami, Jumaat di Melaka FM.

0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kampung Seronok.
6: Melaka FM mempersonakan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Seram Melaka FM sebagai pilihan anda. Ya, 8.42 minit pagi. Saya nak menyapa rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar Melaka FM yang berada di yang komen, yang tinggalkan komen di Bilik Hijau. Mama Nomi, 5.30 pagi tadi dah pun menyapa saya. Assalamualaikum, selamat Jumaat pengurus segala hari. Terima kasih Mama Nomi. Mak Yam Lendu, ini pun antara pendengar setia Melaka FM juga pagi-pagi dah pun hantarkan kiriman. Ya, salam Jumaat kata Mak Yam. Terima kasih Mak Yam. Ponor Azila dari Kampung Gajah Gajah Perak, ya. Assalamualaikum, salam Jumaat. Terima kasih Maksud Raja Alias tadi pun dah sampai ke ucapan dekat TikTok kan. Lepas tu kita ada Cik Iskandar Khan, ya, salam Jumaat pengurus segala hari. Ceria cuaca pagi ni di Tanjung Bidara di pagi Jumaat yang mulia ni. Terima kasih Cik Iskandar Khan. Mak Ngah Muni Said dari Semabuk juga, assalamualaikum, salam Jumaat. Terima kasih. Lepas tu kita ada Mama Montel ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi di Jasus. Salam kasih sayang buat semua Melaka FM. Mama nak pergi surau baca Yasin berkumpulan pagi ni. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mama Montel. Betul ke? Betul tak? Betul tak? Mama Aisyah, betul lah. Okey, baik, terima kasih. Baik, yang lain-lain juga boleh berinteraksi bersama dengan saya. Selain daripada di TikTok, boleh terus simpan nombor ini di telefon bimbit anda, 010-806-1023. Okey, maknanya ni pelanggan ni baru saya nampak dekat TikTok kan. Baru masuk ke? Terima kasih kerana menjadikan Seram Melaka FM sebagai pilihan anda. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, Jumaat di Melaka FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gambing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Deo. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencapaian terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kapu Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapu Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebab kan, bang?
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Jumaat di Melaka FM, waktu sekarang 9.26 minit pagi. Anda masih lagi dengarkan suara saya, Da Asrul. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Abang JJ Gemas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Abang JJ Gemas antara pendengar Melaka FM. Ini orang lama juga ni. Mak Nani, terima kasih Mak Nani Pelangai juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pertahanan dan Keterjaminan Makanan, KPKM, akan mengajukan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari, Melaka. Bermula 10 pagi hingga 10 malam, program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM, terima kasih. Jumlah tipin 106K dah untuk pagi ni. Dan Ayah Chu, terima kasih. Banazmi Rela dari Majid Tanah juga, terima kasih dekat Bilik Hijau. Saya nampak komen kat situ. Terus setia bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, terima kasih anda yang bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.9 edisi hari Jumaat hari ini bertarikh 22 Mei 2026. Baik, dah pun pukul 9.43 minit pagi. Ni saya nak kongsikan sikit info berkenaan dengan yang suka makan pedas. Kalau ni sebenarnya cakap podeh kan, podeh. Okey, sebenarnya cili segar dia mengandungi kandungan antioksida dan vitamin yang boleh membantu meningkatkan metabolisme badan. Cili ni juga mengandungi capsaicin, bahan aktif di dalam cili yang bertanggungjawab memberikan rasa pedas tu kan. Namun pengambilan cili secara berlebihan boleh memberikan kesan yang tak baik terhadap kesihatan, terutamanya sistem penghadaman lah. Jadi dia boleh menjejaskan sistem penghadaman dan juga meningkatkan risiko radang perut, ulcer, buasir. Dan anda perlu ingat yang suka pedas ni ambil secara sederhana bagi mendapatkan manfaat daripada cili yang seperti yang saya sebutkan tadi awal tadi, dia mengandungi antioksida dan vitamin yang boleh membantu meningkatkan metabolisme badan. Tapi janganlah melampau sangat pedasnya kan, terutama anak-anak ni kan ada banyak makanan segera lah semua kan. Mi lah segala macam jenis mi yang pedas-pedas tu kan, makanan segera yang pedas-pedas tu kalau boleh budak-budak kena kurangkan ya, jaga juga perut diorang ni, kita tak nak ada radang perut, ulcer, buasir dan sebagainya lah. Ok, baik, itu info yang sebab saya kongsikan dengan anda berkenaan yang suka makan pedas ni lah. Ok, baik, apapun kejap lagi pukul 10 kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radio Artim Kuala Lumpur. Dan untuk segmen seterusnya Persona 10.2, anda akan bersama dengan DJ Si Ruby, akan bersama dengan anda 4 jam bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan sayap-sayap Melaka FM yang bersama dengan kami. 128.3K jumlah TP yang saya terima di live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga menyapa saya dekat Bilik Hijau yang dengarkan Melaka FM yang menerusi RTM Klik. Oi, Mak Senah tinggalkan komen lah cerita pasal pedas, kata suka-suka makan pedas. Tapi kadang-kadang, jarang-jarang macam tu kan. Kadang-kadang tak apalah, kalau selalu tu, hari-hari tu, hari tu yang tak menahan tu kan. Okey, Mak Senah, terima kasih. Terima kasih juga Cik Iskandar Khan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan, hari Selasa. Segmen yang sama juga, Gegar Pagi 6.10. Jaga diri, jaga kesihatan, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Jumaat di Melaka FM.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Siri ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah Mirjana Spolcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki N Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Strait Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Maltis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amalin adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakani qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Jumaat ini kita kembali lagi bersama di 102.3 Melaka FM mempersonakan. Dan seperti biasa kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat hari ini tak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Datuk, hari ini kita nak sambung lagi lah kan, berkenaan dengan sabar. Betul, dan hidup ni kena sabar banyak. Dan minggu lepas kita dah menyentuh dah satu daripada cara bagaimana nak wujudkan sifat sabar dalam diri kita. Dan hari ni kita nak sambung lagi kan, berkenaan dengan bagaimana nak mewujudkan sifat sabar dalam diri kita ni selain daripada menguatkan iman kita kepada Allah. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada setiap pendengar Melaka FM yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kerana hari ini kita telah berada di hari yang kelima daripada Zulhijjah. Bermakna tidak berapa hari lagi manasikul haji akan berlangsung lah. Bermula daripada 8 Zulhijjah, hari yang disebut dengan nama hari Tarwiyah, kemudian diikuti dengan hari Wukuf dan hari Nahar dan hari Tashrik. Jadi orang kalau dia tak pergi haji pun dia kena tahulah apa itu hari ini, apa itu hari Tarwiyah, apa itu hari Wukuf, apa itu hari Nahar, apa itu hari Tashrik. Jadi perkerjaan haji tu dia sebenarnya tidak lama. dalam tempoh seminggu saja. Selesailah tempoh seminggu. Jadi dalam masa ni orang-orang yang berada di bumi Mekah dan Madinah, mereka melakukan ibadat-ibadat apa ni, nawafil ataupun ibadat-ibadat tatawuk lah, ibadat-ibadat sunat saja. Kan? Okey, kita menyambung lagi bicara kita tentang sifat sabar. Nah, sifat yang telah mula hilang di kalangan apa ni manusia. Yang ianya kita boleh lihat hari ini sifat ini semakin meruncing di dalam kehidupan manusia lah, kan? Dengan tak ada sifat sabar ni, kita tengok orang bunuh orang, kan? Hari ini KK bunuh banyak anak. Orang bila hilang sifat sabar, mereka ni torture orang lain, kan? Kita tengok di dalam media-media sosial, kan? Apa ni, seorang tentera didera, kan? Sehingga membawa kepada kematian. Kita lihat juga hilangnya sifat sabar dalam kehidupan manusia hari ini di sekolah, kes-kes apa ni pelajar membunuh diri, kan? Begitu juga hilangnya sifat sabar baru-baru ni kita lihat satu insiden berlaku di luar sekolah, pelajar-pelajar perempuan bergaduh. Dia semacam gangster. Hilangnya sifat sabar di dalam raya menyebabkan membawa kehilangan nyawa. Ini adalah kesan-kesan kalau sifat sabar ini tak ada dalam diri seseorang, kan? Jadi kita dah sentuh pada minggu yang lalu bahawa bagaimana nak mewujudkan sifat sabar dalam diri ialah menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita masuk yang kedua. Yang keduanya, membanyak mengingat pahala sabar. Sebab sabar ni dia boleh mendatangkan pahala. Kalau sekiranya kita wujudkan dalam diri kita ni, dia boleh mendatangkan pahala dalam kehidupan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamas sabru indas sidq inda sadq mati al-ula. Maknanya sesungguhnya sabar itu pada hentakan yang pertama. Jadi maksud sabar ni, kalau dah contohnya lah, kita tiba-tiba breakdown di tengah jalan raya, kan? Kita pun marah, ha. Tapi kita sabar tu dah hari yang keempat.
2: Lama.
3: Hari yang pertama tu, wah, kita melenting lah, kan. Kata kita ni buat hal pula, aku nak masuk pejabat cepat, kan. Hari ni ada tugasan pula, saya nak kena jalan ni. Dia waktu tu dia melenting, kan. Dah tiga kali orang tanya, hari tu apa hal, kan. Aku sabar, kan? Dah sabar hari dan yang kelima orang tanya baru sabar.
2: Baru sabar.
3: Maka dia sabar ni yang dia kata dapat pahala ni ialah ketika mana berlakunya peristiwa tu.
2: Waktu berlakunya
3: kita boleh sabar, itulah yang dia beri pahala. Kalau dah 2-3 hari tu tak ada. Okay. Itu tak kena sabar, kan? Itu penyabar. Jadi dengan sebab itu, sabar tu kata Nabi pada hentakan yang pertama. Kalau hari yang ketika mana berlaku tu lah kita sabar, itulah sabar sebenarnya yang ketika mana mula ditimpa ujian. Itulah yang dikatakan sabar yang diberi pahala yang besar. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya, melatih diri menahan marah. Kerana marah ni dia punca, boleh membawa kepada simptom-simptom yang lain ataupun membawa kepada kesan-kesan yang lain. Jadi kalau orang boleh sabar, sebab Nabi SAW bukanlah dikatakan orang yang kuat apabila boleh menjatuhkan orang dalam bergusti. Tetapi orang kuat ialah orang yang boleh menahan sabar waktu marah. Cuba Kak Siti kalau marah, kan? Boleh sabar, boleh tahan diri tak? Dan kalau orang sabar ni, kalau orang marah ni, cuba dia tengok wajah dia di cermin. Bagaimana wajah dia, keterampilan dia di waktu tu, kan? Cermin tu pun kalau boleh bercakap, dia kata buruk benar.
2: Rupanya, ya.
3: Dengan hidung kempah-kempih, dia kata. Urat-urat semua timbul. Kan? Jadi, sebab itu melatih diri menahan sabar, menahan marah. Sebabnya di antara cara untuk menahan marah ni supaya wujud sabar, iaitu dia kena dalam beberapa keadaan. Nabi kata kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau tidak hilang duduk, berbaring. Dan kalau tak hilang juga, Nabi suruh mengambil wuduk. Kerana sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Syaitan itu dijadikan daripada api, maka memadamkan api dengan air. Bila kita ada macam tu, mana kita boleh mengawal sifat sabar, sifat marah mengujukkan sabar. Kan? Dan mengubah position kita, mana kedudukan kita. Dan yang yang terakhirnya, cara kita nak melahan sifat marah ni supaya wujud sabar ialah memperbanyakkan istighfar. Ini di antara kaedah-kaedah yang disebut oleh ulama-ulama, macam mana kita nak melatih diri kita bila marah jadi orang sabar. Kan? Itu sebab Nabi. Tapi kalau marah ni, kalau sifat marah tak ada, tak boleh juga. Dia kalau hilang sifat sifat marah, dia kena wujud kan. Sifat marah ni dia kalau hilang langsung tak boleh.
2: Dalam hal-hal tertentu lah.
3: Dalam hal tertentu. Sebab orang yang tidak ada sifat marah langsung, dia akan jadi dayus. Dayus ni dia tengok orang buat salah ke apa, dia diam je kan. Itu tak boleh juga. Dia kena ada sifat marah kan. Jadi Nabi tu meletakkan sifat marah dia pada keadaan yang tertentu kan. Okey. Yang keempatnya, mengingati bahawa kalau ada sifat sabar ini, kalau tak ada sifat sabar, dia boleh menjadikan kita punya membawa kepada kebinasaan ibadah. Kan? Ibadah ni mendidik jiwa untuk menjadi sabar. Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya sabar itu tidak ada, dia akan menjadikan ibadah kita jadi rosak. Kan? Solat, puasa, zikir, membaca Quran. Jadi dengan sebab itu, ibadah mendidik jiwa menjadi orang sabar. Satunya, mereka generasi-generasi awal mendidik diri mereka itu dengan solat. Kan? Solat boleh melatih diri seseorang itu supaya ada sifat sabar dalam diri. Kan? Yang keduanya, puasa. Puasa ni kerana marah ini sebenarnya daripada nafsu. Kan? Jadi dengan sebab itu, menahan nafsu marah ni ialah dengan jalan puasa. Kerana puasa adalah salah satu daripada cara yang paling ampuh untuk kita membunuh sifat sabar. Kerana orang bila dia lapar, dia punya nafsu dia jadi lemah.
2: Nafsu
3: marah akan berkurangan. Sebab dia tak makan. Cuba kalau dia makan, dia punya tenaga-tenaga dia kuat. Dan syaitan boleh masuk di dalam semua dia punya urat-urat saraf dia. Jadi dengan sebab itu, dia mampu untuk, dan nafsunya bila dia terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jadi dengan puasa dia akan jadi terbenting. Dan yang ketiganya, zikrullah. Banyak zikir. Membanyakkan zikir, dia akan menahan diri seseorang daripada marah. Dan yang keempatnya, membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini syafi'un wa musyafa', dia merupakan obat bagi segala obat. Kan? Jadi orang baca Quran, lidahnya akan sentiasa dikawal. Pandangannya sentiasa terkawal kan. Dia punya peribadi terkawal. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, berkawan dengan orang-orang soleh. Yang inilah menunjukkan bahawa kawan ini dia mempengaruhi karakter seseorang. Kan? Jadi kalau kita kawan orang yang suka marah, kita pun akan kena tempias begitu juga. Dengan sebab itu, Nabi SAW dalam menentukan kawan ni, Nabi beri dua perumpamaan. Satu kawan seperti mana orang dengan penjual minyak wangi. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang baik, dia jadi baik kan. Dengan sebab itu, kalau kita kawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan wangi walaupun kita tak pakai minyak wangi. Kita akan sentiasa dapat harum daripada wangi yang dijual. Dan yang keduanya, kalau kita berkawan dengan orang yang mencanai besi, sekurang-kurangnya kita akan dapat kehangitan. hangit bau besi tu akan melekat kat kita. Ha, jadi inilah karakter ataupun kesan daripada kawan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang soleh, makna kita akan dapat maknanya tempias daripada kesolehan dia.
2: Mm-hmm.
3: Kalau dia orang baik, kita akan dapat. Jadi dengan sebab itu, orang yang sabar memberi pengaruh baik kepada hati dan akhlak seseorang. Ha, jadi cari orang-orang yang macam tu.
2: Mm-hmm.
3: Kerana bila kita berkawan dengan orang ni, dia akan memberi kesan dan pengaruh kepada orang lain. Eh? Dia punya energi tu akan berpindah kepada orang lain.
2: Mm-hmm.
3: Ha, jadi inilah penting. Eh? Dan yang keenamnya, sentiasa muhasabah diri. Ingat bahawa kalau tak ada sabar ni, kita kena ingat dunia ni sementara.
2: Mm-hmm.
3: Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, semua ujian akan berlalu. Dia tak ada kekal. Kan? Kalau macam mana susah pun, dia ada susah mesti ada lawannya.
2: Senang.
3: Senang.
2: Hmm.
3: Duka mesti ada lawannya. Gembira. Dia mesti ada. Dia ada sampai dia punya time base dia mesti akan berubah.
2: Hmm.
3: Jadi kita kena mengingat bahawa tak semuanya kekal. Dan Allah melihat akan kesabaran kita. Jadi kesabaran itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, yang terakhir ialah membanyakkan doa. Nabi SAW, di antara doa Nabi ialah Rabbana afrigh alaina sabra. Kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami sifat kesabaran. Jadi itu Rabbana afrigh alaina sabra. Daripada ayat Quran suratul Baqarah ayat 250. Kan? Allah Ta'ala mengajar kepada kita dan Nabi berdoa dengan ayat ini. Jadi ini adalah antara beberapa perkara yang perlu maknanya kita renung dan kita lihat kan,
2: mm-hmm.
3: Di dalam diri kita kan?
2: Yeah.
3: Daripada perbicaraan tentang sabar tadi.
2: Baik, itu dia bagaimana kita nak mendidik diri kita untuk ada sifat sabar. Kalau kita tengah marah kan, ada kawan, bila kita tengah marah dia kata luahkan. Kan? Dan ini kita dah tahu dah cara-cara bagaimana nak menahan sabar tu kan, daripada marah je kan. Dan baik saudara, selepas ni nanti insyaAllah kita nak menyentuh berkenaan dengan

0: Allah berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan dia tak kembali balik. Maksudnya dia mati syahid. Ha, itu tinggilah. Jadi dengan sebab itu, amalan yang paling disukai dilakukan pada 1 hingga 10 hijrah ni, amalan pada 10 hijrah yang pertama ni, iaitu 1 hingga 10, iaitu melakukan amal-amal yang memberikan, apa ni, dia ada amalan yang disuruh, iaitu membanyakkan solat, puasa, sedekah, baca Quran, berdoa, taubat, tahmid, takbir dan tahlil, serta amal makruf nahi mungkar. Ini adalah amalan-amalan yang disuruhlah pada kita untuk melakukan pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Dan disebut di dalam hadis yang lain, makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min hazihil ayyamul ashar fa aksiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maknanya pada 1 hingga 10 ni di antara amalan yang disuruh banyak ialah untuk melakukan tahlil, kemudian melakukan tahmid dan menyebut tasbih. Ini di antara amalan lah, kan? Dan menyentuh tentang ibadah tadi, bila kita berada pada bulan Zulhijjah, di antara amalannya melakukan ibadah korban. Maka ibadah korban ini dia adalah amalan taqaribu ilallah. Mana kita nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dengan sebab itu, orang yang mampu, di antara amalan yang terbaik dalam bulan Zulhijjah ni melakukan ibadah korban. Sama ada seekor ke, seekor lebih baiklah daripada sebahagian. Kan? Jadi dia bermula daripada selepas solat hari raya. Sehinggalah pada berakhir pada waktu asar pada hari tashrik, hari yang ke-13. Mana waktu menyembelih korban ni bermula daripada selepas solat hari raya pada 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12 dan 13. Waktu asar tu berakhir lah. Berakhir lah, maknanya apa ni, ibadah korban tu. Jadi sepanjang hari tu dalam 4 hari lah. 10, 11, 12, 13. Dan sebagian ulama' mengatakan hari 10, hari nahar, hari tashrik 11, 12, hari 13 tak?
1: Sebahagian ulama'
0: sebagian ulama' mengatakan hari 13. Sebab apa? Takut dibimbangi hari 13 tu sebenarnya jadah jatuh hari 14. Sebab mereka melihat hisap kan, hisap. Jadi kemungkinan hari yang ke-13 tu, jadi jalan ikhtiat berhati-hati supaya ibadah korban kita tak jatuh, tak terkeluar. Maka ulama kata sampai hari 12 je.
1: Sampai hari 12 je.
0: Itu ada perbincangan lah di kalangan ulama tentang ibadah korban ni nak buat waktu bila. Ada kata sampai 13, kan? Ada sebagian pendapat mengatakan sampai hari 12 saja. Jadi itulah 3 hari atau 4 hari, kan, untuk kita melakukan ibadah korban ni. Dan Nabi SAW disebut di dalam riwayat hadis bahawa selepas daripada solat hari raya, Nabi menyembelih sebanyak 120 ekor kambing.
1: 120 ekor kambing.
0: Dan Nabi menyembelih 50 dengan tangannya sendiri, dan bakinya disembelih oleh Sayyidina Ali. Ni nak tunjukkan Nabi sembelih seorang tau, Nabi sembelih seorang. Kita kalau pegang kalau sembelih kambing itu pun 5-6 orang, itu pun tak putus. Nabi sembelih seorang saja.
1: Seorang jadi pegang.
0: Tapi yang ini jadi keistimewaan. Nabi kalau dia menyembelih korban, binatang tu sendiri akan datang kepada Nabi dan menyerahkan diri. Nabi sembelih unta ke, Nabi sembelih kambing ke. Jadi kalau kita hari ini, kambing tu tengok kita pun dia takut. Kan? Sebab kita tak beradab ketika mana menyembelih kambing, menyembelih binatang. Dia ni antara adab kat situ. Bila kita menyembelih binatang korban ini, kita antara adabnya ialah kita tidak boleh mendekatkan binatang korban yang disembelih dengan yang belum disembelih. Sebab mereka pun ada
1: perasaan naluri, perasaan
0: naluri, kan. Jadi tak boleh. Itu sebenarnya tak boleh. Kemudian yang keduanya, tak boleh menunjukkan senjata. parang ke si asah depan
1: betul ya dia kata
0: si asah depan lembu ni kau tengok ni aku asah ni dia tak boleh kita buat tak reti kan adab yang tak ada kita asah depan dia marah dia kan buat tu bila kita nak menyembelih dia meronta dan sebagainya jadi adab-adab ni perlu dijaga sebab binatang dia ada naluri walaupun dia tak boleh bercakap eh. Bercakap mati pula kita kan? jadi dengan sebab itu tidak boleh menunjukkan senjata. Itu di antara adab-adab yang perlu yang hari ini kita tak jagalah kan. Jadi bila nak menyembelih dia Nabi tu binatang-binatang korban tu menyerahkan diri. Jadi dengan sebab itu Nabi kalau menyembelih binatang korban dia tak perlu pegang. Orang tak perlu pegang. Nabi terus sembelih je. Itu hebatnya lah. Binatang-binatang korban itu. Dia redha dijadikan korban.
1: Yeah.
0: Hari ni banyak yang tak redha. Binatang korban banyak yang tak redha. Dia kata bagi makan sikit. Bila raya je nak memotong aku. jadi itu masalah kan. Jadi dengan sebab itu. Itu berlaku pada Nabi SAW. Sebab itu Nabi menyembelih itu banyak kan. Kalau kita kata ikut adat kita 50 eh. Kita nak sembelih binatang korban satu pun payah berjam-jam nak menombangnya. Jadi inilah keistimewaan dan mukjizat Rasulullah SAW. InsyaAllah kita sambung sebab ni.
1: Tapi Tok ada soalan ni kan? Kita jawab soalan dulu boleh?
0: Okey boleh.
1: Ni dia kata Ustaz boleh ke kita korban untuk kita je untuk rezeki ada rezeki tiap-tiap tahun tanpa berkongsi dengan anak-anak macam Nabi sebanyak 63 ekor untuk Nabi je katanya.
0: Okey. boleh sebenarnya melakukan ibadah korban ini boleh dibuat tiap-tiap tahun. Tahun ni kita buat untuk diri kita, tahun depan kerana dia ibadah. Dengan sebab itu bila ibadah ni kita memang disunatkan dan digalakkan untuk orang yang berkemampuan melakukan ibadah tiap-tiap tahun. Kan? Kalau katakanlah Kak Siti duit pun dah banyak kan. Tidur pasal duit contohnya. buat ibadah korban tiap tahun, ada rezeki buat kan. Maka itulah amalan yang paling afdal pada hari raya Adha ataupun hari korban pada 10, 11, 12 itulah melakukan ibadah korban. Jadi kalau kita mampu, kalau kita mampu lagi untuk semua ahli keluarga kita. Cuma Nabi menyembelih korban ni, kalau kita buat korban satu ekor kambing kita boleh masukkan nama-nama anak kita.
1: Satu ekor kambing.
0: Satu ekor kambing tu kita boleh masukkan untuk saya dan anak-anak saya. Untuk saya dan ahli keluarga saya. Bolehlah. Boleh. Tak ada masalah. Memang disebut dalam hukum fiqah, hukumnya diharuskan.
1: Untuk kambing?
0: Kan? Kambing. Kan? Jadi, Nabi itu dia menyembelih kambing. Kalau sembelihan itu maknanya kambing lebih afdal. Kan? Daripada kita ambil satu bahagian. Contohnya satu bahagian, kalau lembu, 7. Unta itu dia boleh 7 bahagian. Jadi, menyembelih seekor itu adalah lebih afdal daripada satu bahagian. Kerana apa? Bila kita menyembelih seekor tu, kata ulama' kita memperoleh keseluruhan. Daripada kulit, daripada kaki, daripada perut, semua dapat. Tapi kalau kita ambil satu bahagian, sebahagiannya. Sebahagian daripada daging, sebahagian daripada tulang, tak dapat semua. Jadi kalau seekor kambing tu, kita miliki semua sekali. Daripada luar sampai ke dalam. Itu yang lebih afdal lah. Kalau menyembelih kambing. Jadi kita boleh, Nabi pernah kata inilah korbanku dan ahli, keluargaku beserta umat Islam dan umatku kan? Jadi Nabi sembelih dengan niat begitu. Jadi dengan sebab itu melakukan ibadah korban ini boleh dilakukan tiap-tiap tahun dan memang digalakkan bagi orang yang berkemampuan kerana itu adalah sebagai tanda melahirkan syukur kepada Allah daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala.
1: Wallah. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Daripada rakan pendengar terus setia bersama Melaka FM.

0: 1.3 Melaka FM mempersonakan 10.47 minit pagi dan kita membicarakan berkenaan dengan ibadah korban. Dan Datuk, berkenaan dengan ibadah korban ini kan, kita ada dengarlah, tapi itulah nak dapatkan pengesahan. Berkenaan dengan peserta ibadah korban ini kan, dilarang potong kuku dan rambut. Bagaimana?
1: Merujuk kepada hadis Nabi SAW daripada An Ummi Salamah. An Ummi Salamah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وإراد أحدكم أن يضحي فليمسك من عن شعره وأظفاره. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia menahan diri daripada memotong rambut dan kuku sehingga selesai korban. Ini hadis kan. Jadi nak menunjukkan daripada hadis ni, orang yang ingin melaksanakan ibadah korban dilarang. Larangan itu bukan larangan haram.
0: Okay.
1: Ia merupakan makruh. Makruh bila dia dah berniat mula je satu Zulhijjah, maka jangan dipotong-potong kuku lagi, misai rambut dan sebagainya. Kerana apa, memotong kuku itu bermula daripada hari satu Zulhijjah lah sehingga binatang korban itu disembelih. Kan, maka menurut Imam Nawawi, larangan dia dalam hadis ini dia bersifat makruh, bukan kalau kita potong taklah hukumnya berdosa kan. Makruh menghilangkan ataupun memotong kuku tadi ataupun dengan cara-cara yang lain lah. Termasuk juga larangan menghilangkan rambut, sama ada mencukur, memendek, mencabut, membakar, menggunakan sesuatu yang menghilangkan rambut tadi apa dengan cara jua sekalipun, kan, pada badan ke, pada apa ke. Ini kerana disebutkan di dalam, berpandu kepada apa yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Jadi mereka yang sengaja maupun tidak sengaja memotong ataupun pemelaksana yang sebelumnya ataupun dengan tidak sengaja memotong kuku ataupun rambut sebelum melaksanakan ibadah korban, memada dia memohon keampunan kepada Allah. Dia tak kena fidyah. Dia cuma minta ampun je lah. Tak ada denda, tak ada tebusan. Kerana Ibnu Qudamah berkata, jika perkara ini berlaku, dia hendaklah, contohnya dia dah berniat nak korban kan, dia hari yang kelima, contohnya hari Jumaat, dia terlupa, dia potong kuku. Maka hendaklah dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Menurut ijma' tidak ada fidyah sama sekali, baik dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Ini dia jadi makruh je. Kan? Maka majoriti ulama' daripada mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagian Hambali mengatakan makruh hukumnya memotong kuku dan rambut pada satu Zulhijjah sehingga binatang korban dilaksanakan. Dan menurut Imam Nawawi dalam syarahnya, di antara hikmah larangan memotong kuku dan menguntir rambut tadi ialah kerana ingin melaksanakan, ya, bagi orang yang ingin melaksanakan korban, kerana semua ni akan dibebaskan daripada api neraka. Dia kerana apa? Korban tadi supaya anggota yang terdapat pada badan ni tadi semuanya akan dibebaskan daripada api neraka. Jadi kalau dia potong, maknanya tak ada keselamatan lah. Jadi dengan sebab itu para ulama kata itu kan. Dan para ulama lain menyebutkan antara hikmah larangan potong kuku, potong menggunting rambut kerana ia menyerupai sebahagian daripada orang yang berihram, serta simbol penyerahan diri kepada Allah dan menjaga anggota daripada sesuatu perkara sehingga ibadah korban selesai. Ini di antaranya lah. Jadi dengan sebab itu tahanlah kan. Ada beberapa hari lagi kalau orang nak berniat, dah berniat dah di awal satu Zulhijjah, dia dah niat nak buat korban, maka jangan lagi digugurkan sehingga binatang korban itu disembelih, kan? Yeah. Jadi ini di antara amalan yang terbaiklah yang dibuat dan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ada beberapa perkara lagi tentang apa ni? Macam mana kalau kita melakukan ibadah korban ini, upah penyembelih, petugas korban, daging diagih macam mana, cara daging itu diagih, atau bolehkah daging korban ini diberi kepada orang yang bukan Islam, kan? Ataupun adakah daging korban ni boleh dipindah,
0: dipindah kawasan.
1: Ni boleh dibicarakan lah.
0: Kalau
1: ada ruang waktu kita bicara.
0: Dan kita ada lagi waktu ni, Datuk. Ni berkenaan dengan upah tadilah, upah untuk penyembelih, kan? Kalau orang tu dia melaksanakan ibadah korban, kemudian dia cakap dengan orang yang menyembelih tu, kan, nanti bahagian kepala dia nak macam tu,
1: sebagai lagi upah
0: itu
1: atau
0: untuk yang
1: digunakan untuk upah.
0: Digunakan untuk upah. Boleh ke?
1: Okey. Sabit pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aliin taqala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an apa aqwama ala apa budanihi wa an tasaddaqa bilahmihi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an a'tiya jazzara minha qala nahwu min indina. Jadi Nabi kata apa, memerintahkan kepada Sayyidina Ali. Dulu Sayyidina Ali dilantik sebagai orang yang mengurus mengurus ibadah korban. Jadi dulu dah ada dah maknanya pengurusan ni. Zaman Nabi dah ada sistem pengurusan ibadah korban. Jadi Nabi kata supaya aku menyerahkan daging korban dan kulitnya serta mengurus segala sesuatu berhubung dengan sepenuh korban, dan dilarang oleh baginda untuk mengambil upah untuk tukang potong daripada haiwan korban. Jadi kami memberi upah kepada tukang sembelih daripada duit kami sendiri.
0: Tak boleh pakai
1: Jadi dengan sebab itu tidak boleh mana-mana juzuk binatang korban ini digunakan sebagai upah. Contohnya dia sebagai penyembelih, ni kepala ni aku bagi ke engkau sebagai upah penyembelih. Tak boleh. Hukumnya berdosa lagi haram, kan? Dan yang keduanya, dia tidak boleh menggunakan apa-apa sahaja, kan? Kalaulah dia nak memberikan daging korban itu kepada penyembelih korban, dia boleh mengambil daripada bahagian hadiah. Sebab daging korban ini, kita kena tahu itu adalah milik pengorban, orang yang berkorban. Jadi kita tak boleh agih ikut suka kita, kerana itu milik dia. Kan, kita tak boleh agih, kita yang tukang agih lah. Kita kena dapat dulu keizinan, kan? Dengan sebab itu orang yang mengurus ibadah korban ini, dia kena dapatkan keizinan dulu. Dia nak serahkan daging, kata tukang korban atau orang yang berkorban, ni daging ni saya tak nak, awak agihkannya. Kan? Dia dah cakap gitu.
0: Dia kena cakap, dia kena buih, tahu.
1: Dia kena akad dalam akad dia. Jadi orang seorang kata, saya nak hati je, yang lain-lain kau bagi ke orang, kan? Sedekahkan, kan? Awaklah edahkan. Ataupun ni saya ni dah laku ibadah korban, saya nak semua, awak jangan pandai-pandai ambil. Dan orang yang buat pula, kalau nak ambil semua, baik awak pas. Jadi itu. Jadi dengan sebab itu, antara ibadah yang dituntut pada Aidil Adha, 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13, melaksanakan ibadah korban, daging korban daripada binatang korban hendaklah disedekahkan kepada yang berhak, fakir miskin, kan? Jadi di dalam hukum fiqah, bila orang melakukan ibadah korban ni, dia ada beberapa kaedah. Sama ada dia boleh mengambil semua, atau dia sedekahkan semua, atau dibahagi tiga. Sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Boleh? Dia boleh tiga keadaan ni. Jadi tu pulang lah. Jadi kita nak ambil sikit boleh, tak nak ambil semua boleh, tak nak ambil langsung pun boleh. Jadi itu keadaan dia, kan? Dan diberikan kepada orang yang berhak lah, kan? Maka memberi daging korban kepada penyembelih atau petugas sebagai upah hasil kerja mereka adalah dilarang kerana ia termasuk dalam hukum jual beli. Kita beli tenaga dia. Kau aku tahun ni lantik sebagai penyembelih. Nanti aku bagi kau daging korban. Jadi kita membayar dia punya tenaga tadi dengan daging. Itu termasuk termasuk mana jual beli lah. Jual beli tenaga. Tak boleh hukumnya. Dengan sebab itu Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah hadis ini meminta agar kita tidak memberikan kepada penyembelih dan pelapah bahagian daripada sembelihan korban kerana dia diberi jika diberikan padanya sebagai ganjaran kepada pekerjaannya, sama ertinya dia menjual satu bahagian daripada korban kepada mereka. Ini tidak dibolehkan. Jadi ini kita kena jaga-jagalah. Orang-orang yang mengurus korban benda-benda macam ni, dia kena ingat kan. Dan Sayyidina Ali menyebut untuk upahnya penyembelih dan pelapah, kami ambil daripada duit kami sendiri. Itu yang dibuat pada zaman Nabi SAW. Jadi dengan sebab itu orang yang di antara kesalahan yang sering berlaku ketika mana mengurus korban ialah mengambil daging korban tanpa izin daripada empunya korban. Ini banyak berlaku. Siap-siap dia dah asing lah. Ni ekor untuk aku. Kan? Ini kepala untuk aku. Tak boleh.
0: Sebab dia kata tak ada orang nak uruskan.
1: Dia tak kira. Dia tak boleh. Dia tidak boleh maknanya mengambil daging korban tanpa izin. Kerana kan tu ada milik dia. Pemilik. Biasanya hal ini dilakukan oleh petugas. Petugas yang ambil tu. Yang terlibat dengan proses pengurusan penyembelihan. Kadang-kadang mereka mereka merasa berhak. Dia rasa dia berhak sebab dia urus. Dia ambil kaki, dia ambil ekor. Jadi ini adalah satu perkara yang dilarang dalam mengurus binatang korban ni. Ini adalah sesuatu yang dilarang sebab Allah Taala berfirman di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Walaupun kamu urus, walaupun kamu yang menjalankan program, tapi kamu tak boleh ambil ikut suka. Kerana dia ada hukum kan. Jadi dengan sebab itu, kita nak ingat-ingatkanlah nak masuk hari-hari korban ni. Orang yang mengurus kan. Kenalah dapat dulu persetujuan daripada orang yang melakukan ibadah korban. Mungkin kita beri alasan, saya yang penat-penat ustaz buat ni. Takkan tak boleh. Dia tak boleh. Hukum tak hukum. Kan? Dia tak boleh ikut suka kita. Kalau boleh baik kita buat sendiri kan. Lagi senang, tak payah nak risau-risau kan. Jadi daging ibadah korban ini kat situ ya. Dia dilakukan di tempat terbuka.
0: Tempat terbuka.
1: Supaya dapat dilihat oleh orang kerana menzahirkan syiar. Dengan sebab itu makruh melakukan ibadah korban pada waktu malam.
0: Makruh.
1: Sebab apa? Orang tak tengok.
0: Tak nampak.
1: Orang tak nampak kan. Walaupun kata ustaz hari ni lampu ada ustaz. Boleh buat ibadah korban? Tak. Hukumnya makruh. Kerana nak melahirkan syiar. Jadi dengan sebab itu melakukan ibadah korban ini, dia ada pula ada korban wasiat, ada korban nazar kan. Ada korban yang biasa jadi ibadah sunat. Jadi kita nak tahu pula kalau ibadah korban nazar maka dagingnya tidak boleh diambil dan dimakan oleh dia dan ahli keluarganya kerana itu nazar. Kan? Begitu juga wasiat tak boleh. Jadi kalau sembelihan biasa, korban biasa boleh dimakan. Dia boleh ambil sepertiga daripada, satu pertiga daripada bahagian korban. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Dato' atas perkongsian ilmu hari ini. Moga beri manfaat kepada semua yang mendengar waktu ini kan. Jangan lupa untuk terus setia bersama Melaka FM. Dan nampaknya kita dah di penghujung dah di penghujung program kita untuk hari ini. Dan kita tutup majlis ilmu kita Dato' dengan bacaan doa. Silakan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih sekali lagi dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan rakan pendengar, jangan lupa pukul 11.15 minit pagi kita akan bersama dalam program Fik Nisa. Hari ini wanita dan ibadah korban akan jadi topik kita untuk hari ini. Jadi pastikan terus setia bersama Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Baik, saudara, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari, Melaka, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Horticulture dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2025 di MAPS Selardang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi keusahawanan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, saudara, hari ini hari Jumaat. Seperti biasa, kita akan bersama dalam perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat? Alhamdulillah, sihat. Baik, Ustaz, hari ini diam tak diam kita dah masuk berapa Zulhijjah dah hari ini kan? Tak lama lagi dah kita nak meraihkan Aidil Adha. Dan bila bercakap berkenaan dengan Aidil Adha ni, ibadah korban lah kan, yang tak dapat nak menunaikan ibadah haji, dan kita laksanakan ibadah korban bagi yang berkemampuan. Dan sebagai mukadimahnya Ustaz, hari ni insyaAllah kita nak bicarakan berkenaan wanita dan ibadah korban. Jadi mukadimahnya mungkin boleh Ustaz jelaskan apakah kelebihan atau faedah bagi mereka yang melakukan ibadah korban ini, terutamanya bagi golongan wanita lah, sebab kita membicarakan berkenaan dengan wanita ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala, kita kini masih lagi diberi nafas-nafas talbiyah dan berada dalam lingkungan 10 hari yang begitu berharga dan istimewa untuk semua orang yang beriman lagi bertakwa. Jika pada 10 Ramadan yang lalu, yang terakhir kita rasa keciciran, inilah masanya 10 hari Zulhijjah untuk kita melipat kali gandakan atau menggantikan segala kekurangan dan keciciran. Selama mana 10 Ramadan yang terakhir dulu kita ada kekurangan, inilah 10 hari untuk kita memanfaatkan segala kelebihan dan kebaikan padanya. Kerana tidak ada hari yang paling dicintai Allah dan Rasulnya di antara hari-harinya adalah 10 Zulhijjah. Jadi berbalik pada persoalan pada perbincangan hari ini, dengan izin, sebagaimana apa yang telah dibincangkan sebentar tadi bersama dengan yang berbahagia Sahibul Fadilah Dato' Ustaz Imam kita, Imam Masjid Negeri kita, telah kalau ikutkan perbincangan telah lengkap dan sempurna untuk dibahaskan kembali. Apapun kita boleh menambah ataupun melengkapkan lagi kesinambungan, yang mana kita melihat ibadah korban adalah merupakan suatu ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika persoalan ditanya kepada kita sebentar tadi, apakah kelebihan atau faedah bagi mereka yang mengerjakan ibadah korban, khususnya kaum wanita? Jadi pertama sekali kita dapat menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam tu wassalam, sebagaimana firman Allah Taala pada surah An-Nahl ayat 123. Yang bermaksud, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim sebagai petunjuk yang hanif dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ia merupakan satu amal ibadah yang pernah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tu wassalam. Yang kedua, kita dapat belajar erti sabar. Sebagaimana sabar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama isterinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang dinyatakan di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat pada ayat 102 hingga 111. Yang antara lain menggambarkan bahawa ketika anak itu sampai pada umur dia sanggup bekerja bersama bersamanya, yakni Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku telah melaksanakan, telah menerima perintah untuk melaksanakan korban ke atasmu. Okay? Jadi fikirkanlah apa pendapatmu. Di awal keterangan Al-Quran ini menunjukkan bahawasanya Allah sedang mengajar kita pada hari ini. Bukan sekadar tentang sabarnya seorang bapa menerima satu perintah yang sangat berat ke atas anaknya. Ialah kalau kita ikut sejarah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam sepanjang perpisahan mereka 4 kali je. Jadi sepanjang itu pertemuan yang tidak mungkin begitu mudah untuk diterima oleh seorang bapa. Kita seorang bapa dapat tugasan keluar negara 12 hari, 14 hari pun mengigau sekejap kanak-kanak kan. Ini kan dapat perintah yang begitu berat untuk dilaksanakan oleh seorang bapa. Dan bukan sekadar itu, tetapi ayat ini mengajar kita erti ataupun faedah bila kita menghayati ibadah korban ini. Faedah besarnya kita boleh lihat Allah sedang mengajar kita bagaimana komunikasi seorang bapa dengan komunikasi seorang anak dan komunikasi seorang anak kepada seorang bapa. Teraturnya komunikasi mereka, disiplinnya komunikasi mereka, dan komunikasi yang ada nilai kerendahan hati di antara dua beranak ni. Yang ni kita dapat belajar besar daripada pertemuan ini. Dan akhirnya kesabaran mereka, komunikasi mereka yang terbaik, Allah beri ganjaran di hujung ayat menggantikan sesuatu yang lebih menggembirakan mereka berdua beranak. Okey, baik. Yang ketiga, ia dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama Muslim. Sebab tu kalau kita ingat balik apa yang telah disebut oleh Sahibul Fadilah Dato' Imam tadi, ya, bagi siapa yang menyertai korban, maka dia bagi korban korban yang tidak diniatkan dengan niat nazar, maka dia boleh memilih untuk menyerahkan keseluruhan bahagiannya jika benar dia jika dia betul-betul menghayati nilai korban, dan dia tidak menyalahi untuk dia mengambil sebahagian daripada 1/3 daripada bahagian yang dia telah sertai. Tapi kalau dia ibadat kurban yang dengan niat nazar, dia wajib bagi kesemua dan tidak ada bahagian padanya berhak ke atasnya kerana dia dah nazar. Sebab itu dah jadi kurban wajib. Okey, baik. Jadi ini menunjukkan bahawa bila pemberian itu berlaku, tidak ada halangan bagi dia untuk nak beri kepada siapa. Dan keutamaan itu diberikan kepada orang yang memerlukan. Orang memerlukan, kita sebut dalam kategori asnaf. Baik, yang seterusnya itu kita dapat belajar bentuk, satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Taala pada surah Ibrahim ayat 34 yang bermaksud, kata Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang bermaksud dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim, lagi sangat kufur. Ayat ini mengajar kepada kita betapa bahawasanya setelah Allah mahu kita muhasabah, setelah apa yang kita nikmati, Allah Ta'ala tuntut sebahagian daripada, sebahagian kecil daripada perbelanjaan yang telah kita nikmati untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Sekaligus dia membentuk satu akidah yang begitu kukuh bahawa sini kita yakin. Ayat dalam ni juga turut mengajar kepada kita yakin setiap perbelanjaan yang kita keluar di atas jalan Allah dengan perintah Allah, kemahuan Allah, berdasarkan petunjuk Allah, maka Allah akan gantikan dengan gantian yang lebih baik. Dan yang terakhir, faedah yang paling besar sekali, yang terakhir di dalam pelajaran untuk kita menghayati apa itu erti sebuah pengorbanan, ia dapat memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita dapat membentuk kepribadian kita.
1: Mm-mm.
2: Bersabarnya di atas kekurangan orang lain dan bersabarnya dengan harta yang mengalir untuk orang lain tanpa sebarang syarat.
1: Mm-mm.
2: Tanpa sebarang syarat. Maknanya kita tidak ada beri syarat nak bagi orang ni, orang ni tak ada. Tak ada, tak ada.
1: Tak boleh, kita bagi boleh. Sama je lah.
2: Kita maknanya kita boleh,
1: tak boleh pilih.
2: Maknanya kita bila kita dah serah, kita serah kepada pengelola untuk mengurus takbir. Apa ni, semua daging-daging bahagian korban yang telah kita korbankan. Dan ia diagihkan menurut pertimbangan yang sudah pun diatur dengan bijak dan juga baik oleh setiap pengelola ibadah korban tadi. Maka kita tak perlu dah rasa bimbang kepada siapa orang ni dapat, orang ni tak dapat, tak ada. Maknanya kita dah serah, maknanya kita tahu bahawasanya ibadah itu telah berjalan dengan baik. Wallahu'ala.
1: Dan Ustaz, saya tertarik sebenarnya bila Ustaz cakap kan daging ibadah, daging korban ni dia akan bagi pada semua, tak ada tak ada. Kan kadang ni ialah manusia kan, kadang-kadang dia bersisih faham dengan jiran dia. Dia Alamak. Kata yang tu tak payah bagi. Tak boleh kan, dia kena bagi semua sama.
2: Baik. Itu satu. Ini yang kita bila kat situ sebut ni, itu yang kita nak kaitkan dengan makna syukur tadi.
1: Dan
2: kalau saya nak memperincikan, saya bimbang kita punya live nanti kan lebih pada solat Jumaat. jadi ia bukan sekadar menunjukkan sifat syukur tadi, tapi dia implementasi syukur antara satu adalah salah satu daripadanya memperbaiki hubungan persaudaraan. Khususnya antara jiran tetangga. Jadi kalau sebelum ni dengan jiran tetangga kita berpaling wajah, ataupun dengan jiran tetangga kita ada apa ni, selisih faham dan seumpama, inilah masanya untuk kita mentaukan kembali persaudaraan. Dan inilah masa yang terbaik untuk kita kembali saling membersihkan di antara satu sama lain.
1: Betul lah. Dan Ustaz, seterusnya ni kan, adakah ada jenis ataupun kategori korban lah yang, dan mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan lebih terperinci, terutamanya bagi golongan wanita ni kan. Mungkin ada perbezaan ke bagi lelaki nak laksanakan ibadah korban, dia ada jenisnya yang lain ke, yang perempuan lain ke, adakah begitu?
2: Baik. Bila ditanya jenis, sama ada jenis ibadah korban untuk kaum lelaki dan perempuan, tak ada.
1: Tak ada, sama
2: mana
1: je.
2: Sama je. Cuma apa yang menjadi perbezaan dekat sini, seperti mana yang telah dijelaskan juga oleh Sahibul Fadilah Datuk Ustaz tadi, cuma saya tambahkan sikit, berdasarkan hukum fiqah, ibadah korban ini disebut sebagai al-udhiyah. Kalau kita bahas kalimat pengorbanan daripada kalimat nusuk, dia akan terbahagi kepada dua definisi. Satu definisi merujuk kepada sesembelihan, al-udhiyah. Satu lagi disebut sebagai tadiyah. Tadiyah ini satu bentuk pengorbanan yang melibatkan spiritual, melibatkan kehidupan, peranan manusia dan seumpamanya dalam kehidupan dirinya, keluarga dan juga masyarakat. Tapi kalau al-udhiyah, ia melibatkan diri dia, harta dia dan orang lain. Jadi udhiyah. Udhiyah ni dia ada dua kategori sahaja. Satu ibadah korban yang disebut sebagai ibadah nazar, korban nazar, itu wajib. Wajib baginya untuk disempurnakan dalam keadaan dia tidak boleh mengambil walaupun secebis daripada bahagian korbannya. Ia adalah merupakan satu bentuk kewajipan ibadat yang wajib dilaksanakan dengan sempurna, dilepaskan kepada mereka keseluruhan bahagian walaupun kulit sekalipun. Dan bahkan ahli keluarganya turut ditahan untuk mengambil bahagian korban tersebut kerana apa, niat dia wajib nazar. Yang kedua, korban dipanggil tasawu, korban sunat. Korban sunat, korban sunat ni tak perlulah niat sunat saja, aku korban sunat tak perlu, dia niat saja
1: korban,
2: kecuali dia memang dia nazar. Dia nazar, dia kena ada niat khusus. Maka korban itu dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Tanpa paksaan dan menurut kadar kesanggupan dia. Ada orang dia tak mampu nak ambil satu bahagian, seekor menjadilah. Macam terbalik
1: Baik.
2: Tapi tengok pada kadar kemampuan, insyaAllah. Wallahu'alam. Itu sahaja yang disebut sebagai apa ni, ibadah, ibadah korban.
1: Okey, dan selepas ni Ustaz, saya nak tanyalah, ada soalan ni kan, sebab ada kata dia pernah mendengar ibadah korban ni lebih afdal dilakukan oleh suami untuk isteri dia kan, sebagai ketua keluarga, untuk ahli keluarga dia. Adakah benar, ataupun kalau isteri ada duit lebih, isteri boleh buat sendiri tapi kena minta izin suami ke, bagaimana ke? Nanti kita nak tanya selepas ini. Kita dengarkan ini dulu dan kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Fir, Fir, Nissa.
1: Satu 102.3 Melaka FM mempersonakan terima kasih kepada semua yang mendengarkan Melaka FM waktu ini. Waktu ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Kita membicarakan berkenaan dengan wanita dan ibadah korban. Maklumlah kan minggu depan kita akan meraihkan ibadah korban, ibadah korban gajah haji. Dan ramai yang tak dapat menunaikan ibadah haji. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah korban bagi yang berkemampuan. Dan Ustaz, ini adalah yang bertanya kan, katanya saya pernah mendengar yang ibadah korban ni lebih afdal dilakukan oleh suami sebagai ketua keluarga yang mewakili ahli keluarga yang lain. Tapi Ustaz, macam mana pula kalau isteri yang mengeluarkan sendiri wangnya untuk melakukan ibadah korban itu tanpa pengetahuan suami? Macam mana?
2: Okey, kalau suami tahu pun tak apa.
1: Apa pun
2: saya nak menjelaskan. Hukum isteri mengeluarkan belanja peribadinya secara bersendirian menggunakan wang duit dia, duit daripada pekerjaannya, hasil titik peluhnya, ataupun yang duit dia dapat secara pewarisan. Mungkin mak ayah dia yang telah meninggal dunia, dia dapat bahagian faraid dan seumpama, itu hak dia. Okey, baik. Ataupun dia dapat duit apa sahaja yang diberi daripada ahli keluarganya kepada dirinya. Ataupun duit yang telah diberikan secara khusus oleh suami, dia jadi duit dia. Bukan duit yang suami bagi untuk isteri urus, tak ambil keluarga. Bukan. Yang dibagi untuk ni untuk awak simpan dekat akaun untuk awak. Saya tak tanya dah. Okey, contoh, itu duit isteri dah tu.
1: Okey.
2: Maka yang pertama kita kena faham, wanita kena faham hak mutlak harta isteri di dalam Islam. Isteri punya hak milik dan kawalan mutlak ke atas hartanya, gajinya, wang simpanannya sendiri. Dia nak beli apa, dia nak menggunakan untuk tujuan apa dari sudut perbelanjaan. Kecuali yang dia kena minta izin bila dia nak keluar. Itu saja. Dia nak belanja, dia nak beli apa-apa kat kedai ke apa sih. Okey. Ha, kan? Tapi dia nak keluar tu dia kena minta izin suami dia lah.
1: Okey.
2: Isteri bebas membelanjakan wang tersebut untuk tujuan kebaikan, apatah lagi dalam bentuk pelibatan ibadah korban, penyertaan dalam ibadah korban, tanpa perlu meminta izin atau kebenaran atau kelulusan daripada suami. Maka status hukum dan ganjaran pahalanya sah, dan mendapat pahala korban, ibadah korban tersebut juga adalah sah. Okey, baik. Adapun kita nak kena faham di sini, pahala ibadah korban al-udhiyah secara khusus akan diberi kepada isteri sebagai penama haiwan atau bahagian korban tersebut. Okey, maka gugur tuntutan sunat kifayah keluarga. Maknanya dia tak ada tuntutan untuk menamakan bahagian korbannya atas diriku dan keluargaku, kerana itu tanggungjawab suami dia. Menurut mazhab Syafi'i, ibadah korban dalam sesebuah keluarga berstatus sunat kifayah, iaitu tuntutan secara kolektif. Sekiranya si isteri melakukan korban menggunakan wang sendiri, maka tuntutan sunat itu telah terangkat dan memadai bagi seluruh ahli keluarga tersebut termasuk suami.

0: jadikan seluruh ahli keluarga terselamat daripada hukum makruh meninggalkan korban. Maknanya okey, katakanlah suami dia baru apa ni dalam keadaan situasi apa ni, perbelanjaan dia sangat ketat. Dia ada gaji, perbelanjaan sangat ketat, bayar kereta, bayar rumah, apa semua tak terkumpul, bayar duit dapur baru nak kumpul untuk korban, anak sekolah, anak tu nak pergi tu, anak tu macam-macam, anak ramai pula kan, 7 contoh kan. Jadi isteri ni ada duit sendiri, jadi duit sendiri, isteri tu keluar duit, dia sertai korban, lalu hukum itu secara kolektif terangkat bagi atas dirinya melalui bahagian korban tersebut, maka terselamatlah seluruh ahli keluarganya. Kan begitu. Jadi tak apa ni, tidak juga menuntut suami tu kena izinkan. Jadi suami dia sendiri dia ada dalam keadaan di luar kesanggupan atau kemampuan. Itu kita bahas dari sudut istita'ah tu sendiri. Baik, yang ketiga, keadaan yang memerlukan izin suami tu kena faham, iaitu menggunakan wang suami. Dia minta, bang, saya nak duit sikit, nak apa, nak korban atas diri saya, boleh tak bang? Suami dia kata, saya dah buat untuk atas diri saya dan keluarga, semua dah selesai. Maka saya nak juga, nanti tak boleh paksa lah. Maknanya kecuali suami itu memang bagi. Bagi tak apalah, ambil, nanti dia jadi hadiah pada isteri dia, maka dia boleh buat. Maka suami dia dah izinkan. Manakala seterusnya itu korban nazar. Sekiranya isteri membuat korban nazar yang memerlukan dia keluar rumah atau melakukan urusan yang boleh mengganggu hak-hak perkahwinan sebagai seorang isteri, maka dia kena teliti bab ni. Maknanya dia nak bertemu untuk melepaskan apa ni, melepaskan akad dia kepada pengelola korban dan seumpamanya untuk hadir bersama dalam majlis korban dan seumpamanya pada hari tersebut, maka dia kena pastikan hak-hak perkahwinan itu disempurnakan dulu, dipastikan dulu, mendapat keizinan dan juga mendapat apa ni, kelulusan daripada seorang suami. Nah, ketika dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah, sehingga kan jangan pula nak melakukan suatu ibadah yang asalnya sunat baginya, lalu dia memilih untuk berniat nazar tetapi dia terlupa sebelum dia berniat tu, dia tidak mendapatkan izin suami dulu. Kena settle kat suami dulu sebelum nak buat apa-apa keputusan, apatah lagi dia hendak memutuskan ibadah korban nazar. Okey, baik. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia. Dan Ustaz, ni saya kan pernah terbaca lah mengenai jenis-jenis dan juga fizikal haiwan korban yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin Ustaz boleh jelaskanlah kenapa ciri-ciri itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Okey, jenis dan ciri-ciri, kenapa ciri-ciri itu je. Baik. Saya merujuk penjelasan ini daripada kitab Ahkamul Lidain wa Ashari Zulhijjah, penulis yang menulis kitab ni Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Sayyar. Berdasarkan beberapa hadis sahih, haiwan korban yang paling disukai dan sering dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kibas.
1: Kibas
0: ataupun disebut sebagai biri-biri. Jantan yang bertanduk, bertubuh gemuk, maksudnya isi banyaklah. Okay, sempurna serta mempunyai corak warna hitam di beberapa bahagian badannya.
1: Bertumpuk.
0: Maka secara terperinci berikut adalah kriteria fizikal haiwan korban yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jenis haiwan. Maknanya jenis haiwan tu kriteria yang diutamakan di sini kibas. Tapi kita kena ingat juga ada dalam riwayat yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW suka mengutamakan, bukan suka, dia sebut mengutamakan untuk melakukan korban haiwan yang lebih besar. Kenapa? Kerana dia dapat dimanfaatkan kepada ramai orang dan ramai orang yang boleh menyertainya. Ya, bila haiwan korban tu besar, maka penglibatan orang pada satu ekor tu jadi 7 bahagian. Kalau kecil ni macam kibas, biri-biri ni jadi seekor seorang je. Okey. Baik. Adapun disebut kat sini unta dan lembu juga sah dan utama dari segi jumlah daging. Kenapa jadi utama tu? Sebab dia jumlah daging yang dapat dimanfaatkan. Rasulullah SAW paling kerap menyembelih kibas jantan untuk ibadah korban peribadi baginda. Baginda sukai kibas kerana dagingnya lembut dan juga berkualiti. Hmm. Lepas ni lakulah kibas. Mempunyai tanduk yang sempurna disebut akran. Akran. Baginda memilih kambing atau kibas yang mempunyai tanduk yang panjang, indah dan sempurna, tak patah. Ciri warna bulu yang khusus dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Ummatul Mu'minatul Kubra, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah meminta dibawakan kibas bertanduk dengan ciri warna khusus. Ada tiga kategori warna itu disebut. Pertama, yata'u fi sawat, iaitu kaki hitam, berjalan dengan warna hitam, kaki yang berwarna hitam. Yang kedua, yabruku fi sawat, perut hitam. Perut hitam, bahagian kulit, bahagian perut itu hitam. Berbaring dengan warna hitam perut atau bawah badan berwarna hitam. Yang ketiga, yang zuru fi sawat, iaitu mata hitam. Melihat dengan warna hitam di kawasan sekelilingnya, matanya berwarna hitam. Okey, secara keseluruhan warna asas bulunya adalah putih bersih, tetapi mempunyai tompokan atau corak warna hitam pada bahagian mata, mulut, perut dan kaki. Sebab bila ditanya kenapa Nabi pilih tu, kita bawakan penjelasan tersebut. Physically yang berisi gemuk dan fahil ataupun maujuk, itu disebut sebagai dipanggil apa? Dikebiri. Ini macam kasi gitu kan. Dan juga kambing yang dikasi ataupun maujuk. Itu antara apa ni, kambing yang akan dipilih Nabi untuk dikorbankan. Kan ada pengembala ni, dia kambing dia kasi kan, kambing yang mahal yang tu, kambing tu yang akan jadi pilihan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahawa haiwan yang dikebiri tidak dianggap cacat, malah dagingnya dagingnya biasanya lebih banyak, lebih berisi dan tidak berbau.
1: Hamis.
0: Menurut apa yang dinyatakan dalam kitab.
1: Tak bau.
0: Okey, baik. Okey. Wallahu a'lam.
1: Baru saya tu. Kan? Ustaz, ada ni, kita ada soalan daripada pendengar kita kan yang bertanya. Boleh ke orang perempuan menyembelih haiwan korban? Kan? Ini sebab banyak ni haiwan nak dikorbankan. Jadi dia kata orang lelaki penat dah korban ni, orang perempuan boleh tak buat?
0: Dia pertama sekali dia kena ada kekuatan fizikal. Akan kedua musikal. Sebab haiwan ni kalau dia nak dia bila dia buat dia terkejut,
1: terperanjat,
0: takut kena pula pisau tu melantun ke dia. Lain dah dikorban, lain terkorban. Apapun bila soalan tu ditanya dan dimajukan, kita berbicara dari sudut hukum boleh dan sah. Hukum wanita menyembelih haiwan korban adalah halal dan sah di sisi syarak, sama ada wanita tersebut seorang gadis, wanita even dalam keadaan dia sedang haid sekalipun. Nifas kalau dia larat lah diri. Ataupun dia seorang hamba menurut pada keadaan yang terdahulu. Dalil daripada hadis sahih keharusan ini bersandarkan kepada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa seorang hamba perempuan mereka mengembala kambing di kawasan Salak, iaitu sebuah bukit di Madinah. Tiba-tiba seekor kambing cedera dan hampir mati. Wanita tersebut segera memecahkan batu lalu menyembelih kambing tersebut dengan serpihan batu tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya tentang kejadian itu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah ia daging tersebut. Maka hadis ini menjadi bukti bahawa Islam tidak meletakkan jantina lelaki sebagai syarat sah sembelihan. Walau bagaimanapun, tenang. Ayam mungkin, ayam itik mungkin lah. Tapi kalau kambing, kibas, lembu, unta ni jangan penyakit. Yang tegak-tegak ni kadang-kadang boleh jadi sleep dia terus tak bangun. Walau bagaimanapun, menerusi fiqh dalam mazhab Syafi'i, berpandangan dalam kitab Al-Mu'tamad fil fiqh Syafi'i, para ulama mazhab menegaskan bahawa sembelihan orang Islam adalah halal secara mutlak, tidak kira lelaki atau wanita. Namun begitu, dari sudut keutamaan, Al-Afdal Syafi'iyah menyatakan bahawa sembelihan lelaki adalah lebih afdal, lebih utama berbanding wanita, kerana kebiasaan lelaki mempunyai kekuatan fizikal yang lebih baik. Tapi ada juga orang lelaki dia tak tahan tengok darah. Dia tengok dia tak sembelih, dia tengok patut lebih
1: lebih.
0: Kan. Ha, itu. Dan kadang-kadang ada kadang-kadang ustaz-ustaz pun gitu juga. Ingat ke ustaz semua gagah tak juga ada. Ada tengok darah keluar terpercik kan dia pun. Dia yang hospital. Baik. Jika wanita tersebut mempunyai kemahiran, kepakaran memotong urat halkum dan marik urat leher dengan betul, sembelihannya tetap terbaik, tidak makruh sama sekali. Wallahualam.
1: Itu dia hukum bagi, kita tengok daripada segi hukum, wanita dibenarkan, boleh lah lagi.
0: Boleh.
1: Untuk melaksanakan ibadah korban, untuk sembelih. Dan ustaz, ada lagi soalan ni. Daripada dengar kita ni, dia katanya, apa hukum bagi seseorang yang menggunakan kaedah pembayaran secara hutang ataupun kad kredit ketika mengambil bahagian dalam ibadah korban? Contoh, harga bahagian tu kan RM800. Nak bayar selepuk mungkin rasa macam besar sangat. Kan? Okay, ada yang bayar setiap bulan, ada juga yang kata dia bayar pakai kad kredit, lepas tu nanti bulan-bulan dia bayar lah. Boleh ke begitu?
0: Sebelum saya jawab soalan secara terperinci dalam masa yang ringkas ni, nasihat kami selaku ahli syariah khusus dalam pengurusan keuangan Islam ni, kami nasihat ibadah korban ni adalah amalan sunat muakkad atau kewajipan bagi yang mampu atau yang memiliki kesanggupan atau kemampuan, yakni disebut sebagai istita'ah, pada hartanya, maknanya pada kemampuan keuangannya. Jangan kita paksa di atas satu perkara yang kita tidak mampu. Islam tidak datang untuk memaksa hambanya untuk taat kepada Allah SWT pada perkara yang dia tak mampu. So, taatlah menurut kadar kemampuan dia. Jadi, jika kita semua tidak punya wang tunai, anda, kita semua tidak digalakkan untuk memaksa diri berhutang. Kerana hutang ni ada ancaman yang serius daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata untuk melakukan ibadah kurban. Semoga kita termasuk orang yang benar-benar memahami tujuan ibadah tersebut dengan tidak melihat Islam sebagai agama yang membebani kehidupan manusia. Apapun, bagi melakukan ibadah kurban menggunakan aplikasi kad kredit, dia guna sebab dia ada kelebihan kat situ, maka kad kredit tersebut mestilah dipastikan terlebih dahulu yang berorientasikan Islamik. Okey, kenapa? Jadi akad dia jadi sah di sisi syarak. Kenapa? Kerana pertama sekali, hukum menggunakan kad kredit Islam dia harus. Setelah kita melihat penggunaan itu adalah penggunaan yang bukan bersifat kepada landed money. Dia sebab dia bersifat, dia panggil dia pembayaran bagi pihak ketiga melalui akad, disebut sebagai tawarruk ataupun al-ujrah. Dia jadi pihak bank, dia jadi pihak ketiga bagi pihak kita yang menyelesaikan bayaran tersebut. Jadi maka dia menjual kembali dalam akad yang telah pun sempurna dalam kontrak kad kredit tu semua. Sebab tu dia panggil apa? Akad ujrah. Tawarruk ni iaitu akad yang berlaku secara serentak dalam bentuk retail seruncit. Maka dia menggunakan segala kemudahan yang telah dipersetujui bersama untuk dia memanfaatkan apa-apa tujuan dan menyelesaikan bayaran kembali dengan segera seperti mana yang diperakui dalam kontrak itu sendiri. Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Dan mungkin ustaz kan, kita dengarkan ini dulu, kita akan sambung lagi selepas ini sebab kita ada soalan lagi daripada pendengar kita. Baik. Jadi pastikan terus setia bersama Melaka FM.

0: Faire ça.
1: Ya, saya tengok sendu 2.3 Melaka FM mempersonakan. Kita masih lagi dalam program fitness wanita dan ibadah korban. Baik, Ustaz. Ada lagi yang nak minta penjelasan berkenaan dengan penggunaan kad ini kan untuk melaksanakan ibadah korban. Macam mana?
2: Okey, baik. Berbalik dengan penggunaan kad kredit tadi. Kad kredit tadi kita dah menjelaskan penggunaan kad kredit Islamik. Okey, selesai. Dia ada keharusan dia. Tapi kalau kad kredit konvensional, sebab ada yang mengatakan bahawa dia menggunakan kad kredit konvensional, dia bayar, dia swipe ataupun dia tap, whatever lah. So bayar je $800-900 price yang telah diperakadkan. So dia kata dia bayar cepat. So within one week tu dia dah bayar. Dia dah bayar penuh tanpa sebarang charge daripada pihak bank. Okay, baik. Dia tetap tak boleh sebab kontrak kad kredit dalam konvensional adalah kontrak yang mana dia tak bagi satu komitmen akad jual beli. Dalam konvensional dia bagi satu komitmen kontrak berdasarkan kepada landed money. Kalau apa ni, dalam Islami setiap transaction dengan limitasi yang diberikan pada kad tadi, maka hutang itu limitasi hutang, maka setiap hutang itu diperkontrakkan melalui jual beli. Konvensional dia landed money, dia bukan jual beli, dia bukan jadi orang ketiga pada kita, kepada apa ni, transaksi antara kita dengan penjual. Tapi dia adalah orang ketiga yang memberi duit kepada kita untuk kita mengurus menyelesaikan masalah kita dengan penjual. Jadi dia akan kenakan charge kepada kita. Okey, baik. Dia kata dia bayar sebelum seminggu, within one week, atau 2-3 hari lepas tu dia bayar habis. Dia tak kena charge. Itu charge tambahan dalam bentuk, salah satu dari bentuk riba yang wujud dalam kad konvensional. Dia serah duit dengan akad pinjaman tadi yang dia bersetuju untuk bayar balik. Dia bersetuju walaupun tak berlaku bayaran tersebut dengan nilai tersebut, tak berlaku, dia bersetuju, bermakna dia telah menerima dengan secara reda transaksi yang ada unsur riba. Itu yang dia kata tidak boleh sekali-kali ibadat korban ini menggunakan kad kredit konvensional. Sebab adanya riba walaupun belum berlaku secara dia panggil dia berlaku secara maknawi. Kan, sebab kita dah berjanji. Yang tu tak boleh sebab unsur riba tu masih wujud. Wallahualam.
1: Baik, itu dia penerangannya. Dan Ustaz, dalam masa yang berbaki lagi 4 minit ni kan, ni ada rakan kita yang bertanya berkenaan dengan daging korban tu mesti diagihkan dalam tempoh yang telah ditetapkannya tu, katanya dalam 3 atau 4 hari harus dihabiskan. Bagaimana kalau yang kita nak bagi daging tu dia tak ada kat rumah, kita simpan walaupun sampai lebih tempoh daripada 3-4 hari tu kan, sampai seminggu, boleh ke?
2: Okey, daging korban yang baru disembelih dan dibuat pengagihan untuk diagihkan kepada orang yang layak menerima. Maka setelah kita pergi buat pengagihan sampai ke rumah tu, orang tu tak ada ke rumah, kita hubungi dia dan dia maklum yang dia menerima daging korban. Daging korban pada hari berlaku selepas berlaku penyembelihan. Dia dah maklum tuan rumah. Contohlah saya nak agih. Saya nak agih ni baru lepas sembelih apa semua, dah agih-agih nak pergi hantar ke rumah Kak Siti. Kak Siti mana? Kak Siti, Kak Siti pergi apa ni, balik kampung contoh. Kak Siti, saya kata, "Kak, ni daging akak. Saya apa ni, tolong simpankan dalam peti ais di rumah saya." Kata, "Akak balik lepas seminggu baru balik." Okey, tak apa. Sebab apa? Sebab akak dah maklum yang bahagian daging korban akak tu dah diserahkan kepada akak. Hak, makna itu hak akak. Maknanya saya tolong simpan je. Ni yang dimaksudkan tak boleh simpan lebih daripada 4 hari, iaitu lebih daripada hari nahar dan melepasi daripada hari tashrik. Tak boleh melepasi 4 hari ni, makna daging yang baru selesai daripada lapar apa semua untuk pengagihan, kita simpan daging tu,
1: kita tak tahu nak agih kat mana.
2: Tak tahu nak agih kat mana, sedangkan ramai lagi yang boleh terima. Kan, tapi kita tak agih-agih. Tak agih-agih disebabkan kerana tak tahu apa masalah sebenarnya. Wallahualam, ayam tu tak boleh. Dia kena habiskan dalam tempoh 4 hari tu. 4 hari tu cukup masa untuk kita habiskan kepada orang yang berhak menerima. Dan setiap penerima daging korban daripada awal ni, dia mesti Muslim.
1: Okey.
2: Mesti Muslim. Melainkan orang yang dah terima. Orang dah terima. Dia orang dah terima, lepas tu banyak pula dia terima. Masjid ni bagi, surau tu bagi, masjid tu bagi, banyak dah belonggok pula. Lebih dia kata. Jadi dia nak bagi kat jiran-jiran dia. Maka itu lain cerita.
1: Okey.
2: Itu lain pula hukum. Sebab dia.
1: Dia dah dimiliki.
2: Dia dimiliki oleh penerima. Wallahu a'lam.
1: Dan sempat lagi ke? Dah tinggal lagi satu minit lebih ni. Kalau orang tu menggunakan daging korban yang digunakan, yang diberi kepada dia untuk dia macam dia berniaga, dia masak, dia jual. Boleh.
2: Dia penerima. Dia penerima.
1: Dia penerima.
2: Boleh, dia nak makan, dia nak masak, dia nak jual, boleh, tak ada masalah. Dia jangan orang yang beri amanah untuk mengurus tu. Dia bawa-bawa, dia jual pula. Ini daging korban ni. Dia ni pengurus orang orang yang bersukarela sampai nak daging ni. Boleh RM10 dia kata. Tak boleh.
1: Itu tak boleh.
2: Perubatan tak boleh.
1: Okey. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu hari ni. Dan masa begitu mencemburui kita. Dan insyaAllah kan, minggu hadapan, minggu hadapan nanti dengan tu minggu seterusnya kita akan bersama lagi dengan Ustaz Khairul Cik Saleh, insyaAllah. Dan pastikan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Yayasan Ardi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Happy Market, Bandar Jasin Bestari Melaka bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MIPS Serdang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
0: Lagu Ketua.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
4: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Kita bersama dengan YB Datuk Kasum Nordin, Exco Pembangunan Wanita Keluarga dan Komuniti Negeri Melaka. Assalamualaikum YB.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat ceria je YB ni tau. Saya tengok kan, walaupun sibuk tapi tetap ceria, tetap bersemangat. Inilah kan yang kita nak ni.
5: InsyaAllah.
4: Dan kita pun lagi ni nak membicarakan berkenaan dengan sambutan Hari Ibu. Dan saya tertarik lah kan. Saya macam jadikan YB sebagai seorang daripada idola saya. Sebab ibu, kemudian sebagai seorang yang sibuk dengan berbagai aktiviti kan. Tapi masih lagi ada masa untuk mengurus keluarga, untuk mengurus kerja-kerja ni semua. Dan mungkin YB, hari ni kita nak membicarakan, nak berkongsi dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan sambutan Hari Ibu yang akan disambut ni tak lama lagi di Negeri Melaka hujung minggu ni kan. Dan mungkin YB boleh terangkan berkenaan dengan sambutan Hari Ibu ini.
5: Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana cepat. Salam Melaka, sayang rakyat ya. Terima kasih kepada DJ yang bertugas ya. Pun sama cok dah jadi dah ibu dah ni.
4: Dah ibu dah.
5: Alhamdulillah. So kita ada ibu, ada bapa dalam ni. Okey, untuk makluman semua pada para pendengar, Hari Ibu ni diraikan di seluruh dunia seperti biasalah. Pada hari Ahad minggu depan, minggu kedua dalam bulan Mei. Okey, setiap tahun sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kepada semua para-para ibu yang ada di dunia ini Dan Hari Ibu juga menjadi titik detik istimewa untuk mensaikan rasa cinta, penghargaan dan rasa terima kasih terhadap ibu yang telah membimbing dan menyayangi anak-anak tanpa syarat. Pada tahun 2026 ini, sambutan Hari Ibu di Negeri Melaka ada pada 10 Mei 2026, iaitu hari Ahad lah. Jadi tapi sambutan kita akan kita lakukan itu pada 24 lagi bulan. Sambutan Hari Ibu, sambutan Hari Ibu tahun 2026 ni memberi fokus kepada agenda nasional, agenda nasional kasih keluarga, iaitu dengan memperkasakan peranan setiap ahli keluarga termasuk ibu sebagai asas pembentukan kekeluargaan, keluarga sejahtera. Okay, jadi selari dengan agenda nasional kasih keluarga negara, ibu dilihat sebagai tunjang dalam menyemai nilai kasih sayang. Jadi akhlak, sihat dan selamat, dan ilmu serta harmoni dalam institusi keluarga. Sebenarnya kerja ibu ni ataupun nilai-nilai ini menjadi asas kepada pembentukan sesebuah keluarga yang berdaya saing, berdaya tahan kuat dan menyokong dan mampu menghadapi cabaran untuk masa hadapan dan saya kira lah sambutan Hari Ibu ni harus atau wajib juga disambut lah dan Hari Ibu ni merupakan satu platform penting untuk kita menzahirkan penghargaan kepada insan yang paling istimewa dalam kehidupan kita, iaitu ibu. Kita anak-anak kita pun jarang kata terima kasih ibu melainkan saya. Tak ada.
4: Betul lah kan? Jarang kita dengar anak-anak
5: suami kita pun jarang nak kata terima kasih awak masak sedap untuk saya hari ini. Tak ada. Kalau dia kata kalau saya makan banyak tu maknanya sedap lah makanan awak, kalau sikit tu tak sedap. Tapi itulah maksudnya ialah ibu ni harus diberi penghargaan, diiktiraf dan disambut hari-harinya. Namun realitinya tidak semua ibu mempunyai ruang untuk diri sendiri. Betul?
4: Betul.
5: Jadi tinjauan LPPKN ni dia mendapati hampir 66% ibu berdepan dengan kekangan masa peribadi. Tak ada 24 jam kat dapur menguruskan rumah tangga. Hanya 66% aja dalam hidup kita yang kita berdepan dengan kekangan masa peribadi.
4: Tak masa ada peribadi. Betul.
5: Jadi kita harus raikan ibu. Setuju tak?
4: Betul. Saya sebagai ibu kan, lepas tu bekerja juga, memang saya rasa memang kena raikan hari ibu ni.
5: Sejak itu, hari ibu pada 2026 ini kita akan angkat sebagai platform advokasi dan inspirasi untuk menghargai, memperkasa dan mengiktiraf peranan ibu dalam membina keluarga sejahtera. Jadi itulah banyak program yang kita dah susun atur.
4: Dan YB kan, apa sebenarnya objektif utamalah sambutan Hari Ibu pada kali ini? Sebab macam ibu kata kan, macam YB kata, anak-anak kenalah ucapkan terima kasih pada ibu, dan suami pun isteri kena ucapkan terima kasih pada isteri. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai kita ni wanita kan, YB, kita kan bila orang menghargai kita, kita rasa macam oh, ada penghargaan. Bukan kita nak penghargaan tu, tapi naluri sebagai seorang wanita.
5: Jadi alhamdulillah lah, sambutan hari ini kita fokus kepada tiga perkara utama. Pertamanya, kita ingin memberi penghormatan dan pengiktirafan terhadap jasa serta pengorbanan seorang ibu. Keduanya, meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa kesejahteraan ibu dari segi fizikal, mental dan emosi adalah kunci kepada kesejahteraan keluarga itu sendiri. Dan yang ketiga, kita mahu menggalakkan penglibatan semua pihak, sama ada kerajaan maupun swasta, untuk sama-sama mempertabatkan institusi keluarga. Penting tu. Semua harus mainkan peranan untuk ibu ni lah.
4: Semua kena mainkan peranan untuk mempertabatkan institusi keluarga. Betul.
5: Setahun sekali.
4: Tapi kan, itulah bila YB cakap tu kan, apalah salahnya kan kalau anak-anak bangun tidur tengok ibu dia tu, pergi kat ibu dia, terima kasih ibu. Tu yang kalau anak-anak yang dekat lah.
5: Ibu, terima kasih ibu melahirkan saya.
4: Terperanjat pula. Tapi ada pula ibu-ibu yang terperanjat. Kata, kenapa anak ni kan?
5: Cuma hari jadi kita mungkin diorang beri kek. Lepas tu, Ma, terima kasih, Ma. Tetapi hari ibu tu sendiri kita jarang lah. Okey lah.
4: Dan YB, kita rehat seketika. Baik. Kita dengarkan lagu ini dan kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kita ada ucapan daripada rakan-rakan di Facebook ni kan. Ada, kita ada Dr. Januari. Selamat Hari Ibu buat YB, Datuk Haji Kalsom. Itu dia. Dan ada lagi rakan-rakan kita.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kita bersama dengan yang berhormat Dato' Kalsum Nordin, Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri Melaka, Hari Ibu Peringkat Negeri Melaka ni. YB, mungkin kan tadi kita dah cerita-cerita dan saya pun sempat-sempat dah juga ni kan nak bersembang-sembang dengan YB, tapi itulah kan pengorbanan masa seorang wanita kan, dan bila kita

0: saya mm-hmm. setahun berubah-ubah eh. Mm-hmm. Tapi kali ini macam menyentuh hati saya juga. Yeah. Mm-hmm. Tema dia adalah Seteguk Kasih Ibu.
1: Seteguk Kasih Ibu.
0: Jadi kalau Arwah uh-huh. Piramdi ada ni uh-huh. dia boleh buat lagu ni. Seteguk Kasih Ibu ni mm-hmm. dipilih bagi menonjolkan kekuatan. Mm-hmm. Apa makna seteguk tu pun eh? Mm-hmm. Kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu mm-hmm. dalam mendepani pelbagai cabaran kehidupan. Mm-hmm. Eh, baik masa kini termasuk tuntutan kejayaan, pengurusan keluarga serta kesinambungan emosi masa dan masa.
1: Yeah.
0: Dan keteguhan itu kasih seorang ibu menjadi asas penting dalam membentuk nilai dan siasat anak-anak serta memastikan keharmonian keluarga terus terpelihara. Mm-hmm. Pentinglah eh.
1: Yeah.
0: Kalau you fikirkan dewasa ini banyak cerita-cerita yang mm-hmm. yang kita rasa tak boleh masuk akal. Sometimes people said you cannot brain apa yang berlaku kepada anak-anak muda.
1: Betul.
0: Dan saya pun terpanggil jugalah ya, nak disalahkan siapa. Mm-hmm. Seorang ibu, kita membentuk, kita membelai anak tu sejak lahir.
1: Betul.
0: Kita tidak mahu lahirnya anak ini, besarnya anak ini ke akhir hayatnya satu tragedi yang amat memilukan. Mm-hmm. Jadi kita minta di sinilah, dengarkanlah tajuk ni ataupun tema kali ini adalah Seteguk Kasih Ibu tu cukup bersesuaian mm-hmm. dengan keadaan semasa hari inilah ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, saya cukup risau dan bimbang sekarang ni. Kita belai anak kita bukan setakat dengan kasih sayang, kita nak dia berjaya, betul tak?
1: Betul.
0: Aduh, saya cakap ni pun sedih sebab saya pun ada cucu-cucu saya yang membesar, yang umur yang masih lagi yang memerlukan bimbingan. So akhirnya keakhiran hidupnya sebegitu tragedi. Jadi saya mohon sangatlah ibu-ibu di luar sana, keluarga eh, parents, kena kita muasabah diri dan kena jagalah segala-galanya.
1: Ya, betul.
0: Sedih. Nak bercerita ni pun saya sedih. Saya bertanggungjawab juga dalam hal ni. Sebab saya juga esko pembangunan keluarga dan komuniti. Di mana, Alhamdulillah, agensi-agensi di bawah saya banyak juga mengadakan advokasi-advokasi yang berkenaan dengan menjemus kepada kekeluargaan. Terutama sekali daripada LPPKN ni.
1: Yeah.
0: Tahniah. Terima kasih kepada pengarah dan juga staff ni.
1: Betul. Ya, setiap agensi memainkan peranan dia kan? Dan YB, mungkin YB boleh kongsikan juga kan kelainan dan keistimewaan yang ditonjolkan dalam pengisian aktiviti bagi sambutan Hari Ibu pada kali ini.
0: Okeylah, keistimewaan sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Melaka pada tahun ini, pendekatannya lebih menyeluruh dan menyentuh jiwa. Itu yang saya nak.
1: Yeah. Yeah.
0: Kita bukan saja meraihkan ibu, yeah, makan dan sebagainya, tetapi kita kena memahami perjalanan mereka ini. Betul tu. Antara pengisian utama ialah pakej seteguh kasih ibu. Yang merangkumi aspek kesihatan, emosi dan juga kesejahteraan mental. Penting tu. Ya. Antara keistimewaan yang ditunjukkan dalam pengisiannya ialah package ni ialah apa tahu, menawarkan tiga komponen utama bagi menyantuni kesejahteraan para ibu secara menyeluruh, iaitu package pertama ialah Sayang Ibu.
1: Sayang Ibu.
0: Yang memfokuskan kepada aspek kesihatan melalui saringan HBPA. Ibu-ibu kena jaga kesihatan.
1: Kena buat pemeriksaan.
0: Kalau ibu tak sihat, rosaklah keluarga tu. Tak makan, anak tak mandi, tak masak dan sebagainya. Jadi untuk itu kita kena jaga kesihatan. Jadi saringan HPV, DNA dan subsidi mamogram serta pemeriksaan kesihatan percuma. Dan keduanya, pakej jalinan kasih ibu yang menekankan perkukuhan emosi melalui aktiviti interaktif laughter taraf B. Saya story saya nak datang juga ni. Saya nak datang juga. Macam mana nak ketawa? Kadang orang kata ketawa ni memberi kelegaan pada diri kita ya. Tapi cara mana kita nak ketawa ya? Dan kita ada juga aktiviti chair aerobik ya, bagi mengurangkan stres dan meningkatkan hormon kegembira dalam kalangan ibu. Tolong. Kadang kat rumah satu hari kita tak ketawa ya. Jadi datanglah pada hari ini.
1: Tapi YB memang betul YB. Ketawa tu penting. Ada rakan saya dia pergi dapatkan rawatan sebab doktor kata dia dah kurang ketawa. Alamak. Dia kena wujudkan hormon ketawa.
0: Hormon ketawa. Betul.
1: Kita tak sangka kan?
0: Sebab kena ketawa.

0: Kalau kat rumah, kita nak ketawa dengan suami kita kan. Suami kita kata apa pula ni. Kan, jadi kita kena ketawa sikit lah. So yang ketiganya, taklimat saringan awal kanser. Ni betul. Reproduktif wanita dan ceramah kanser payudara dan kanser serviks yang serta rawatan bagi meningkatkan pengetahuan dan cakna para ibu tentang senario kanser semasa. Ini is a penyakit silent killer. Pada wanita. Cukup kita takut ya. Kita tak tahu, cek-cek ya, terus dah ada. Jadi penting untuk wanita datang buatkan rawatan saringan ni dulu. Dan seterusnya seteguh kasih ibu ni juga. Ini forum ini bertujuan untuk memberi kesedaran, ilmu dan inspirasi kepada masyarakat tentang betapa teguhnya kasih seorang ibu serta bagaimana kita boleh bersama-sama menghargai dan menyokong mereka dalam pelbagai aspek kehidupan. Ini yang saya rasa cukup baik lah. Dan seterusnya perubatan dan kesihatan. Doktor dari klinik kesuburan. Ini bagus juga ni. Akan berkongsi tentang cabaran dan perjalanan seseorang wanita dalam aspek kesuburan serta peranan sokongan keluarga lah. Semualah. Ni semua merangkumi pada hari itu sendiri lah. Dan kita harus, wanita harus menerima semua apa aspek-aspek ni lah. Kesihatan jaga, macam mana nak ketawa pun ada. Macam mana kita nak jaga diri kita, terampilan kita dan sebagainya. Dan seterusnya ialah agama dan nilai kekeluargaan. Penting. Saya suka ni. Dan ustazah dari Jabatan Agama Islam akan membincangkan kedudukan ibu dalam Islam. Tanggungjawab anak, ibu serta nilai kasih sayang yang adalah menjadi tunjang keluarga. Saya ingat kita ni kadang-kadang bercerita-cerita ni kan, ialah agama, tiang agama dalam keluarga tu penting tau. Takut saya regah ni. Saya memang kadang-kadang kita tengok budak-budak kita ni kan, ialah agama tiang, semayang tiang agama tu pun penting. Sejauh mana kita, kalau anak kita nak rotan budak kecil-kecil tak semayang, satu cerita. Sekarang kita yang tua pun kurang semayang. Jadi kita check and balance lah dalam hal ini. Dan psikologi dan emosi, pegawai psikologi akan mengupas tentang kesejahteraan mental ibu, kepentingan sokongan emosi dan bagaimana masyarakat boleh membantu ibu menghadapi tekanan kehidupan moden. Saya cukup risau juga. Kita baru ni kita dengar macam mana ibu tu kena pukul aja dengan suami dia. Tak siapa ke nama, tak sukalah nak sebut nama.
1: Betul.
0: kan jadi banyak perkara-perkara macam ni berlaku. Dan seterusnya pada hari itu juga kita akan adakan anugerah khas inspirasi ibu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dalam usaha kita menghargai setiap titisan keringat dan air mata seorang wanita. Sempena Hari Ibu, LPPKN Berbesar Hati memperkenalkan anugerah inspirasi ibu. Saya masih pegang jawatan. Tapi besok-besok kalau saya tak ada pegang jawatan, jangan lupakan saya. Antara kriterianya, ibu yang terselah ciri kesabaran dalam menempuh ujian itu lah. Dan kegigihan dalam memupuk kekeluargaan. Jadi itulah saya kira kita harus fikirkan bersamalah. Dan banyak lagi yang apa, kriteria-kriteria yang penting, ciri-ciri seorang ibu tu ada.
1: Itu antara kelainan lah dan juga keistimewaan yang ditunjukkan dalam pengisian aktiviti bagi sambutan Hari Ibu pada kali ini. Dan orang ramai memanglah yang mana berkesempatan, yang ada masa kan, dijemput hadir lah sekali ni dalam sambutan Hari Ibu ni peringkat negeri Melaka.
0: Best hari ni. Dikabarkan 100 peserta pertama dapat bunga. Saya pun dikejar wanita-wanita tanya, macam mana nak tahu kita dah 100 tak 100? Kau datang awal lah. Datang awal dan register. Betul ke? Ada sekuntum bunga mawar.
1: Sekuntum bunga mawar macam lagu. Dan YB, jadi apa harapan YB lah untuk sambutan Hari Ibu peringkat negeri Melaka pada tahun ini?
0: Sambutan Hari Ibu tahun ini, seperti biasa, bukan tahun ini, tahun-tahun sebelum dan akan datangnya, dia membawa maksud yang sangat besar, yang mendalam bagi seluruh rakyat Malaysia, khususnya para ibu di Melaka ini, yang mana kita rasa menjadi tonggak kepada pembinaan keluarga dan membentuk masyarakat yang harmoni. Jadi bagi saya lah, saya ucapkan syabas dan tahniah lah kepada LPPKN Negeri Melaka yang ingin menyampaikan dan juga saya bagi pihak lah juga menyampaikan setinggi penghargaan kepada semua ibu-ibu atas segala pengorbanan, kasih sayang dan kesabaran yang telah dicurahkan sebahagian hayat. Itulah dia. Kasihnya ibu. Menyentuh hati. Kita tak kira apa juga keadaan sebagai seorang ibu tunggal ke, ibu bekerja ke, dan apa juga keadaan maupun berniaga ataupun apa sajalah jasa seorang ibu tetap tiada galang gantinya. Betul,
1: betul
0: tak?
1: Betul.
0: Ya Allah, harapan kita juga sambutan ini bukan sekadar menjadi sambutan tahunan tetapi menjadi satu gerakan untuk memperkukuhkan institusi kekeluargaan dan juga meningkatkan keprihatinan terhadap kesejahteraan ibu itu sendiri bagi mempertabatkan juga peranan wanita dalam pembangunan negara. Jadi tahun ini sambutan Hari Ibu ni akan diadakan di Negeri Melaka, peringkat Negeri Melaka tahun 2026 di Dewan Komuniti Bukit Beruang pada 24 Mei 2026 inilah. Datang awal lah, seawal pukul 8 pagi. Itulah dia cerita dia. So kita jumpa di sana nanti dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: InsyaAllah. Baik.
0: Saya nak minta lagu lah.
1: Ya, lagu apa tu?
0: Lagu Syarifah Aini
1: tu. Lagu Syarifah Aini. Ibu
0: kan. Okay. Itu lagu ataupun P. Ramli lagu tu. Lagu tu memang apa orang kata? Nostalgic. Dalam hidup kita bila bila tetap kali. Saya ibu tau. Ibu yang melahirkan awak semua pernah berada di dalam rahim seorang ibu. Kau ingat kau keluar daripada mana? Dah mulalah aku.
1: Itu dia. Bila wanita berkata-kata kan.
0: Jadi hormatilah ibu. Jangan menghina ibu. Jangan menghina ibu tua-tua ni. Alah, dia dah tua. Kau ingat? Tak ada tua, tak ada yang muda.
1: Betul.
0: Ada orang dia menilai, alah, dia dah berumur, dia tak boleh buat kerja. Kadang-kadang kita tengok orang berumur ni yang boleh buat kerja. Jadi satu je saya nak nasihat. Boleh tak saya
1: boleh, sila.
0: Saya rasa kat sini wanita, you all kena jaga kesihatan lah. Kita kan tadi saya dah cerita jugalah, kesihatan tu penting. Sebab wanita ni kita tunjang, kita adalah arkitek dalam keluarga. Kitalah jaga wang, kitalah jaga kesihatan anak, kitalah segala-galanya. Kalau seorang ibu tu katalah dah sakit, kesian pula suami kita. Jaga kita, siapa nak jaga kita? Jadi untuk itu, have your time, cari masa, happykan diri kita. Tak ada orang lain yang akan jaga kita, kita jaga diri kita. Jadi kita berhak untuk bersuara dengan anak kita, terutama dengan suami kita. Suami jangan main-main kau jangan nak cakap ibu nanti nombor dua lah, awak nanti dulu, bagi kat ini saya dulu kan, dan sebagainya. Jadi ibu, jagalah kesihatan, jagalah diri kita. Kita jaga, happykan diri kita dulu. Jika ibu tu sihat, keluarga insyaAllah akan sihat, sejahtera hendaknya, insyaAllah. Saya doakan sebab semua ibu di luar sana.
1: Kadang-kadang kan YB kan, ada ibu-ibu dia kata tak apa macam mana kalau dia nak pergi dapatkan rawatan, sebab kalau dia pergi siapa nak tengokkan anak, siapa nak siap nak masakkan anak kat rumah. Jadi kita kena ubah mentaliti tu. Kalau kita sihat, baru keluarga kita bahagia.
0: Misalnya jadi kalau ibu tu nak minta apa-apa sikit, janganlah ngira sangat. Ni suami-suami ni. Kalau ibu tu nak seutas gelang tangan ke apa, kau janganlah mengira sangat. Sometimes ada juga anak-anak mengira dengan ibu-ibu tau. Ibu nantilah bu ni. Sekarang tengok juga. Jangan awak bagi RM1, RM2 ringgit pada ibu tu. You nakkan ibu tu jaga, buat segala-galanya. Jangan. Aduh, Allahu Akbar. Dah mulalah orang perempuan ni suka membeli ibu-ibu.
1: Itulah istimewanya wanita. Bila nanti kalau tak ada, nanti Hindu. Baik, YB, terima kasih atas kesudian meluangkan masa bersama dengan Melaka FM untuk kita berkongsi dengan semua rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Melaka, Seteguh Kasih Ibu. InsyaAllah, bagi yang berkelapangan, jangan lupa untuk hadir di Dewan Komuniti Bukit Beruang untuk sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Melaka ini. Terus setia bersama Melaka FM. Assalamualaikum YB.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terjumpa lagi,
1: InsyaAllah. Baik saudara, kita akan bersama lagi selepas ini. Dan kita dengarkan dulu lagu ini, Mawar Merah, Raja Emma dan juga Razif Ismail. Dan nanti kita cari lagu yang YB nak dengar nanti.

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Zatikos 2.3 Melaka FM mempersembahkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Hari ini hari Jumaat, kepada kaum Adam khususnya, jangan lupa untuk solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan baik saudara, saya kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.10 minit tengah hari, asar 4.34 minit petang, maghrib 7.16 minit malam, dan isyak 8.30 minit malam. Mungkin waktu ni ada yang tengah bersiap-siap tu kan, nak ke masjid, ada yang baru je nak start motor tu, nak ke masjid, nak datang awal ke masjid, boleh buat apa yang patut. Dan jangan lupa hari ni hari Jumaat, perbanyakkan zikir dan selawat, dan surah kahfi jangan lupa. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan nak cari-cari masjid, ada di Bandar Melaka kan, Masjid Negeri, Masjid Al-Azim ada di tengah Bandar Melaka berhampiran dengan RTM, tak jauh. Dan ada lagi masjid-masjid di kawasan sekitar untuk menunaikan solat Jumaat. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik saudara, kita terus saja ke mimbar utama untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang kita sambung siar menerusi Nasional FM.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang jumaat sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik. Lalu mereka bertanya, tidak juga jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga jihad melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu. Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr yang bermaksud, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apa apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. Hati menjadi letih, jiwa menjadi keras, dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami. Cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah, tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita perbanyakkan takwa?

bukan hanya pada banyaknya ibadah, tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Mengapa? Kerana Allah mahu mengajar manusia tahu di hadapannya. Ina lemah dan memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alam dunia manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihat dirinya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan tentang manusia lain serta takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan, tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci-membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang ketiga, media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan pukul 1.45 minit tengah hari. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM dan anda bersama dengan saya. Waktu ini Siti Rubiah Busran dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Alhamdulillah sejak 10 pagi tadi. Dan saudara, sebagai renungan kita bersama, tiga hal yang harus kita tutup ialah aib kita, kan, ibadah kita dan juga sedekah kita, kan. Dan selain itu juga tiga hal yang harus kita jaga, amanah, keadilan dan keikhlasan. Dalam hidup ini kan, setiap perkara yang diberikan kepada kita adalah amanah, dan amanah itu harus kita laksanakan dengan penuh keadilan dan juga dengan penuh keikhlasan. Nak menjadi ikhlas bukannya mudah, tapi didiklah diri kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam melaksanakan apa jua amanah yang diberikan. Dan baik saudara, nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya. Selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yat Melati, akan bersama dengan anda sampai pukul 6 petang nanti dengan pelbagai perkongsian. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Dan kepada rakan-rakan yang belum lagi follow media sosial Melaka FM, jangan lupa untuk buat turun dan follow media sosial Melaka FM. Kami turut bersiaran bersama dengan anda secara langsung di live TikTok Melaka FM. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click. Dengarkan Melaka FM di mana pun anda berada. Dan semoga hari ini hari yang Allah permudahkan segala urusan kita dan Allah lindungi kita dari sebarang bencana, insyaAllah. Dan terus setia Melaka FM mempersonakan hari Isnin nanti 6 pagi hingga 10 pagi, insyaAllah kita akan bersama dalam Gegau Pagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain hari, insyaAllah. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: mempesonakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa hari ini, laksana pahat dengan penukul.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Laksana pahat dengan penukul.
1: Bermaksud membuat kerja hanya apabila disuruh.
0: Contoh ayat.
1: Murid-murid itu bekerja laksana pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
3: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
2: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
4: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
2: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
5: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
6: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
5: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakukum Maju Jaya. Rakyat bahagia. Menggamit dunia bijak, laksana tuah berani, laksana jebat, Melaka sayang rakyatnya. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersua lagi kan di hari yang penuh barakah ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Banyakkanlah kita ni kan berselawat sepanjang hari Jumaat ini dengan menghayati junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hari ini kita akan dapat lakukan lebih lagi kebaikan berbanding dengan hari-hari yang lainnya, insya-Allah. Dan seperti biasa, bertemankan saya untuk panorama 26 hari ini, edisi 22 Mei 2026 bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Ini merupakan hari yang sangat dicintai Allah kan, 10 hari awal Zulhijjah ini. Jadi banyak-banyakkanlah kita melipat gandakan amalan kita, insya-Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Sirubi yang telah menemani anda semua kan dalam Persona 10.2 sebentar saja tadi kan. Dan 4 jam seterusnya anda akan bertemankan saya sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dan seperti biasa, untuk jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan sekembalinya nanti pada pukul 3, pelbagai info menarik saya akan kongsikan untuk anda semua. Terus bersama kami Melaka FM dan kita dengarkan ini Salam Baitullah. Nyanyianlah amat terbesar bersama kami.

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh

0: Kemampuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah saudara, ini ada sedikit maklumat untuk anda semua. Di mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hinggalah 24 Mei ini, bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka, bermula pukul 10 pagi hinggalah 10 malam. Program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hinggalah 6 September 2026 di Maib Sedang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai di Road to Maha at Selatan. Jadi kepada orang, terutamanya orang Jasin ni kan, jangan lepaskan peluang ini. Dan jom seterusnya dalam Zoom Music ini, kita dengarkan lagu nyanyian Kimi Kimo, Lukan Sikta juga Fethullah M. Nasir Zuhud. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Melaka FM yang pastinya mempesonakan. Dan ketika ini saya tidak berkeseorangan.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Mira. Dan kita akan bersama dengan sahabat kita di Melaka FM, Yat Melati. Okey ke tu?
0: Okey, hai AJ, hai Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat tak? Masa dua kat sana tu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita panggil Yat Melati ke atau ada Yat ke Melaka saja ke macam mana?
0: Boleh, Yat Melati pun boleh juga. Tapi panjang sikit lah.
1: Tengah panjang sikit.
0: Nak pinik kan panggil kenyat je.
1: Okey, kita panggil Yat je lah.
0: Okey, baik.
1: Yat, macam mana persediaan untuk sambutan Hari Raya Haji? Semuanya okey ke?
0: Alhamdulillah. Hasil yang kita buat survey, alhamdulillah. Uh-huh. Semua lembu, kami-kami semua sihat-sihat.
1: Jadi besok bukan bersama dengan Yat ya dalam silang budaya tu?
0: Esok tidak. Esok akan bersama dengan DJ Ain. Dan di sana pula esok siapa agaknya?
1: Dengan Azura.
0: Wah, dengan Azura. Okey, so gabungan tadi, dua DJ mantap ni.
1: Ya, betul tu. Ya, sebenarnya hari ni di Nasional FM ada kelainan sikit tau. Nasional Relax ni biasanya bersiaran seorang diri saja. Tapi hari ni AJ bertemankan dengan Mira. Wah. Mira merupakan anak penyampai terbarulah di Nasional FM. Jadi salam perkenalan lah ya untuk Mira.
2: Ya, hai. Okay. Hai, saya Mira Azman, penyampai baru.
0: Wah, hai Mira. Semoga maju jaya di Nasional FM tu Mira.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Ini antara bintang yang akan menyala ni nanti ni.
1: Amin, insyaAllah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Kita dah sebut pasal Hari Raya Haji kan, Mira. Tapi hari ini merupakan hari Jumaat, hari terakhir anak-anak kita, adik-adik kita bersekolah.
2: Betul.
1: Jadi mesti ada aktiviti. Untuk Yat sendirilah, apa je aktivitinya? Ada nak pergi bercuti ke? Ataupun kena bekerja ke? Macam mana?
0: Okey, kalau kami dekat Melaka ni kan, kami tak sunyi. Setiap minggu ada je pelbagai aktiviti yang diadakan di negeri Melaka ni. Dan untuk minggu ini, alhamdulillah, kita ada program ni dekat
1: mana tu?
0: Bandar Jasin Bestari, Melaka. Kita ada Road to Maha at Selatan. Jadi bolehlah kepada anda yang mungkin juga sebab orang yang datang Melaka ni bukan Melaka je. Bila betul? Cuti panjang je ramai yang akan datang ke negeri Melaka.
1: Johor,
0: jadi kepada yang
1: Pahang semua.
0: Ya, kan? Yang mana ada plan nak datang Melaka tu bolehlah join nanti program at Maha ni tau.
1: Yat ada ke kat situ?
0: InsyaAllah. Saya ada di
1: kalau
0: sana.
1: Kalau Yat ada baru AJ dengan Mira datang. Kalau Yat tak ada kita nak datang.
0: Kena datang tau sebab saya nak jumpa juga, nak kenalan ni dengan DJ baru kan? Kita Mira ni.
1: Jadi Yat, semoga berjaya lah besok kan. Semuanya berjalan dengan lancar dalam silang budaya.
0: Iya.
1: Stesen berkembang Nasional FM dan juga Melaka FM dengan topiknya.
2: Topik kita akan bincangkan nanti, tekno budaya antara tradisi dan transformasi.
1: Wah, menarik tu. DJ Azura di Nasional FM dan juga DJ Ain di Melaka FM. Baik. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah. Okey. Terima kasih.
1: Terima kasih. Salam perkenalan daripada Mira untuk rakan-rakan di Melaka FM tau.
0: Okey, baik Mira.
2: Terima kasih.
0: Okey, baik. Itu dia tadi seber sikit bersama dengan DJ AJ dan juga DJ Mira di Nasional FM. Kembali semula ke Melaka FM yang pastinya mempesonakan.
3: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
4: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010

0: terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan terima kasih kepada anda semua kan yang baru je sampai ke negeri Melaka ini. Alhamdulillah. Mana yang baru nak mulakan perjalanan? Nak datang ke Melaka juga? Alhamdulillah. Terima kasih kerana memilih untuk datang ke negeri Melaka menghabiskan cuti hujung minggu anda. Hujung minggu ni memandangkan cuti sekolah kan, ramai memilih untuk datang ke negeri Melaka. Ini ada antara aktiviti yang boleh anda lakukan pada hujung minggu ini, di mana akan diadakan satu kempen derma darah dan juga pertandingan merwana untuk semua, akan diadakan pada 24 Mei 2026, iaitu pada hari Ahad ini, bermula 10 pagi hinggalah 5 petang di Melaka Mall. Jadi kepada anda tu kan yang rasa dah lebih 3 bulan ni tak derma darah kan, jomlah, satu beg darah dapat menyelamatkan 3 nyawa. Jomlah kita jadi wira yang tidak didengar. Dan kita seterusnya ini akan dengarkan satu lagu permintaan Kak Wadia kita yang berada di Parit Raja. Katanya nak dengarkan lagu raya di Kampung Seronok untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan drama Semua Naik Haji ke kan, pada Aidiladha ini kami akan siarkan selama 4 hari, iaitu bermula 27 hinggalah 30 Mei nanti. Masanya boleh tengok di poster tau. Dan jom kita dengarkan dulu ini, Raya di Kampung Seronok, terbersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, hari ini kita 22 Mei 2026 bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi sesamalah kita terus mendoakan semoga kesemua jemaah yang berada di tanah suci ketika ini untuk menunaikan rukun-rukun ibadah haji ini, semoga mereka semua diberikan kesihatan yang terbaik, dapat beribadah dengan sepenuhnya insya-Allah dan memperolehi haji yang mabrur. Dan kepada anda yang mungkin merupakan ahli keluarga yang ditinggalkan di tanah apa ni, mereka telah pergi ke tanah suci yang berada di Malaysia ini kan, saya juga doakan di sini semoga segala urusan anda dipermudahkan, terutamanya buat anak-anak kecil tu kan yang di bawah penjagaan keluarga, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala insya-Allah. Semoga selamat segalanya dan sentiasa berada di dalam lindungan. Banyak sangat kan saya mendoakan hari ini, sebab apa saya risau tular di media sosial baru-baru ini kan, kes-kes yang tak nak kita dengar, tak nak kita lihat kan, kes yang melibatkan penderaan kanak-kanak kan, sangat merisaukan. Jadi kepada anda yang diberikan amanah tu, untuk jagalah amanah ni sebaik-baiknya kan. Semoga kita sentiasa ingat, walaupun tak ada mata yang memandang, tapi ada malaikat di kiri dan kanan kita yang sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Dan jom kita dengarkan ini Safa Marwan dan Faiz bersama kami Melaka FM mempesanakan.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Sering kali kan kesibukan dunia membuatkan kita terlepas pandang detik emas dalam kalender Hijriah ni kan. Namun di sisi Allah SWT, 10 hari awal Zulhijjah ini adalah ruang rahmat paling agung buat hambanya kembali mengecap kemanisan iman. Hakikatnya waktu ini sangat istimewa sehingga Allah SWT sendiri bersumpah demi malam-malamnya di dalam Al-Quran, inilah saat pintu kebaikan dibuka seluruh luasnya mengundang getaran zikir dan mengalirkan keberkatan ke seluruh alam. Semoga kita terus istiqamah merebut peluang ini biarpun dengan sekecil-kecil amalan. Yakinlah setiap zikir yang dialunkan sentiasa dalam perhatian Sang Pencipta sebagai bekalan abadi menuju keredaannya, insya Allah. Jadi sesama kita tingkatkan amal ibadah kita sepanjang 10 hari awal Zulhijjah ini. Antaranya kita boleh bersedekah, melakukan amal kebaikan dan juga banyakkan berzikir dan juga beristighfar. Banyak-banyakkan beristighfar, banyak-banyakkan solat sunat taubat. Semoga apa yang kita harapkan dia makbulkan oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan jom kita sesama dengarkan ini, Taubatan Nasuha, nyanyian Hafiz Hamidun. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempersembahkan.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda ketika ini 41 minit petang. Saya telah menemani anda untuk jam yang ketiga ini, dan di jam ini juga nanti kita akan dengarkan berita pada pukul 4.30 minit petang, dan kita juga ada Jana Minda terbitan DJ Asri insyaAllah pada pukul 4.45. dan kepada anda semua kan, saya pasti bukan hanya saya saja, kita semua sebenarnya tak dapat lari daripada perkataan stres. Stres adalah keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental ataupun fizikal. Stres sebenarnya adalah normal pada situasi tertentu. Namun, cara kita mengurus stres mampu memberikan impak positif atau sebaliknya kepada diri kita sendiri. Amalkan tips seperti yang akan saya kongsikan ini bagi menangani stres yang kita semua alami. Antaranya, amalkan teknik pernafasan dalam dan juga relax. Tarik nafas dalam dan hembuskan secara relax kan. Kongsi perasaan dan bercakap dengan individu yang anda percaya. Dapatkan rehat yang cukup dan juga jaga kualiti tidur yang baik. Makan makanan yang berkhasiat adalah sangat penting. Cubalah bertenang dan bersikap lebih terbuka lagi kan. Lakukan senaman bagi keluarkan endorfin dan tingkatkan mood gembira. Senaman ringan pun boleh kan. Kadang kita tak sempat pun nak keluar kan. Dekat rumah pun boleh kan. Antaranya kita boleh berlari setempat. Banyak sebenarnya aktiviti senaman yang boleh kita lakukan di rumah. Dan juga kekal positif, hargai perkara serta situasi semasa yang dialami. Dan paling penting sekali, tidak menggunakan alkohol, rokok, vape dan bahan terlarang untuk menangani stres. Semoga anda semua dapat menangani stres dengan lebih baik lagi. Sekiranya lah kan dah lakukan semua ini, rasa ya Allah masih berat lagi beban stres tu kan, boleh hubungi talian HIL 1555. 1555. Mereka ini akan membantu anda. Kadang-kadang kita tak tahu nak bercakap dengan siapa kan. Inilah talian yang disediakan untuk anda semua. Dan jom kita dengarkan lagu ini, Sugar Hati, nyanyian daripada Kumpulan Unggu Terus Bersama Kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak.

0: dua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

memutihkan rambut sama ada mencukur, memendek, mencabut, membakar, menggunakan sesuatu untuk menghilangkan rambut. Dan aku dua cara sama ada bulu yang ada melekat di badan, maka ini adalah satu larangan yang makruh. Jadi bagi mereka yang sengaja mahu maupun tidak sengaja memotong kuku ataupun rambut sebelum melaksanakan ibadah kurban, tidaklah dia hendaklah dia memohon keampunan kepada Allah dan tidak dikenakan fidyah ataupun tebusan ataupun denda. Ibnu Qudamah berkata, jika perkara ini berlaku, hendaklah ia membanyakkan istighfar, iaitu mohon kepada Allah. Menurut ijma', tidaklah ada fidyah dan denda dikenakan bagi orang yang telah berniat untuk melakukan ibadah kurban

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini keterjaminan bekalan negara mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber dari luar negara juga sedang diperkiat. Menurutnya lagi, mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi turut melaksanakan sesi libat urus dengan pelbagai sektor bagi mencari langkah membantu perniagaan terutama perusahaan kecil. Usahawan di negeri ini diseru agar berani merebut peluang dan bersedia menghadapi perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Esko Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairul Nizam Roslan berkata, usahawan perlu mengikut tren semasa terutama dalam pemasaran digital yang berkembang pantas. Aspek penjenamaan, inovasi dan teknologi digital penting untuk membantu perniagaan terus berkembang. Beliau turut berkata, program yang menghimpunkan kepimpinan MARA, tokoh perniagaan dan usahawan dapat memperkukuh ekonomi serta keusahawanan Bumi Putra. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup KPDN Melaka menahan empat lelaki kerana disyaki menyeleweng diesel bersubsidi menggunakan fleet card. Pengarah KPDN Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata, suspek berusia 30 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi Optiris 4.0 bersepadu yang bermula sejak 16 Mac lalu. Mereka dipercayai mengubah suai tangki minyak dengan nilai rampasan lebih RM154,000. KPDN turut merekodkan 12 kes dengan jumlah rampasan hampir RM389,000 menerusi operasi itu. Sepanjang tahun ini, KPDN Melaka merekodkan 407 kes dengan rampasan melebihi RM450,000 serta 16 individu ditahan. Seorang pekerja pendawaian elektrik didenda RM1,500 oleh Mahkamah Magistrate ICRO selepas mengaku bersalah menampar kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun minggu lalu. Magistrate Nur Afiqah Radiah Zainuddin turut memerintahkan tertuduh Ammar Suwadi Syukur, 31 tahun, dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Tertuduh didakwa menampar mangsa di sebuah rumah di Pangsapuri Sungai Putat pada 15 Mei lalu kerana marah mangsa mengejek anak tunangnya. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan pada kedua-dua belah pipi. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

حي على الصلاة.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM.
2: Jana Minda Melaka FM.
1: Apa khabar orang Melaka? Selalu orang Melaka ni apa khabar kan? Hari ni saya nak gegaukan anda dengan satu topik yang sangat penting. Baik kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai ibu bapa, bos, pekerja, siapa-siapa sekalipun. Ia amat penting, iaitu pengurusan masa. Hari ini ramai orang mengeluh kan, masa tak cukup, masa terlalu pantas, masa 24 jam itu gagal kita urus dengan baik. Memang betul. Tapi satu hakikat yang kita kena terima, setiap orang mempunyai masa yang sama. Betul. Setiap orang mempunyai 24 jam sehari. Tak ada kata hari ini saya ada 25 jam, tonton yang mendengar ada 20 jam. Tak, sama je. Tapi persoalannya di sini, bagaimana kita nak urus masa kita dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak bagikan beberapa tip yang boleh kita hari ini guna untuk pastikan pengurusan kita menjadi pengurusan yang benar-benar efisien. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita tuan-tuan. Masalah utama kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak susun jadual kita tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita terlalu ikut hari ini masa orang lain. Betul, kita tengok orang lain hari ni waktu petang bermain, kita pun nak bermain. Kadang-kadang kita tengok malam belajar, kita pun nak belajar. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh tiru secara total atau secara keseluruhan apa yang mereka lakukan. Boleh ikut, tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok pula kepada kekuatan dan kelemahan kita, agar bila kita susun masa kita itu tuan-tuan dan puan-puan, ada berdasarkan kepada diri kita.

0: Katakan contoh, ada pelajar ataupun ada manusia yang boleh mengadap buku selama 3 jam. Tapi adakah kita juga mampu hari ini mengadap buku selama 3 jam? Ada pelajar hari ini tertanam perempuan, boleh hari ini riadha, berjoging sebanyak 10 km. Adakah kita juga mempunyai kekuatan yang sama? Di situ, tuan-tuan, kita kena susun, kita kena ukur mengikut kepada keupayaan kita sendiri. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah nampak kelemahan dan kekuatan kita, rancang jadual. Tetapi kena utamakan prioriti. Maknanya kena utamakan apa yang penting. Selalu kan waktu saya kecil-kecil kan, selalu kita dengarkan pentingkan apa yang lebih penting agar yang penting itu akan lebih penting kepada apa yang penting. Tuan-tuan faham? Saya pun tak faham. Kan? Bukan maksudnya kat sini, kita kena pentingkan perkara yang paling utama. So, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kata jadual yang boleh kita buat kan. Kita yang mana kita susun, kita senarai listkan perkara-perkara yang selalu kita buat setiap hari. Lepas tu kita pecahkan kepada empat. Yang pertama, tuan-tuan, adalah yang sangat penting. Yang kedua, penting. Yang ketiga, tidak penting. Yang keempat, sangat tak penting. Lepas tu, tuan-tuan, perkara yang tuan-tuan dah senaraikan tu, tuan-tuan pecahkan dalam empat perkara tadi. Saya yakin dan percaya tuan-tuan akan nampak dengan jelas yang mana tuan-tuan perlu utamakan dulu agar tuan-tuan dapat laksanakan masa dengan baik. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, fokus dan belajar katakan tidak. Mana tuan-tuan, kita dah susun tadi kan, mana yang penting. Tapi yang tak penting tu kadang-kadang kita nak buat juga. Sebab apa? Kita tak ada kekuatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita kena belajar katakan tidak. Kalau kita kata tak boleh, tak boleh, tak bolehlah, jangan lakukan. Mudah-mudahan dengan 3 tip yang ringkas, yang orang kata apa, yang padu hari ini, dapat membantu tuan-tuan mengurus masa dengan baik. Ada lagi, insyaAllah jumpa saya esok dalam segmen Jalan Minda, kerana ada banyak perkara lagi yang saya nak kongsikan dalam tip pengurusan masa yang pesan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
3: Itu dia tadi Jana Minda terbitan DJ Asrul Izwandi. Baiklah, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hinggalah 24 Mei ini bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula 10 pagi hinggalah 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hinggalah 6 September 2026 di Maib Serdang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan juga jualan agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan. Dan untuk maklumat muslimi-muslimat, sebentar je tadi kan kita telah masuk waktu solat fardu asar, dan hari ini kita ada insyaAllah lah khabar bersama dengan Ustaz PI Faizal Ibrahim. InsyaAllah pada pukul 5.20 insyaAllah kami akan mulakan bersiaran, dan pada pukul 5 nanti kita akan ke National FM untuk mendengarkan berita dari sana. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan, dan ini untuk perantau semua kan yang telah selamat sampai ke negeri Melaka, kepulangan yang dinantikan. Aman Syah, terus bersama kami Melaka FM.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya, kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha tercuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Dan terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan keadaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti bersekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kota Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua penerunjuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke habar pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM. Biz on air di Melaka FM.
1: Hai, assalamualaikum. Okey, baik. Petang ini dalam Biz on air, saya bersama dengan pemilik Juju Corner yang menjual makanan western di Di Bendang, Pak Aim ini. Assalamualaikum Puan Zura.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat Puan?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Macam mana bisnes hari ni Puan?
2: Alhamdulillah. Okey, hari ni bisnes okey lah, sangat okey.
1: Okey Puan, bagi mereka yang datang ke negeri Melaka ataupun penduduk setempat di negeri Melaka ini kan, yang teringin nak makan western tu kan, balik kerja tu kan rasa macam nak makan western lah hari ni kan. Dekat mana sebenarnya lokasi Juju Corner ni?
2: Lokasi Juju Corner ni dekat warung Di Bendang Pak Aim, Jalan Malim. Kita buka 5:30 petang hingga 11 malam lah. Setiap hari Isnin hingga Sabtu.
1: Maksudnya hari Ahad tutup lah.
2: Hari Ahad kita cuti, tutup.
1: Macam mana kalau public holiday?
2: Public holiday biasa kita orang buka juga.
1: Okay, baik. Jadi kepada anda tu kan, yang datang ke negeri Melaka tu, yang cari-cari kat mana lokasi nak makan tu kan, letak dalam kalender anda, dalam diary anda, bahawa Di Bendang ini merupakan salah satu lokasi yang patut anda cuba jika anda datang ke negeri Melaka ini.
0: Is on air Melaka FM.
3: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
4: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
3: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
5: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
3: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
6: Itulah takdir yang temukan kita, mesti bersebabkan bang.
7: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
6: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Di jam yang terakhir ini, saya tidak lagi keseorangan. Siapa yang berada di bilik biru Melaka FM, yang berada di TikTok Melaka FM dapat menyaksikan. Saya bersama dengan saudara Faizal Ibrahim ataupun Ustaz PI kita. Assalamualaikum Ustaz PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah ana bihal. Ustaz macam mana?
1: Khair, alhamdulillah ana bil khair. Walakin naksan.
0: Aduh Ustaz,
1: mengantuk.
0: Oh, mengantuk.
1: Kenapa tu?
0: Saya fikir apa pelajaran baru ke?
1: Pelajaran baru tu. Naksan. Kenapa mengantuk? Sebab cuaca kat luar sana tu, pertamanya bagi saya terbalik. Kalau cuaca panas saya mengantuk, cuaca sejuk saya segar. Dia
0: terbalik
1: macam
0: pula,
1: dia tukar dia punya sistem tu. Hormon terbalik.
0: Bahaya tu terbalik ni, risau saya.
1: Kalau hujan, kalau sejuk saya segar. Tapi kalau panas kan, dia mula dah melayu, melayu, melentuk.
0: Saya tahu awak ikut apa. Mesti awak ikut pokok-pokok.
1: Yes. Mungkin saya dianugerahkan roh.
0: Roh
1: pada-pada pokok ya.
0: Boy. Okey.
1: Suara agak serak sikit. Maklum nak banyak bercakap. Banyak buat live kat TikTok.
0: Hari ni kita nak suruh Ustaz Pia bercakap lagi sampai lah pukul 6 pagi.
1: Ya, insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Tapi kali ni banyak kita punya anak-anak murid yang bercakap.
0: Kita harapkan ramai-ramai nanti kan hubungi kami di konti ini untuk sama-sama dengan pelajaran kita sekejap je lagi kan. Nak tahu apa dia, kita kena ambil mood dulu. Jom kita ambil mood dulu. Lepas tu kita akan dengarkan dan belajar sama-sama bersama dengan Ustaz PI. La Kabar.
1: Yallah.

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Kembali lagi dalam Lakobar. Kita belajar bahasa Arab hari ini bersama dengan Ustaz PI. Okey, Ustaz PI, ramai dah tertunggu-tunggu ni. Pelajaran kita untuk hari ini apa agaknya, Ustaz?
2: Okey, pelajaran kita masih lagi dalam kita katakan dalam lingkungan masa dan waktu.
1: Mm-mm.
2: Cuma kita melengkapkan masa waktu kita dengan keadaan masa itu, keadaan masa. Okey, contohnya pagi, petang, tengah hari, malam. Macam kita sebut dalam bahasa Arab.
1: Okey. Okay.
2: Contoh pagi, kita beri pertama kalimah pagi, kita sebut sobahan.
1: Sobahan.
2: Contohnya pukul 6 pagi. As-sa'atu, as-sa'atu, pukul 7 lah. As-sa'atu as-sabi'ah, sobahan. As-sa'atu as-sadisah, sobahan. As-sa'ah al-khamisah, sobahan. Pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, pukul 7 pagi. Itu sobahan kita letakkan dekat ujung sekali, menunjukkan keadaan waktu itu. Contoh lagi sekali, kita nak kata pukul 6 pagi. As-sa'ah al-an as-sadisah sobahan. Sekarang pukul 6 pagi. Okey. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita nak cerita pasal petang lah.
1: Petang.
2: Kita terus petang. Petang sampai tengah, dia sebenarnya tengah hari tu ada radaan. Radaan Zuhran lah, kita ambil Zuhran ni. Waktu tengah hari tu pukul Zuhur antara pukul apa? 12. 12 sampai pukul 2 lebih kurang lah. Jadi kita panggil apa? Zuhran.
1: Zuhran.
2: As-sa'ah as-sa'ah as-thaniyah Zuhran. Sekarang pukul 2 petang, pukul 2 tengah hari, Zuhur.
1: Oh, maksudnya kata Zuhur tu kata
2: dari bahasa Arab ni.
1: Zuhran
2: ni. Jadi Zuhur tu daripada perkataan Zuhran.
1: Itu maksudnya petang.
2: Waktu pukul 12 hingga pukul 1
1: tengah hari lah, tengah hari.
2: Sampai pukul 2 macam tu lah. Lepas tu masuk je pukul 2 ke atas. Kita letak panggil Zuhran, kita panggil Asran.
1: Asran
2: ataupun kita pendekkan, kita bagi, kita lengkapkan, kita panggil masaan.
1: Masaan.
2: Masaan tu petang lah. Kadang-kadang dia nak spesifik asran. Kalau nak umum, kita panggil masaan. Kita ambil umum senang. Asa-asarisa masaan. Sekarang pukul 3 petang. Contoh. Jadi pertama tadi sobahan,
1: Zuhuran,
2: masaan. Okey, kemudian yang selepas petang, kita ada malam. Tapi ini bukan malam nak tidur, dia malam maghrib.
1: Oh, maksudnya maghrib lah.
2: So kita boleh sebut maghriban ataupun isyaan.
1: Oh.
2: Kita boleh gunakan balik kata-kata daripada waktu solat tadi tu. Waktu maghrib tu bila? Pukul 6.30 tadi sampai pukul 8. Waktu maghrib. Kalau macam umur kita ni, umur kita ni Zuhur ke asal?
1: Oh, kalau saya subuh.
2: Subuh. Oh, awal lagi. Baru lahir.
1: Baru habis darjah 3.
2: Kalau macam PI ni imsak.
1: Oh,
2: lagi lagi awal. Imsak ya. Kalau okey, ada yang dah maghrib. Bigil lah pakcik tu. Dah maghrib. Ada lagi maghrib. Isyak pun ada. Itu isyak tu jalan lah. Kat rumah duduk makan biskut tongkat, cecah kopi. Itu atuk tu kenapa? Dia dah isyak. Ada lagi. Itu malam lah tu kajar. Mana situ dah tak boleh bangun. Kenapa? Atuk tu dah gigi tak boleh bangun. Kaki semua tak kuat. Itu dah dalam tu kadar. Maknanya malam kekuasaan.
1: Dia harapkan mendapatlah keberkatan.
2: Keberkatan malam. Jadi kita sibukkan tadi petang masaan. Maghrib kita boleh guna maghriban ataupun isyaan. Atau kita simpulkan guna masaan saja pun boleh. Contoh daripada petang tadi pukul 3 sampai pukul 10 malam, kita guna masaan.
1: Boleh.
2: Masaan istilahnya adalah petang yang bawa kepada malam, yang malam awal malam. Kalau tengah malam, kita panggil masaan lagi, kita panggil lailan. Contoh kita selamat malam, lailan sa'idan. Good night. Good night tu lailan sa'idan. Bukan masaan lagi. Masaan tu sampai

0: الساعة العاشرة الصباح إيه الساعة العاشرة مساء masih lagi petang الساعة 11 واحد ini apa nama Amun saya Muhammad Lailan. Nak sebut Lailan tu mengganggu. Mengganggu-ganggu kata orang kata mengganggu-ganggu Maklumlah bila panas ni kepala pening hancur semua. Perkataan hilang Okey, jadi kita ulang balik.
1: Iya.
0: Pertama sekali sobahan.
1: Pagi.
0: Kedua zuhran.
1: Tengah hari.
0: Asran.
1: Untuk petang.
0: Itu petang. Tapi kita boleh simpulkan. Kita ambil yang simple lah. Kita ambil masaan.
1: Masaan.
0: Okey, kita ulang. Pertama sobahan. Masaan. Kemudian lailan. Ini kita merangkumi.
1: Okey, baik.
0: Sebenarnya kalau kita nak spesifik lagi, kita boleh pecah tadi. Zuhran boleh. Asran. Kita boleh pecah maghriban. Kita boleh pecah isyaan. Dan kalau kita nak gabung, kita tak nak sebut banyak-banyak kali. Kita nak spesifik. Kita nak umum. Kita tahu okay, pagi daripada start pukul subuh sampai pukul 11 pagi kita panggil sobahan. Nanti pukul 11 tengah ke atas dah tengah hari. Kita dah betul masuk masaan atau zuhuran. Lepas tu petang kita tu panggil masaan juga. Ataupun
1: sampai awal malam lah.
0: Sampai awal malam sampai kita panggil masaan tu sampai pukul 10 lebih kurang lah. Awal malam. Dan last sekali lailan.
1: Untuk tengah malam.
0: Tengah malam. Sobahan. Masaan lailan. Ini saya bagi tiga dah cukup.
1: Tiga dululah
0: Kalau kita nak pecah-pecah tadi macam tadi lah. Kita
1: ikut waktu solat. Okey. Baik, kepada anda dah dapat tak apa pelajaran untuk hari ini? Sebelum nak menghubungi konti ini kan, untuk berkongsi apa yang anda dah belajar hari ini bersama dengan Ustaz PI, kita ambil mood lagi ni Ustaz PI.
0: Kita
1: ambil
0: mood
1: lagi. Ya, kita kena ambil banyak-banyak mood ni.
0: Lagu apa gitu?
1: Nafsaha.
0: Teruja.
1: Teruja. Okey, baik. Jom kita dengarkan ini. Terus bersama kami. Lakabah.
0: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam Lakau Barang.
1: Yeah.
0: Betul-betul. Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Ini Ustaz PI. Ada pelajar kita ni minta Ustaz...
1: Ulang
0: baliklah kan apa yang Ustaz ajarkan tadi.
1: Baik, saya ulang eh. Dia tiga saja kalimah hari ini, senang. Iaitu pertama, sobahan, iaitu pagi.
0: Yeah.
1: Masaan merangkumi waktu petang sampai awal malam. Awal malam tu biasanya 10 ke 11 macam tu lah. Dan tengah malam lailan. Nanti pukul 1.12 ke atas, dia jadi sobahan balik.
0: Jadi
1: jam 10 sampai pukul 12 macam tu. Lailan lah sama malam. Biasa orang dia pukul apa? Pukul 10 kan. Pukul 12 tu panggil lailan sa'idan. Nanti pukul 1 pagi dah bagi sobahan.
0: Sobahan semula lah.
1: Ya, betul. Macam kita, macam saya cakap tadi, umur kita.
0: Awak imsak kan?
1: Kita imsak subuh awal lagi.
0: Kan. Biasa baru, kalau imsak tu dia dalam perut ibu lagi.
1: Ya, dia baru tengah-tengah orang kata bertaranum. Macam awak tadi apa?
0: Kalau subuh. Saya macam ibarat bayi yang baru lahir lah.
1: Inilah kita panggil duha lah. Duha lah, dah terang sikit.
0: Okey, kita ada pelajar di talian ketika ini. Jom kita bersama. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dah macam rock suara saya, Fahmi ni.
2: Usah PI dah naik cam dah baru raya, Kak Yat.
0: Bukan dia je. Saya rasa satu Melaka dah naik cam.
1: Saya ni sebenarnya sampai dah termimpi-mimpi awak dalam mimpi semua ada.
0: Oh.
1: Awak menerjah masuk dalam mimpi saya di setiap kehidupan saya.
2: Allah.
1: Saya tengah live. Saya tengah live lah, tujuh pokok pun awak menerpa.
0: Ada Fahmi di mana-mana.
1: Fahmi di mana-mana ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey Fahmi, silakan.
2: First, sobahan. Kedua, masaan. Ketiga, lailan.
1: Senang.
0: Wah, cemerlang.
1: Cemerlang.
0: Sekejap, saya tengah cari mana tepuk tangan saya tu. Saya dah
1: sampai
0: jumpa,
1: yang
0: saya
1: kata
0: jumpa.
1: Anxiety nak cari tepuk tangan.
0: Saya dah jumpa dah.
1: Bukan tepuk je jerit.
2: Saya makan cokodok. Cokodok pisang.
1: Boy, belum tanya lagi makan apa. Dia jawab, dia dah tahu soalan dia.
2: Tak tanya.
1: Dia dah terus jawab je. Bagus eh Fahmi, terus jawab soalan.
0: Baguslah Fahmi. Sebenarnya hari ni Ustaz nak tanya lain sikit.
1: Dia macam ni, dia macam menjawab soalan kertas SPM. Ada apa kata soal jawab.
0: Dia ni tak boleh, kita jangan letak soalan nombor 2 tu dekat nombor 1.
1: Saya baru nak tanya awak.
2: Apa-apa pun banyak-banyak terima kasih lah kepada saya dan Ustaz memberi peluang dekat saya. Semoga
1: InsyaAllah
2: kira bermanfaat lah untuk kita semua.
1: Amin. Ayah korban ni duduk mana? Hari raya
2: ni tak ada. Malam ni saya berada di kedai saya lah.
1: Hari raya ni beraya kat mana Fahmi?
2: Saya beraya di Bermin Alam.
1: Bermin, oh dua tunggal. Saya selalu lalu situ.
2: Oh ya ke?
1: Saya lalu kat klinik desa belakang tu. Nak pergi ke Kerubung.
2: Dekat mana?
1: Kan kita ada lalu kampung dekat klinik desa.
2: Ustaz, nanti kita pin tapi.
1: Jangan PM je, bawa lah apa-apa.
0: Sediakanlah bila Ustaz lalu tu, sediakanlah.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, hello. Terputus pula. Kepada anda yang nak menghubungi kami di talian 0628244777, 0628443377. Meriah, bersemangat lagi dia. Dia tahu awak lalu dekat kawasan dia ni.
1: Ya, mungkin kat situ rumah dia kot. Kampung dia katnya kan.
0: Dia mesti yang banyak pokok juga.
1: Katanya menanam cili.
0: Okey, baik, kita bersama dengan pelajar seterusnya. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Faika. Kenal
3: tak? Ya, betul.
0: Pelajar cemerlang ni, mana Ustaz tak kenal?
1: Mana tak kenal, suara dia macam Sanazin. Okey, Faika silakan.
3: Okey, pagi sobahan. Masaan tu petang nak ke awal malam. Laila tu pula malam.
1: Cukup-cukup.
0: Hebat.
1: Tepuk. Alah, yang tepuk tu pun.
0: Ui, ramai ni Mas Ed, ramai ni. Alah,
1: tapi jauh sangat tu. Oh,
0: saya dekatkan, saya dekatkan.
1: Okey, Pak Ika, petang ni ni boleh kerja apa?
3: Dalam perjalanan nak ke rumah, tapi belum sampai lagi, baru dekat area Tanjung Agas.
1: Ni sambil drive, sambil telefon ke apa ni?
3: Adalah
0: cik abangnya. Oh,
1: cik abang. Alhamdulillah, jangan kita sambil terus sambil telefon ya. Jadi kesalam kat cik abang tu. Hai ya, cik baik. Abang, benari bersanova.
0: Bahaya.
1: Kalau kejap lagi kan cik abang tu penuh ke? Tu peranjat ke? Okey, terima kasih Faika. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kita ada pemanggil seorang lagi tapi terputus pula. Dan kepada anda, terima kasih tau yang telah menghubungi. Yang mana nak menghubungi, boleh sekali lagi di talian kami 282-4477 284-3377. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Matikan radio kat belakang tu dulu.
4: Okay. Selamat petang.
1: Selamat petang. Ini mesti Mak Nani ni.
4: Ya, betul.
1: Okey, Mak Nani, silakan.
4: Okey. Subahan. Pagi. Masaan. Petang. Malam kan. Lailan. Tengah malam.
1: Yeah.
0: Wah, terbaik ni Mak Nani.
1: Terbukai kemula untuk Mak Nani. Ini petang ni masak apa?
4: Masak ayam tadi, buat rendang nak balik.
1: Oh, masak rendang sedap. Warna negeri ke warna biasa?
4: Tengah biasa, PI datang buat rendang ya.
1: Boleh, warna cili api.
4: Ya, betul lah.
1: Jangan berpodeh, nanti kan gugur PI. Dia tak sabar nak rasa masakan Mak Nani nanti, insyaAllah.
0: Mesti sedap tu.
4: Tak tahulah sedap tak sedap.
1: Hari tu PI datang, hari raya. Raya rumah Mak Nani. Dia gorengkan bihun. Sedap bihun Mak Nani.
4: Buat ni pun tak gegas tak sedap.
1: Tak nak copek, nak copek.
0: Nak copek.
1: Dia tak sangka, dia tak sangka kita orang datang.
4: Lambat.
1: Ingat kita orang datang lambat. Tiba-tiba tu pasul.
0: Nak cari rumah Mak Nani.
1: Agak susah sikit Dia menu dia macam duduk di peti, dia Mak Nani sebenarnya keturunan Puti Gunung Redang. Dia duduk dekat cecelah bukit. Jadi payah nak jumpa dia. Hanya orang Bunian je. Hanya orang Bunian je.
4: Rumah Mak Nani, apa susah nak cari.
1: Itu biar cakap hanya orang-orang Bunian je tahu kat mana rumah Mak Nani. Okey Mak Nani.
0: Terima kasih
1: Mak Nani. InsyaAllah jumpa. Ya, insyaAllah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Okey, dan kita ada sebenarnya hari ni. Pelajaran kita mungkin menarik perhatian ni, pelajar-pelajar ni.
1: Hello. Betul masuk.
0: Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Saya nak baik-baik. Nada ni demam ni.
1: Okey.
0: Nada tengah demam ni, Nada. Terima kasih tau.
1: Suara tengah basah ni. Okey, silakan Nada.
5: Pagi, cobaan. Petang hari, Zuhran. Petang, masaan. Malam, Lailan.
1: Ya, ini lagi lengkap.
0: Terima kasih. Ini sungguh lengkap
1: ini
0: ni.
1: Ini sungguh lengkap, ya. Tahniah, Nada. Nada, demam ke?
5: Demam sikit.
1: Dah berapa hari dah?
5: Baru start malam.
1: InsyaAllah sama kita doakan Nada cepat sembuh, ya.
0: Amin.
1: Banyak kami naik masak,
5: InsyaAllah.
1: Dah makan?
5: Dah.
1: Makan apa?
5: Tabak. Mini tabak.
1: Amboi, dah demam pun. Mini tabak kau.
0: Ingatkan makan bubur.
1: Demam-demam pun sendiri baik. Terima kasih, Nada. Assalamualaikum. Okey, insyaAllah.
0: Okey, baik, Nada. Hello. Hello.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini si Pak Wan ni.
6: Bukan.
0: Habis siapa?
6: Wan Cacak Abang.
1: Betul kan? Apa khabar Pak Wan, sihat?
6: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Dia pun ada pergi Pak Wan itu. Hari raya itu.
7: Anak murid dah lama tak masuk kelas ni.
0: Itulah. Kenapa dah lama tak masuk kelas ni?
1: Dia asyik main TikTok je. Dia lupa dia masuk kelas ni.
0: Kemain awak. Saya ingatkan awak MC. Rupanya awak main TikTok.
1: Ya. Baik, Pak Wan, sila sebut. Okay. Sebut kita punya perkataan yang ini.
7: Okey. Perubahan tadi. Masaan awal malam.
1: Petang dan malam, okey.
7: Lailan. Lailan larut malam.
1: Ya, yeah, tengok ibu itu Pak Wan. Ya,
0: tepukan paling gemuruh untuk Pak Wan ni.
1: Paling gemuruh eh. Pak Wan kesalahan dengan Mak Nyai, kesalahan dengan Tok Ba.
7: Ya, insyaAllah. Mak Nyai tu.
1: Kesalahan semua eh. Dari tanam belum pukul limau tu.
7: Masih di anu lagi.
1: Masih dalam polybag. Di dalam polybag yang berdosa tu.
7: Masih dirawat dulu.
1: Ataupun dalam keadaan yang menegangkan.
7: Tengah dirawat.
1: Okey, apapun PA ucapkan selamat petang pada Pak Wan dengan keluarga. Okay, salam semua.
7: Amin.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi ya.
7: Ya, selamat hari raya korban.
1: Sama-sama kita.
7: Korban apa, BI? Tahun ni korban apa, BI?
1: Korban cinta. Korban cinta.
0: Terlukanya sampai ke sini.
7: Macam sama.
1: Betul. Kita tak tahu korban cinta je ada.
0: Patutlah awak dengan dia ada chemistry lah.
1: Yes.
0: Sama terkorban.
1: Penyakit pun sama.
7: Okey,
1: selamat petang. Okey, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan kita ada chemistry?
0: Betul, saya nampak. Nampak dengan jelas tadi.
1: Penyakit pun sama, kata ada chemistry.
0: Okey, masa sangat mencuba kita ni, PI. Dah 5.52 minit petang.
1: Ya, betul.
0: Dah kita ni kan dah penghujung-hujung dah ni.
1: Dah orang kata dah isyak dah kita lagi. Dah masuk Qiyamul Lail.
0: Saya ngeri dengar yang tu. Okey, mungkin tak akhir ni lah kan Ustaz PI, kita boleh recap sikit lah pelajaran kita.
1: Okey, kita ulang ya. Jadi kalau kita nak sebut masa, kita gunakan perkataan ni di hujung perkataan nombor eh. Okey, contoh sabahan, pagi. Saya nak guna sabahan. Contoh kita nak sebut 6 pagi. As-sa'ah tu kena sebut lah. As-sa'ah maknanya jam. Al-an maknanya sekarang. As-sa'ah, al-an. As-sadisah sabahan. Sekarang pukul 6 pagi. As-sa'ah al-an al-thaminah sabahan. Sekarang pukul 8 pagi. Nombor-nombor tu kena hafal lah. Kena cari kat buku ke, dekat Google ke. Wahid isnani salasa arba'ah. Tapi bila dia tukar kepada sa'ah, dia akan jadi contoh isnani dia tak panggil isnani, dia panggil isaniah. Kalau macam salasa, dia tak panggil salasa, panggil salisah. Tukar dia, ada perkataan tukar dia. Jadi nak faham benda tu kena hafal lah ya. Okey, dan kedua masaan kita guna ketika waktu kita nak cerita pasal waktu tengah hari sampai awal malam. Pukul berapa? Pukul 11.30, pukul 12 sampai pukul 10 malam kita guna masaan memulih. Kalau kita nak pecah lagi boleh, kita boleh guna zuhur, asar apa semua tu untuk masukkan waktu-waktu yang tepat. Dan yang ketiga, kita gunakan lailan menunjukkan tengah malam. Contohnya good night, lailan sa'idah. Tengah malam, wasatal lail, tengah malam. Jadi kita guna lailan. Okey, terima kasih semua.
0: Terima kasih juga Ustaz PI.
1: Ya, sama juga pada Yad yang melayan saya daripada awal sampai habisnya. Jadi apapun, kalau salah bahasa, tersilap kata, mohon ampun dan maaf. Di kesempatan ini saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam seluruh dunia dan khususnya yang dengarkan kita petang ni. Dan doa saya semoga semua mendapat berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi kan lakobar bersama dengan Ustaz PI kita. Diharapkan pelajaran hari ini semua semangat simpan elok-elok tau. InsyaAllah minggu depan kita ada pelajaran yang baru pula. Dan ini ada sedikit hebahan untuk anda semua, di mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hinggalah 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Besar Lestari Melaka, bermula 10 pagi hinggalah 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hinggalah 6 September 2026 di Maets dan Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan. Dan ketika ini menghampiri pukul 6 petang, ini menandakan tugasan saya untuk Panorama 26 bakal berakhir di sini dan 6 jam seterusnya anda akan bertemankan DJ Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan jangan lupa malam bunga-bunga cinta hari ini bersama dengan Ain. Terus paksikan kesetiaan anda bersama dengan kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: langsung dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan. Jangan tunggu sehingga dahaga. Pastikan air yang diminum telah dimasak. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Pakai topi, payung untuk melindungi daripada pancaran hawa terus ke badan. Kekal sihat pada musim panas. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nomor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia mengkamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Dah pun pukul 6.06 minit petang ketika ini. Jadi Ain akan terus ke udara menemani anda untuk 6 jam berikutnya ni sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih rakan Sugas Ain, DJ Yat Melati dan juga tetamu istimewa kita setiap hari Jumaat untuk segmen Lahobar, pastinya Faizal Ibrahim ataupun PI. Terima kasih menemani pendengar-pendengar kita untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, apapun untuk anda, pastinya terima kasih juga Ain nak ucapkan yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12.30 malam, yang selalu dengarkan kita di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, juga yang selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalu lepak dekat live TikTok Melaka FM. Yang ini Ain tengah sambung live TikTok Melaka FM sekarang. Jadi Ain nak menyapa kejap lah kawan-kawan kita petang ni yang ada Kak Ji Abadi, kita ada Zaid, Rusli Hamzah, Kak Zura Juju, kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor, kita ada Rambu, terima kasih Bula, juga kita ada Arif, Zaki, Azlan, Papa Roy, Captain 48, kita ada FE, Mak Jah pun ada. Terima kasih banyak Mak Jah. Okey, dan ramai lagi juga. Terima kasih sudi lepak dekat sini. InsyaAllah Ain akan terus menemani anda 12.30 malam nanti. Okey, oh, Cik Jeffrey pun ada dari Banjarmasin, Indonesia hadir. Terima kasih banyak. Old Man hadir. Amir Aris 87 pun ada juga tu. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk waktu sekarang ni pastinya untuk anda masih lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Jadi semoga selamat sampai ke rumah lah. Ataupun ke mana juga destinasi anda tuju pada petang ini, semoga selamat sampai, okey? Jom Ain terus hiburkan petang anda dengan sebuah lagu nyanyian Dato' Awi, Iris, khas untuk anda.

0: Kampus Rono edisi Aidilada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kampung Seronok.
6: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mem

Ya, tadi ada berkumpulan One Direction, One Thing, 6.20 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Ain baru je temani hari anda. Okay, ini jam yang pertama. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baik, malam ni kalau anda tak ada nak buat apa-apa, jom saksikan friendly match ataupun perlawanan persahabatan antara Tourism Melaka menentang MBMB pada pukul 8 malam ini bertempat di Stadium Hang Tuah Melaka. Jangan risau, masuk percuma saja. Jadi semua dijemput hadir, okey? Juga kita menghampiri pukul 6.30 minit petang. Macam biasa, kejap lagi kita ada ulangan permata hati. Hari ini topik yang dibawakan, kelebihan puasa di bulan Zulhijjah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syukri Najib Abdul Rahim. Okay? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

من يبود قال بعض العلماء من صام هذه الأيام أكرمه الله بعشرة أشياء. Siapa berpuasa pada hari-hari ini, 1 Zulhijjah, 2, 3, 4 sehingga 9 ini, Allah muliakan baginya 10 kebaikan. Yang pertama, al-barakatu fi umrih, umurnya diberkati oleh Allah, berkat pada umurnya. Allah memberikan berkat umur, bermakna sepanjang umur dia ini sentiasa berada dalam keadaan beribadat kepada Allah, melakukan taat dan meninggalkan segala maksiat. Jadi umur berkat itu dihabisi dengan beribadat, itu berkat. Tapi kalau umur panjang dihabisi dengan maksiat, umur tak berkat. Umur tak berkat. Walaupun panjang umur, walaupun sihat tubuh badan, tetapi tidak dihiasi dan dihabisi umur tersebut dengan beribadat dan melakukan amal saleh kepada Allah Ta'ala, tidak berkat. Tapi kalau dihabisikan umur tersebut dengan beribadat, dengan amal-amal saleh, itu berkat. Maka mereka yang berpuasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, al-barakatu fi umrih, berkat pada umurnya. Yang kedua kata ulama, waziyadatu fi malihi, dan bertambah pada hartanya. Allah tambahkan hartanya. Bila umur ini berkat, hartanya juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wal hifzu fi iyalihi, dipelihara ahli keluarganya. Bukan senang nak puasa ni, orang puasa kita, orang tak puasa kita puasa. Puasa enam pun perit nak puasa. Ini pula nak 1 sehingga 9. Orang lain makan, orang lain minum, kita nak puasa. Lain kan bulan Ramadan semua orang puasa. Tersebabnya kepayahan dan keperitan, kesusahan dan berbagai-bagai cabaran, Allah berikan banyak kelebihan. Di antara kelebihannya, ahli keluarganya dipelihara oleh Allah. Al-hifzu fi'iyalih, terpelihara pada ahli keluarganya. Dan seterusnya, yang keempat, at-takfiru lisayyi'atih, dihapuskan segala dosanya. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, at-tad'ifu lihasanatih, digandakan akan kebaikannya. Kebaikannya diganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasa pada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Yang keenam, at-tashilu lisakarati mautih, dipermudahkan bagi sakaratul maut. Karena ketika kemabukan menghadapi ambang kematian, maka Allah permudahkan. Allah permudahkan keluar roh dia ini dalam keadaan diradai oleh Allah dan dimudahkan menyebut kalimah La ilaha illallah di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Ini kelebihan yang disusun oleh ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10. Di antara yang keenamnya, at-tashilu di sakarati mautih, iaitu dipermudahkan bagi menghadapi sakaratul maut. Dan yang ketujuh, wadhiya'u li zulumati qabrihi, bercahaya terang menerang kerana kegelapan alam kuburnya. Maka beribadat, berpuasa dan beribadat daripada 1 Zulhijjah ke 9 Zulhijjah ini, Allah terangkan kuburnya. Allah terangkan kubur. Kalau kita ada rumah yang cantik tapi gelap, tak ada makna. Tapi kalau rumah kita walaupun kecil tapi terang menerang, kita selesa. Walaupun kubur kita itu tidak sebesar mana, tetapi telah diterangi oleh Allah Ta'ala dan telah ditemani

0: dengan amal-amal soleh kita, maka kita seronok. Rumah kita kecil, tapi ada yang menemani kita. Selesa. Rumah besar, banglo, macam istana, duduk seorang, mati kutu. Cantik, tapi tak ada orang menemani. Tetapi kalau kita duduklah alam kubur, itulah tempat kita, ya Allah muliakan kepada manusia ini, ditanam dalam kubur, supaya tidak dilihat oleh orang dan tidak dimakan jasadnya oleh binatang. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bahawa manusia ini ditanam. Ditanam. Allah muliakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan orang berpuasa ini, besok dalam kubur terang-menerang. Terang-menerang. Dan yang ke berapa man? Kelapan. As-saqilu limizanihi. Diberatkan timbangannya. Timbangannya diberberatkan oleh Allah Ta'ala. Timbangannya diberberatkan dengan kebaikan bagi orang yang beribadat, terutama berpuasa pada satu Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Yang ke-9, an-najatu min darakatihi, ianya terselamat daripada segala siksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Orang yang duduk di api neraka yang terbawah, fi darkil asfali, iaitu di bawah sekali api neraka, itu memang terseksa. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada berada di bawah api neraka. Allah selamatkan dia. Mana Allah selamat daripada api neraka? Was-su'udu ala darajatihi. Dan yang ke-10, naikkan kedudukannya di akhirat besok. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada neraka dan ditingkatkan darajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kata ulama, mengikut riwayat-riwayat yang telah kita baca, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dalam satu tahun ini ada tiga 10 hari ini dipilih oleh Allah. Dalam setahun ini ada 10 hari ini dipilih oleh Allah Ta'ala pada tiga keadaan ataupun pada tiga tempat. 10, 10, 10. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan. 10 hari yang terakhir bulan Ramadan Allah pilih. Sebab apa Allah pilih 10 hari yang terakhir bulan Ramadan? Lima fihi min barakati Lailatul Qadri. Kerana ada keberkatan malam Lailatul Qadar. Jadi 10 akhir Ramadan Allah muliakan dan Allah pilihkan 10 ini kerana di situnya ada keberkatan malam Lailatul Qadar. Tapi kita 10 Ramadan terakhir sibuk nak menyambut hari lembaran, hari raya, dan meninggalkan ibadat. Sedangkan Allah pilih hari itu. Tapi kita tak nak ambil apa yang dipilih oleh Allah. Rugi. Oleh sebab itu, bila sampai bulan Syawal, ianya tidak menambahkan amalan dan ketakwaan, bahkan dia menjadi orang yang merudum habis. Ibadat tidak bertambah pun. Yang bertambah, berat badan. Bulan Syawal ni berat badan bertambah. Bertambah. Dulu boleh lancar naik tangga, sekarang ni naik tangga pun dah jadi slow. Sebab berat badan bertambah. Dan seterusnya, wa ashrul adha, 10 bulan Zulhijjah, 10 hari ini pada bulan Zulhijjah, 1 sehingga 10. Lima fihi min yaumit tarwiyah wa yaumil arafata wal adahi wa at-talbiyah wal hajj wa anwaril manasik. Dan seterusnya Allah memilih bulan Zulhijjah ini ada 10 hari. Daripada 1 sehingga 10.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang senantiasa menyokong Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Okey, sekarang ini masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan pastinya sekarang ini tepat pukul 6.54 minit petang, kita akan menuju ke jam yang berikutnya. Jadi untuk waktu ni juga saya nak kongsikan dengan anda lah, untuk anda yang berada berdekatan dengan Masjid Al-Ghaffar Jasin Melaka, jemput hadir beramai-ramai untuk kuliah maghrib hari ini bersama dengan penceramah yang berbahagia Dato' Ustaz Rahimin Bani, Pengerusi Biroh Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam DMDI, yang mana topik ceramah yang akan dikongsikan bersama dengan anda semua untuk hari ini ialah mengenai akhlak Rasulullah. Jadi untuk anda yang mungkin berada berdekatan, boleh terus sahaja ke Masjid Al-Ghaffar Jasin Melaka. Dan juga untuk jam ini, saya nak kongsikan dengan anda untuk informasi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.16 minit malam. Terima kasih rakan-rakan dekat TikTok yang masih lagi bersama-sama menemani Ain dekat sini. Kita ada Abang Zack, kita ada Abi, Acik Izan dari Bukit Mertajam Pulau Pinang. Juga kita ada Kak Ji, Hidup Sederhana, Elin dari Jakarta hadir. Terima kasih. Ramai juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia Terima kasih sudi bersama dengan kami. Apapun untuk hari ini, semoga segala urusan kita dipermudahkan Yang mana berpuasa tu, selamat berbuka sekejap sahaja lagi. Baik, kita nak lain sebuah lagu daripada kumpulan UNIC, Bertemu Semula, khas untuk anda, Melaka FM.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperoleh bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau

nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nasihat ini adalah perkara yang bersekitaran dalam kehidupan kita, yang terkadang-kadang ianya memberi mudarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertamanya, sekiranya orang tidak bercerita tentang sesuatu cerita, maka janganlah kita bertanya. Hari ini sebab kita suka tanya cerita orang, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Akan timbul banyak fitnah, mengadu domba, sehingga maknanya timbul persengketaan dalam kehidupan. Sebab kita suka nak dengar cerita orang, dan kita suka menggembar-gemburkan cerita orang, sehingga ia menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ni tak suka jaga tepi kain orang, maka selamat dalam kehidupan kita, kan? Maka yang keduanya, jika orang tidak memberitahu, jangan kita ambil tahu. Kita hari ni suka sibuk dengan nak ambil tahu apa orang buat, apa bos buat dalam bilik tu, apa yang dia buat sebelah kita ni, dia senyap ya, kan? Apa yang dia buat di dalam konti tu, kita pun tak tahu, kan? Jadi sebab kita suka mengambil tahu hal orang lain, maka hari ini macam-macam masalah akan timbul. Macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perkara yang perlu kita ambil tahu, dan ada perkara yang kita tak perlu ambil tahu. Kena ada sifat cemburu dalam kehidupan, contohnya anak-anak, kan? Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, sama ada di luar atau di dalam, dalam rumah, di luar rumah. Kerana itu ada satu perkara penting untuk menjaga kehidupan dia, kan? Dan yang ketiganya, orang tidak ajak, maka jangan kita ikut. Ini juga satu nasihat dalam hidup. Hari ini sebab orang kita selalu ikut orang, sebab kita tak, dia tak ajak kita, kita ikut orang. Itu jangan timbul masalah. Yang banyak masalah timbul, kan? Hari ini sebab banyak orang yang nak ikut orang lain, nak ikut dalam perbuatan. Dia tak suruh tiru, tapi kita yang nak tiru. Hari ini banyak orang suka tiru Korea, kan? Kehidupan orang Korea, pakaian orang Korea, muka pun macam Korea, kan? Nak makan pun makanan Korea, kan? Akhirnya semuanya terbarai belaka, dan dia suka ikut orang lain, kan? Hari ini sebab tidak mendengar nasihat, kerana suka ikut orang, kita lihat macam-macam masalah timbul dalam kehidupan, kan? Masalah sosial, masalah kehidupan rumah tangga, kan? Sebab suka ikut orang. Saya nak ikut macam artis, kan? Hari ini sebab orang suka ikut orang, hari ini ramai orang bercerai rumah tangga, kan? Sebab ikut artis. Artis bercerai, dia ikut bercerai, kan? Baru kahwin seminggu dah bercerai, lepas tu ganti lain. Jadi beginilah kehidupan, yang kita kena perlu tahu, lah. Dan yang keempatnya, orang tidak cari, jangan kita peduli. Kalau orang tak cari kita, kita jangan peduli dengan orang lain, lah. Sebab kita tidak diperlukan pada waktu itu. Jangan kita pedulikan. Sebab mereka tidak memerlukan kita, jangan kita buat sibuk-sibuk. Hari ini banyak orang suka sibuk dengan dengan orang lain, kan? Dan suka menyibuk-nyibukkan diri. Dan yang kelimanya, orang tidak terima kebaikan kita, kita abaikan. Kita dah buat baik tapi orang tak nak, kan? Kita dah tolong tapi dia menafikan kebaikan kita. Tak apa, kita tinggalkan, kan? Jangan kita marah dia pula. Aku dah buat baik macam ni, balasan kau? Tak perlu. Kerana kita akan jadi susah hati, kita akan jadi sampit hati, dan kita akan jadi kecewa kalau kebaikan kita tak terima. Kita buat baik sudah, yang pentingnya Allah Ta'ala tetap membalas kebaikan kita, kan? Hari ini kita hendak, kalau kita buat baik, orang sanjung kita. Sebab tu jadi masalah. Jadi kalau kita buat baik, kita hendak orang puji kita. Dengan sebab itu jadi masalah. Kalau orang tak puji, kita pun tak buat dah. Aku buat pun bukan dipuji pun, bukan dihargai pun. Baik tak payah buat, biar lantak dia. Sebab itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ke enamnya, orang tidak suka, jangan paksa, kan? Kalau orang tak suka kita, kita jangan paksa orang suka. Sebab apa? Kita tidak boleh memaksa orang suka kepada kita. Dalam kehidupan ni kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa kucing itu, kalau kita paksa dia suka kat kita, dia pun cekor kita, kan? Sebab itu dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa orang lain, kan? Kerana suka, cinta, kasih sayang ni ialah benda yang semula jadi,
kan, dengan sebab kebaikan, sebab kelembutan seorang, orang boleh suka kepada kita lah. Dengan sebab itu jangan kita paksa. Dan yang terakhirnya, orang dah benci, lupakanlah saja kan. Dalam kehidupan, tujuh nasihat ni, kalau orang benci kita, kita lupakanlah kebencian. Jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan kebencian orang lain, kita punya di masalah. Kita akan rasa marah dengan dia, kita akan ambil tindakan, kita akan cari peluang macam mana nak membalas kebencian dia tadi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita mengingati akan tujuh nasihat dalam kehidupan ni, kita akan jadi aman, hidup kita sukses, dan kita akan tenang sepanjang masa. Wallahu a'lam.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, 8.5 minit malam dah waktu ini. Jadi kembali lagi bertemankan Ain insyaAllah untuk edisi hari ini 22 Mei 2026 sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda, yang mana tengah dengarkan Melaka FM sambil berehat-rehat tu, selamat beristirahat, okay? Dan juga untuk anda di mana saja anda dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak juga yang dengarkan di aplikasi RTM Klik. Baik, untuk jam ini seperti biasa kita ada ya, untuk jam ini sampai pukul 9 malam nanti kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua, okay? Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.30 minit malam. Dan juga dalam Zone Music nanti akan adanya ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang ke-26 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan Pengurusan Masa Bahagian 1. Juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya macam biasa setiap hari Jumaat kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ya, malam ini malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Hari ini kita nak sembang tentang pengorbanan. Agak-agak kalau anda nak kongsikan cerita anda, pengorbanan apa yang anda rasa anda tak boleh lupa. Tak kisahlah sama ada kita sendiri yang berkorban ataupun seseorang yang pernah berkorban untuk kita. Jadi apa ceritanya itu? Boleh kongsi dengan Ain terus di talian Wasabi Melaka FM 01806-1023. Dan juga anda boleh hubungi Ain nanti di talian 06282-4477, 06284-3377. Okay? Dan juga kejap lagi Ain akan live di live TikTok Melaka FM yang mana tengah free untuk malam ini. Boleh lepak dekat sana. Jom kita langsung music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu nyanyian Ezra Cairo. Alahai, khas untuk anda Melaka FM.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

niat dan hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awi mura'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang bermaksud daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ia menginginkan atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya, iaitu yang diniatkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Saidina Umar ini, yang pertama ialah setiap amal seorang itu bergantung kepada niat. Apa sahaja yang kita lakukan dalam perbuatan seharian, sama ada ianya melibatkan dalam kehidupan dunia atau melibatkan kehidupan akhirat, dia bergantung ke atas niat seseorang. Yang keduanya, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya sesuatu amalan perbuatan. Amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ibadat-ibadat khusus ataupun ibadat-ibadat yang umum, seperti mana kita mendirikan solat ataupun kita berpuasa. Tanpa ada niat, maka sembahyang ataupun ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sesuatu amalan yang pada dasarnya menjadi adat, dia boleh menjadi ibadat apabila diniatkan. Untuk membezakan bahawa amalan itu ialah amal yang menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amal itu sebagai pekerjaan harian. Contohnya, kalau kita mandi setiap hari, kalau kita mandi dengan menggunakan niat, contohnya nak mandi sunat hari Jumaat, maka dia jadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mandi hari Jumaat tanpa ada niat, maka jadilah mandi itu sebagai adat kebiasaan. Yang ketiganya, ikhlas adalah merupakan salah satu syarat apabila amal itu dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melakukan sesuatu ibadat, dituntut kepada semua amal dan ibadah kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan mukhlisin lahuddin, iaitu orang yang ikhlas dalam agama. Dan yang keempatnya, ganjaran pahala seorang mukmin akan diberi berdasarkan kadar niatnya. Yang kelima, orang yang berhijrah atau melakukan sesuatu perbuatan kerana dunia, maka ia hanya dapat untuk dunia yang diinginkan. Dan orang yang berhijrah kerana wanita, dia juga akan hanya dapat seperti mana yang diniatkan. Orang yang berhijrah kerana Allah, dia akan memperoleh apa yang diniatkan dengan ganjaran pahala. Dan yang kelapan, hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang buruk dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada melakukan sesuatu yang lebih baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama berhijrah, melakukan apa juga amal kebaikan dengan niat yang ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha melakukan hijrah kepada sesuatu yang lebih baik dan diredai, serta meninggalkan sesuatu perkara yang buruk dan dosa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

kata afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ini, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM.
2: Jana Minda Melaka FM.
1: Apa khabar orang Melaka? Selalu orang Melaka ni apa khabar kan? Hari ni saya nak gegaukan anda dengan satu topik yang sangat penting. Baik kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai ibu bapa, bos, pekerja, siapa-siapa sekalipun, ia amat penting, iaitu pengurusan masa. Hari ini ramai orang mengeluh kan, masa tak cukup, masa terlalu pantas, masa 24 jam itu gagal kita urus dengan baik. Memang betul. Tapi satu hakikat yang kita kena terima, setiap orang mempunyai masa yang sama. Betul. Setiap orang mempunyai 24 jam sehari. Tak ada kata hari ini saya ada 25 jam, tonton yang mendengar ada 20 jam. Tak, sama je. Tapi persoalannya di sini, bagaimana kita nak urus masa kita dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak bagikan beberapa tip yang boleh kita hari ini guna untuk pastikan pengurusan kita menjadi pengurusan yang benar-benar efisien. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita tuan-tuan. Masalah utama kita hari ini tuan dan puan, kita nak susun jadual kita tuan dan puan. Kadang-kadang kita terlalu ikut hari ini masa orang lain. Betul, kita tengok orang lain hari ini waktu petang bermain, kita pun nak bermain. Kadang-kadang kita tengok malam belajar, kita pun nak belajar. Hakikatnya tuan dan puan, kita tak boleh tiru secara total atau secara keseluruhan apa yang mereka lakukan. Boleh ikut, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kena tengok pula kepada kekuatan dan kelemahan kita, agar bila kita susun masa kita itu tuan-tuan dan puan-puan, ada berdasarkan kepada diri kita sendiri.

0: Adakah contoh ada pelajar ataupun ada manusia yang boleh mengadap buku selama 3 jam. Tapi adakah kita juga mampu hari ini mengadap buku selama 3 jam? Ada pelajar hari ini tertanam perempuan boleh hari ini riadha berjoging sebanyak 10 km. Adakah kita juga mempunyai kekuatan yang sama? Di situ tuan-tuan, kita kena susun, kita kena ukur mengikut kepada keupayaan kita sendiri. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah nampak kelemahan dan kekuatan kita, rancang jadual. Tetapi kena utamakan prioriti. Maknanya kena utamakan apa yang penting. Selalu kan waktu saya kecil-kecil kan, selalu kita dengarkan pentingkan apa yang lebih penting agar yang penting itu akan lebih penting kepada apa yang penting. Tuan-tuan faham? Saya pun tak faham. Kan? Bukan maksudnya kat sini, kita kena pentingkan perkara yang paling utama. So tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kata jadual yang boleh kita buat kan. Kita yang mana kita susun, kita senarai listkan perkara-perkara yang selalu kita buat setiap hari. Lepas tu kita pecahkan kepada 4. Yang pertama tuan-tuan adalah yang sangat penting. Yang kedua penting. Yang ketiga tidak penting. Yang keempat sangat tak penting. Lepas tu tuan-tuan, perkara yang tuan-tuan dah senaraikan tu, tuan-tuan pecahkan dalam 4 perkara tadi. Saya yakin dan percaya tuan-tuan akan nampak dengan jelas yang mana tuan-tuan perlu utamakan dulu agar tuan-tuan dapat laksanakan masa dengan baik. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, fokus dan belajar katakan tidak. Mana tuan-tuan, kita dah susun tadi kan mana yang penting. Tapi yang tak penting tu kadang-kadang kita nak buat juga. Sebab apa? Kita tak ada kekuatan. Saya betul tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita kena belajar katakan tidak. Kalau kita kata tak boleh, tak boleh, tak boleh lah, jangan lakukan. Mudah-mudahan dengan 3 tip yang ringkas, yang orang kata apa, yang padu hari ini, dapat membantu tuan-tuan mengurus masa dengan baik. Ada lagi, insyaAllah jumpa saya esok dalam segmen Jalan Minda, kerana ada banyak perkara lagi yang saya nak kongsikan dalam tip pengurusan masa yang berkesan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
3: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Dato' Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
4: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
3: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
5: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
3: Kejap, siapa pula Juni Robes ni?
6: Itulah takdir yang temukan kita, mesti bersebabkan bang.
7: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok Seman naik haji
6: pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan. Selain pengaktifan, 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 109.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan Tanah Air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga, jaga.

yang bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 9.16 minit malam ketika ini. Hai semua, Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Ini jam yang berikutnya Ain temani hari anda. Okay, macam biasa, Ain akan terus menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi yang terakhir hari ini, 22 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, yang tengah dengarkan pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang selalu dengarkan melalui aplikasi RTM Click. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, terima kasih banyak. Antaranya kita ada Mamat Random, Kak G Abadi dari Pokok Sena Kedah, user 115. Kita ada Kak Mazatul Ida dari Bidur Perak, Arik pun ada juga, Adini, Kak Zara R dari Semenyi Selangor. Juga kita ada Cik Muhammad Hamidi. Kita ada Kak Omat, terima kasih banyak kongsikan live. Kita ada The Jasmini Chan. Kita ada Wana yang baru join, thank you so much. Kak Nurazilah, waalaikumsalam. Kita ada Razif, terima kasih. Alfa Zoro, amboi nama. Kita ada ramai juga kat sini sebenarnya, tak sempat juga untuk Ain bacakan satu persatu. Apapun, terima kasih banyak untuk anda semua. Dan pasti kejap lagi 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta yang bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 malam lah. Dan juga topik hari ini kita bawakan tentang pengorbanan. Jadi anda boleh berkongsi cerita bersama dengan Ain malam ini. Agak-agak pengorbanan apa yang anda tak boleh nak lupakan. Tak kiralah sama ada kita sendiri yang berkorban ataupun seseorang yang berkorban untuk diri kita. Jadi apa ceritanya, boleh kongsi dengan Ain di talian Wasabi 010-806-1023 ataupun Ain bukakan talian juga untuk malam ini. Anda boleh terus sahaja dial nombornya 9.30 kejap lagi. Okey, 06-282-44-77, 06-284-33-77. Dah ada juga yang berkongsi tentang topik pengorbanan malam ini dekat Wasabi Melaka FM. Jadi Ain akan bacakan perkongsian anda. Dan untuk anda yang dah berkongsi tu, bolehlah minta lagu. Kejap lagi Ain akan tunaikan, okey? Baik, sebelum kita nak menunggu 9.30 malam tu, kita layan dulu sebuah lagu daripada Naki dan juga Fahimi. Masa khas untuk anda, Melaka FM.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Tepat pukul 9.32 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan saya dekat sini dan pastinya kita baru je nak bersama-sama dalam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Jadi hari ini topik yang kita bawakan ialah tentang pengorbanan. Pengorbanan apa yang paling anda ingat sampai sekarang? Tak kisahlah sama ada anda yang berkorban ataupun orang lain yang berkorban untuk diri kita. Pastinya ada banyak cerita yang tak sempat untuk kita ceritakan kan. Jadi malam ini Ain bagi kesempatan dan juga peluang untuk anda kongsikan bersama-sama dengan Ain dan juga kepada seluruh pendengar Melaki FM untuk malam bunga-bunga cinta tentang pengorbanan. Anda boleh juga hubungi Ain 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Selain itu, boleh juga terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, jadi untuk yang pertama ini, Ain nak kongsikan kata-kata daripada Kak Ina. Katanya pengorbanan itu biarlah ikhlas agar tiada penyesalan bila kehilangan nanti. Okey, ini juga kiriman yang Ain baru dapat ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Ain dan juga semua pendengar Melaki FM. Dalam malam bunga-bunga cinta, saya nak kongsi tentang pengorbanan. Dulu masa saya sambung belajar, ayah saya kerja overtime hampir tiap-tiap minggu. Masa tu saya tak fikir apa sangat, saya cuma nampak ayah selalu balik lambat. Saya fikir itu macam satu perkara biasa saja. Dan saya tak pernah betul-betul faham kenapa dia sanggup kerja sampai macam tu sekali. Jadi bila saya dah mula bekerja sekarang, baru saya faham realiti kehidupan. Baru saya tahu macam mana rasanya penat balik kerja, macam mana stres fikir komitmen setiap bulan dan macam mana susahnya nak pastikan duit sentiasa cukup. Dan dari situ saya baru sedar overtime yang ayah saya buat dulu bukan sebab dia suka pun kerja lebih masa, tapi dia buat semua tu sebab nak cukupkan duit belanja anak-anak dia, keperluan untuk belajar, nak pastikan anak-anak dia tak rasa susah dan nak bagi anak-anak dia peluang untuk bina masa depan yang lebih baik. Kadang-kadang kalau kita fikir balik, rasa sedih juga sebab waktu tu saya mungkin banyak meminta tanpa fikir keadaan ayah waktu tu. Saya minta duit buku lah, duit makan lah, duit assignment, duit itu ini, dan ayah jarang sangat dia cakap tak ada. Rupanya di belakang semua tu ada penat lelah yang saya sendiri tak nampak. Besar betul pengorbanan seorang ayah dan juga ibu. Sekarang baru saya faham kasih sayang seorang ayah selalunya tak banyak diluah dengan kata-kata, tapi ditunjukkan melalui pengorbanan, kerja keras dan juga kesanggupan dia mengetepikan penat sendiri demi anak-anak dan juga keluarga yang tersayang. Semakin saya meningkat usia ni, makin saya hargai semua benda yang dulu saya anggap biasa. Baik, itu pengorbanan daripada rakan kita ni, cerita tentang pengorbanan seorang ayah. Apapun untuk anda yang mungkin nak kongsikan cerita tentang anda mengenai pengorbanan ni, Ain tunggu. Boleh kongsikan terus ke WhatsApp Melaki FM 010-806-1023. Dan katanya nak dengarkan sebuah lagu nyanyian Ipoh Hafiz, Syurga Buat Ayah Ibu. Baik, selepas ini Ain akan bersama-sama dengan anda kembali dalam malam bunga-bunga cinta.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bulan.

malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 9.51 minit malam ketika ini. Okey, jom kita terus bacakan lagi perkongsian yang ada dekat Wasabi Melaki FM untuk topik yang kita bawakan pada malam ini, iaitu tentang pengorbanan. Ini perkongsian daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Luahan rasa dalam bunga-bunga cinta, iaitu tentang pengorbanan. Acik nak kongsi sikit yang Acik dilahirkan dalam keluarga yang susah. Kehidupan Acik sejak kecil memang sukar. Setelah meningkat remaja dan dewasa, Acik lebih mengerti erti kehidupan. Acik ada 5 orang beradik, semuanya perempuan. Bila semua adik-beradik sudah berkahwin, Acik ditugaskan untuk menjaga kedua orang tua Acik. Jadi setiap hari rutin harian Acik cukup padat, tapi Acik tak kisah dengan semua itu. Dan tiba-tiba ayah Acik jatuh sakit, dimasukkan ke ICU. Jadi waktu itu semua adik-beradik berkumpul memilih siapa yang akan menjaga ayah. Jadi tanpa diduga, waktu tu abang ipar Acik mencadangkan untuk Acik menjaga ayah. Acik akur, tapi syaratnya Acik terpaksa untuk berhenti kerja. Jadi Acik akur juga dengan keputusan itu. Tanggal 29 Mei 1995, Acik dikejutkan dengan panggilan untuk ke hospital waktu tu. Jadi Acik tinggalkan kerja dan juga terus bergegas ke hospital. Waktu tu keadaan ayah nampak stabil. Esoknya Acik cuba lagi untuk berjumpa dengan ayah dan berharap supaya ayah sedar secepat mungkin. Dan malangnya setiap waktu Acik melawat ayah, ayah mesti tidur. Dan pada pagi tu kakak Acik janjilah dengan Acik untuk ambil Acik jumpa dengan ayah. Jadi sampai malam tak ada siapa pun yang datang ambil Acik. Dan yang hanya diberitahu, ayah akan dibawa pulang ke rumah lah. Jadi bermulalah rutin harian Acik, meninggalkan pekerjaan Acik, dan Acik menjaga ayah sepenuh masa. Bayangkan waktu tu Acik tak ada kerja, hidup Acik memang dalam kesulitan. Nak jaga ayah dan juga ibu, ayah tengah sakit kan. Dengan pekerjaan yang tak ada, Acik dah berhenti. Tapi Acik terus berusaha apa yang termampu. Jadi adik-beradik Acik terus menyepikan diri. Dan ayah Acik pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dan itulah Acik tetap bersabar. Ini dia perkongsian ataupun luahan hati, luahan rasa daripada Acik. Semoga ayah Acik ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Dan semoga ikatan adik-beradik antara Acik, kakak dan juga adik yang lain disatukan semula, okey? Baik, katanya Acik nak dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Ilusi, Segalanya Ku Terima. Dan untuk anda mungkin nak kongsi cerita, nak kongsi luahan hati tentang pengorbanan, anda boleh terus saja kongsikan di talian Wasabi 0108061023. Kita layan dulu permintaan daripada Acik, daripada kumpulan Ilusi, Segalanya Ku Terima, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: Malam Bunga-Bunga Cinta dah pun masuk ke jam yang berikutnya. 10.07 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Selamat beristirahat. Yang mana tengah memandu ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, jadi kembali lagi bertemankan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Okey, hari ini topiknya tentang pengorbanan. Agak-agaknya apa pengorbanan yang kita tak boleh lupakan. Tak kiralah sama ada kita yang berkorban ataupun orang sekeliling yang berkorban untuk diri kita. Okey, ini ada perkongsian daripada Amma dari Kota Belud, Sabah. Amma ada hantarkan nota suara dekat Wasabi Melaki FM ni. Jadi jom sama-sama kita dengarkan kisah perkongsian daripada Amma. Silakan Amma.
1: Pengalaman ataupun pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan yang saya tak boleh lupa apabila saya masuk hospital 2013. Yang mana saya kena, saya tak tahu apa sakit saya masa tu lah, tapi bila saya masuk hospital tu, semua ahli keluarga saya balik, dan mak saya, dia sanggup tunggu saya dekat hospital tu. Dia sanggup jaga saya lah. Memang dia jaga saya dalam ward, sebab saya kena tahan dalam ward tu 3 hari 2 malam. Masa tu 3 hari 2 malam. Mungkin saya tak ingat apa sakit saya masa tu, kekurangan air dalam badan ke, kalau saya tak silap, ataupun orang kata apa, hidrasi. Jadi saya kena tahan dalam mood selama 3 hari 2 malam masa tu. Jadi pengorbanan mak saya tu memang cukup besar lah kan. Walaupun nampak macam jaga saja, tapi itu satu, bagi saya satu pengorbanan yang cukup besar. Sebab apa? Mak saya masa tu dia kerja. Bila dia kerja, dia sanggup balik, sanggup jaga saya. Jadi sanggup tinggalkan kerja dia sekejap, walaupun kerja tu ialah berkepentingan masa tu kan, sangat-sangat penting, tapi dia sanggup jaga saya. Jadi itulah pengalaman ataupun pengorbanan sebagai seorang ibu tu sebenarnya. Jadi apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada mak saya, sebab jaga saya masa tu. Dan apapun pengorbanan mak, saya tak boleh lupa. Itulah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Apapun untuk Ain, selamat bertugas. Dan yang lain, terus dengar Melaka FM.
0: Ya, terima kasih Alma dari Kota Belud, Sabah. Ya, pengorbanan ibu bapa kita ni besar maknanya. Dan kalau kata kita nak balas tu, sebenarnya tak terbalas jasa mereka kan. Sementara mereka masih ada, hargailah sebaiknya. Okey, sebelum Ain nak bacakan lagi kiriman-kiriman yang ada, Ain nak kongsikan juga dengan anda yang mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan bermula pada hari esok sehingga 24 Mei bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan juga program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Maha 2026 yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 nanti. Okey, di MAEP Serdang Selangor. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan dan juga pelbagai pengisian menarik. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja laman sosial rasmi KPKM dan pastikan jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai ke Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari bermula pada hari esok sehingga 24 Mei daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baik, untuk waktu ni, jom kita berehat seketika. Nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan fotograf Luka Seribu Rindu. Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Yang Mogi FM Radio nombor 1 Orang Melaka, Malam Bunga-Bunga Cinta. Baru saja berlalu nyanyian Izzat Lazim dan juga Azam Syam Bunga. 10.28 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Okey, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Sambil-sambil tu Ain nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Okey, kita ada Nendra dari Indonesia. Terima kasih banyak. Kita ada Nuril, Kak Zarah R, Pusat Jaga Anfas. Juga kita ada Syazman yang tengah tapping-tapping screen. Juga kita ada Kak Haji Abadi, Azrin Farhana. Juga kita ada Arik, Kak Hasimah, Mr. Wagon, Hazwari, Syahmi. Juga kita ada Neil, Daniel, Fendi, Abed dan ramai lagi dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Macam biasa, saya akan temani hari anda semua sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Jadi sebelum kita nak bacakan lagi perkongsian ataupun luahan dalam Malam Bunga-Bunga Cinta dengan topik yang dibawakan pada malam ini, iaitu tentang pengorbanan. Okey, saya nak kongsikan juga dengan anda untuk sama-sama kita hadir ke Melaka Madani Agro Market at Jeperun Bukit Katil. Jadi ada macam-macam barangan keperluan segar dan juga hasil agro makanan tempatan yang ditawarkan pada harga yang berpatutan khas untuk rakyat. Okey, dan anda pastinya jangan lepaskan peluang untuk dapatkan keperluan Aidil Adha. Tak lama je lagi kan, jadi anda boleh dapatkan macam-macam produk tempatan yang berkualiti dan pastinya kita dapat jimat. Ha, bila tu Ain? Pada hari Isnin ini, 25 Mei 2026. Okey, bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Sekali lagi, lokasinya di Kompleks Jeperun Bukit Katil. Jadi stok adalah terhad dan sementara stok masih ada, datang awal insyaAllah akan dapatlah. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja ke page laman Social Pharma Melaka ataupun ke page kami Melaka FM. Dekat situ kami ada kongsikan informasi mengenai jualan agro madani. Okey, saya nak terus ke Wasabi Melaki FM untuk waktu yang ketiga ini. Perkongsian daripada Fuad. Fuad pun tengah menonton juga dekat live TikTok Melaki FM ni. Okey, katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikanlah sedikit kata-kata. Di sebalik redha ibu bapa, terselindungnya beribu hikmah yang tak dijangka. Hanya dengan sedikit pengorbanan, menjaga dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, Allah akan buka jalan keluar dari kesempitan hidup. Jadi hargailah ibu dan ayah kita selagi mereka masih ada, selagi nyawa di kandung badan. Ibu ayah kita adalah kunci kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Pemergian ibu dan juga ayah telah mengajar Fuad erti kehilangan yang teramat sakit, sunyi yang tiada gantinya. Betul tu, kehilangan ibu dan ayah kita ni sangat sakit kan? Kalau nak rindu pun rindu yang tiada penghujungnya. Okey, ini kiriman daripada Kak Zara pula. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Untuk topik pada malam ini, pengorbanan, akan nak kongsikan pada tahun 2002, semasa tu bertugas di Kuala Lumpur, akak dicalonkan untuk kenaikan pangkat dan ditukarkan ke Pulau Pinang. Tapi waktu tu akak tak sanggup berjauhan dengan anak-anak yang masih kecil dan masih lagi bersekolah. Jadi akak buat keputusan, satu pengorbanan besarlah untuk menolak pangkat tersebut demi anak-anak. Tapi rezeki tak salah alamat. Walaupun akak buat penolakan, tapi rezeki tetap ada. Itu dia perkongsian dari Kak Zara. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Okey, ayo belanja lagu Penghujung Rindu, okey? Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan juga luahan hati, cerita tentang pengorbanan. Pengorbanan ni kadang-kadang orang tak nampak kan, tapi nak luah juga malam ini, boleh terus saja WhatsApp Ain 010-806-1023. Untuk Fuad dan juga untuk semua, ini dia lagu nyanyian Mamat Exist untuk Mu Ibu khas untuk anda.

0: 10.48 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Okey, kalau tadi kita baru dengarkan saja persembahan daripada Westlife, You Raise Me Up. Okey, sebenarnya ini lagu permintaan daripada East Legacy daripada dari UK's Perdana KL. Okey, katanya sedikit perkongsian untuk malam bunga-bunga cinta. Katanya untuk mendapatkan sekuntum bunga mawar yang cantik, kita harus rela tertusuk durinya. Demikianlah pengorbanan dan kerja keras yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kerana untuk melihat sebuah keindahan, kita harus membayar harga sebuah pengorbanan. Itu dia, mahal betul kata-katanya. Okey, jadi Ain nak bersama sekejap dengan pemanggil untuk malam ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dia. Pak Wan.
1: Ya,
0: suara tu macam jauh je.
1: Mana dia jauh, memang jauh.
0: Ini baru kuat sikit.
1: Walau jauh tapi dekat di hati.
0: Ada, ciang-ciang-ciang. Yang mentah-mentah malam bunga cinta. Okey, Pak Wan. Hari ni topik kita tentang pengorbanan. Apa agaknya cerita daripada Pak Wan nak kongsikan tentang pengorbanan ni? Silakan.
1: Pengorbanan seorang abang yang sulung atau cip lah senang kata kan, untuk adik-adik. Dulu Wan dengan adik, ada yang adik lelaki itu mohon menjadi anggota polis. Jadi akhirnya itu dia tak boleh dapat dua-dua. Kita sama datang mohon sama-sama dua orang, tapi salah seorang kena mengalah sama ada Wan atau Wadi. Jadi saya fikir mengorbankan di Wan lah, masalah bagi adik lah. Tapi Wan saya korbankan kejaya itu untuk adik. Demi adik lah kan.
0: Ya, yeah, besar pengorbanan tu Pak Wan.
1: Ya, yeah, memang dia masalah kita pergi sama-sama. Alih-alih dia bagi cadang, dia bagi pilihan sama ada abang atau adik. Tapi mengalah.
0: Tak apa Pak Wan.
1: Ya, tapi demi adik long korbankan bagi kebahagiaan adik lah. Lagipun kalau Alung pergi, nanti tak sampai pula nak jaga mak ayah yang...
0: Yelah, pengorbanan seorang anak sulung tu.
1: Tapi tak pernah kau pergilah. Aku jaga kampung, jaga mak ayah. Pengorbanan.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dah nanti, kalau dah dia keluar, payah juga kan.
0: Itulah kan. Baik, Pak Wan, terima kasih banyak tau untuk perkongsian untuk malam ni.
1: Okey, sama. Assalamualaikum. Nak lagu raya boleh?
0: Lagu apa tu?
1: Kalau dapat lagu raya lah.
0: Okey.
1: Sebenarnya
0: lepas ni ayah ada lagu raya untuk jam yang berikutnya lah.
1: Tak apa. Kita ikut lagi Ain.
0: Okey. Mantap. Terima kasih Pak Wan.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia Pak Wan kita dari Parit Jawa Muar berkongsi pengorbanan. Itulah. Untuk menjadi anak sulung ni, macam-macam kita kena korbankan untuk adik-adik kita kan. Apapun, tahniah untuk anda semua yang berkorban apa sahaja untuk keluarga, untuk pasangan dan apa sahajalah. Okey, jadi untuk waktu ni juga kita menghampiri pukul 11 minit malam. Macam biasa, tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi luahan hati ataupun cerita tentang pengorbanan ini, anda boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh hubungi Ain juga 0628244477 ataupun 0628433377. Lain dulu nyanyian Amy Search, Tiada Lagi, khas untuk anda Melaki FM.

0: kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Drama Kapur Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
1: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
5: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok Seman Naik Haji
4: pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka, 11.23 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua, selamat beristirahat. Okey, kembali lagi berteman Kenain. Ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda, 22 Mei 2026. Apapun Ain ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sehingga ke saat ini. Terima kasih 18 jam sehari mendengarkan kami, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan pastinya sekarang ni setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta. Ini dah pun masuk jam yang terakhir. Jadi untuk topik malam ini, kita bawakan satu topik iaitu pengorbanan. Jadi dah ramai juga sebenarnya yang berkongsi cerita ataupun luahan tentang pengorbanan. Jadi sama-sama kita hayati nilai pengorbanan. Okey, ini perkongsian daripada seseorang yang tak mahu saya sebutkan nama katanya. Menonton juga dekat live TikTok Melaka FM. Okey, katanya, "Assalamualaikum untuk Ain dan juga pendengar Melaka FM. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi sikit kisah saya pada tahun 2016. Tahun yang paling menguji hidup saya. Pada awal pagi raya kedua, ayah saya meninggal dunia secara mengejut. Kami tiga beradik kehilangan seorang ayah secara tiba-tiba. Dan pada tahun yang sama juga, kakak saya disahkan menghidap kanser stage 4. Jadi sebagai anak lelaki yang belum berkahwin, saya terpaksa buat dua pengorbanan besar. Yang pertama, saya nekat berhenti kerja dan pulang ke kampung untuk jaga ibu yang dah pun berusia 70 tahun. Jadi memandangkan tak ada lagi orang lelaki dekat dalam rumah, dan menjaga kakak untuk rawatan operasi, kemo dan juga radioterapi. Tapi ujian tu datang bertubi-tubi. Baru seminggu arwah ayah pergi, keluarga teman wanita saya pula memberi kata dua, sama ada nak berkahwin ataupun putus. Jadi waktu tu saya buntu, macam mana nak fikir tentang perkahwinan di saat keluarga saya tengah bersedih sebab kehilangan ayah saya. Dan saya semestinya tak bersedia. Akhirnya saya memilih keluarga saya. Bagi saya sebagai anak lelaki, jasa ibu dan kakak saya terlalu besar. Dan tanggungjawab kepada mereka jauh lebih utama daripada segalanya. Alhamdulillah, hari demi hari semuanya semakin membaik. Itulah cerita tentang saya. Terima kasih banyak. Pengorbanan yang sangat besar menjaga ahli keluarga. Apapun Ain doakan awak yang kongsikan dekat Wasabi, dan juga untuk anda di luar sana yang berkorban dalam diam, semoga Allah melancarkan perjalanan kehidupan anda. Untuk yang berkongsi luahan ini, Ain nak belanja sebuah lagu daripada kumpulan 17, Ayah, khas untuk anda semua.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah. Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam.

Hot FM Radio nombor 1 orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan Slam Tak Mungkin Berpaling. Okey, 11.41 minit malam ketika ini. Kita dah berada di penghujung segmen untuk Malam Bunga-Bunga Cinta yang mana topik yang dibawakan pada hari ini tentang pengorbanan. Jadi, saya nak baca sekejap kiriman-kiriman daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM. Ini antaranya daripada Abang Zack. Katanya, kata-kata daripada Abang Zack, pengorbanan ibu ayah yang membesarkan kita, pengorbanan perwira-perwira yang sungguh menggadaikan nyawa, meninggalkan isteri, keluarga, anak-anak, suami demi menjalankan amanah yang telah pun diberikan untuk keamanan negara. Ini antara pengorbanan yang paling besar. Okey, juga kita ada kiriman daripada Kak Ina. Katanya pengorbanan itu biarlah berpada-pada sesuai pada tanggungjawab dan keperluan. Jangan berkorban lebih dari sepatutnya jika sekadar pasangan kekasih. Allah marah nanti. Sekadar nasihat untuk remaja di luar sana katanya. Terima kasih Kak Ina. Okey, katanya pada hari raya korban 10 Mei tahun 1995, Kak Ina kehilangan arwah ayah dan juga arwah adik lelaki serentak akibat kemalangan jalan raya. Jadi masa tu umur Kak Ina baru 11 tahun Ain. Tak ada lagi tangan ayah untuk dikucuk mesra pagi raya. Jadi dua nyawa tersayang hilang serta-merta pada pagi hari raya korban. Salam takziah, okey Kak Ina, sentiasa kuat untuk meneruskan kehidupan yang seterusnya, okey. Juga ini kiriman daripada Arif. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Sedikit coretan tentang erti pengorbanan. Seperti Nabi Ibrahim, kita juga punya Ismail masing-masing.

Sesuatu yang kita cintai yang mungkin satu hari nanti diambil kembali. Harus kita relakan dan setiap pengorbanan yang ikhlas kerana Allah tidak akan pernah sia-sia. Kalau tidak diganti di dunia, insya-Allah Allah pasti akan membalasnya di akhirat nanti. Terima kasih Arik, kata-kata yang sangat cantik. Okey, juga kita ada kiriman yang terakhir sempat Ain bacakan untuk malam ini. Kiriman daripada Syafiq. Okey, katanya saya sendiri pernah melalui fasa berjimat sampai sanggup ikat perut di Jain. Tolak banyak keseronokan dan bekerja sambil belajar. Semata-mata nak capai impian yang saya percaya. Waktu tu hidup saya memang sangat susah. Nak beli sesuatu pun fikir banyak kali. Kadang-kadang tengok kawan lain boleh keluar makan sedap-sedap, pergi bercuti, beli barang yang mereka suka. Saya ni tinggal tengok je. Tapi saya selalu cakap dengan diri saya sendiri, tak apa, mungkin belum masanya lagi. Jadi bercerita tentang pengorbanan ni, ada hari duit dalam dompet tinggal cukup-cukup je untuk makan dan juga untuk duit minyak. Pernah juga saya jalan kaki jauh semata-mata saya nak jimat duit. Bila orang lain rehat waktu hujung minggu, saya kerja sambilan sebab tak nak bebankan keluarga dan saya nak tampung perbelanjaan saya sendiri. Penat memang penat, sampai ada masa tu badan terlalu letih, tapi tetap paksa diri untuk terus kuat. Sebab saya tahu kalau saya berhenti, impian saya mungkin akan berhenti sekali sebab saya anak sulung di Jain. Dan yang paling susah sebenarnya bukan penat fizikal, tapi penat mental. Bila usaha kita lambat nampak hasil, kita mula persoalkan diri kita sendiri. Betul ke apa kita buat ni? Berbaloi ke semua pengorbanan kita? Kadang-kadang rasa down juga bila kita tengok orang lain nampak lebih laju berjaya, sedangkan kita lagi masih bertarung dengan kehidupan yang agak susah. Tapi sepanjang perjalanan tu, saya belajar satu benda. Impian besar memang datang dengan harga yang besar. Tak semua orang sanggup lalui proses yang sunyi, penuh pengorbanan, perlukan kesabaran bertahun-tahun. Ada masa kita terpaksa lepaskan keseronokan sementara demi masa depan yang kita nak capai. Dan hari ini kalau ada sedikit kejayaan yang orang nampak, saya tahu semua itu bukan datang dengan mudah. Datang daripada malam-malam yang penuh penat. Bila sebelum saya nak tidur tu, saya terkenangkan kesusahan saya, air mata yang orang tak nampak, doa yang tak pernah putus dan pengorbanan yang mungkin orang lain tak akan pernah tahu. Sebab tu sekarang saya lebih menghargai setiap pencapaian kecil dalam hidup saya. Sebab saya tahu macam mana rasanya bermula dari bawah, hidup dalam kekurangan dan tetap cuba bertahan walaupun dalam keadaan yang tak selalu berpihak kepada kita. Dan saya percaya kadang-kadang orang yang paling kuat bukanlah orang yang hidupnya paling mudah, tetapi orang yang tetap berjalan walaupun berkali-kali hampir menyerah. Ya Allah, saya suka sangat dengan kata-kata yang terakhir tu. Ramai nampak kejayaan seseorang hari ini, tapi tak ramai nampak apa yang terpaksa dia korbankan untuk sampai ke tahap itu. Jadi orang selalu nampak hasil akhirnya je. Nampak kita senang, nampak kita hidup ni baik, nampak pencapaian yang kita kongsi. Tapi mungkin mereka tak nampak proses panjang yang penuh penat, kecewa dan pengorbanan yang kita simpan sendiri. Dan setiap daripada kita, insan bergelar manusia, pastinya ada liku-liku cabaran, ada ujian dan juga ada cabarannya. Sebab kita insan, hamba Allah kan. Jadi teruskan berkorban walaupun tiada siapa yang nampak, tapi Allah pasti nampak. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Okey, 11.47 minit malam. Ain kira setakat ini saja Ain bacakan perkongsian daripada anda semua. Terima kasih banyak yang sudi menghubungi Ain dan juga berkongsi luahan ataupun coretan tentang pengorbanan dekat Wasabi Melaki FM. Ain rasa semua Ain dah bacakan dah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Dan juga untuk anda yang mendengarkan juga, terima kasih. Pastinya sekarang ni masih lagi dengarkan di 102.3 di RTM Click. Dan juga untuk anda yang masih lagi bersama dengan Ain ni,
dekat TikTok Live Melaki FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Dan juga untuk esok, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan terus ke udara menemani pagi anda, hujung minggu anda. Daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pastinya esok seperti biasa, setiap hari Sabtu kita ada Yok Dong Aba. Gabungan tiga buah negeri. Negeri Melaka, Negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Dan juga di sebelah tengah hari sampai petang, 12 tengah hari hingga 6 petang, Ain akan terus menemani hari anda. Dan pastinya esok, Ain akan bersama-sama dengan DJ Zura dari National FM untuk program Silang Budaya Stesen Berkembar, Satu Suara Satu Jiwa, pukul 3.15 petang. Okey, di sebelah petang sehingga malam, 6 petang hingga 12 tengah malam, macam biasa, Toke Warung Dangdut kita, DJ Fas akan terus ke udara menemani hari anda esok, 23 Mei 2026. Di sebahagian terakhir ni, Ain belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan UKIS, Terpaksa Dalam Rela. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, selamat beristirahat.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

0: Raya Anda.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik-beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepadanya. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik, menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepada dia. Jadi kita kena tengoklah, hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik, Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ini asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu'alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama, وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Sama-sama dengan Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya. Semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk Nasional Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya yang mana bekerja pada tengah malam ini. Si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanyikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Bersama saya menerusi si Nasional Game Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Jangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi si Nasional Game Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.3 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian. Juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Sama mendengarkan Nasional FM eh. Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Habis pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita, secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang. Bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Moka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Kasim, Selamat Nasional Geng Burung Hantu.

12.01 minit tengah malam. Waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Kain Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. 3-6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Kain Burung Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan atau perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati. Yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Jadi kita tahu lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah pelan Indo Perindustrian Baharu 2030 dan strategi semikonduktor nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

dari bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

12 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya, salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pink, Perodua Rawang. Kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping. Boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak teringin nak merasa juga. Bagus, lapor diri dari Badan Putera Indah, Tongkar Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan akhir ya, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rosdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah. Ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Dengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lor kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Hubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung Hantu, penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan.

Lagu cinta daripada Datuk M. Nazir untuk anak cinta sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi. Teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan. Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bahasa Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dedengan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini, eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, Game Burung Hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Rasa Palangi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Game Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Hadir bersama Reza sampai 6 pagi.

Dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Siaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti. Nasional FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan game burung hantu. Jom game burung hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi, buat sambal jadi, sambal tak jadi, sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopulerkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami,

0: menerangi bumi kenyalan. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa

Tentu Super Rapi. Setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke, buat kata rakan kita di T-Town . Dan lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya, kan? Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang syarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati. Sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang luri kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah, ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan Raya Aidilfitri tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Sebenarnya kita tahu kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah, ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Rita Rosaya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi. Menghampiri 100 ribu like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng keju orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur lah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung lah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga diperbolehkan oleh Bidu Wanita Negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Suasana Asmara untuk anda 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lentuh, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami lagu raya. Lagu raya, raya haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, geri jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah segar mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih. Adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran tiga kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan dikemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sama bertugas semuanya, semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik, layan terus. Luncur kita buat kata sahabat kita eh. Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu eh. Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang eh. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sarakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sosial awangnya Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar drama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanja dengan motokar.
2: Belanja motokar.
0: Sememangnya situasi ini tidak mahu

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

yang terbaik pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Ila Zabri, Karanamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi walaupun sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang ada penonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Itachon, Shida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Reza, Reza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Nur Aziza, Masyah Pian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuil Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panah famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jua lah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga nampak pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, siapa berkunti Reza, saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor, hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Hita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terono hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohantu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun. Buah pelam, buah kundur, bawa dari sungai karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu. Kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

Lagi pada Anjani Hey, lagu yang popular pada filem. Dalam filem Kucing-kucing Hotahi. Bukan kucing-kucing Hotah, tapi kucing-kucing Hotahi ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya, salam tahju, salam subuh, terima kasih yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, sama bekerja ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk, mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni ya. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hilda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki, jihad bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti. Yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Mamat Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita, salam tugas ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Ted Ray, Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers, Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat Kutai Pantai Timur dan meriah kita, apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang Pantai Timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni kan. Nak pula dah cuti sekolah, untung cikgu-cikgu sekolah ya, terus kelik kampung. Kelik kampung wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah Pantai Timur ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Lucu terus Mok Wan, dari Usuk Produam Tinted, luncur terus. Terima kasih Trade Plate Lori hadir Isuzu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu, baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara kucing-kucing Hotahi. Bukan kucing-kucing Hotaknya eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Nilela Dania dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah, eh? Alunan yang membawa kita pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Ini Pok Li. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Klang. Pok Li, terima kasih hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

kami kenyalan. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah, dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله مسلمين Muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bak air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun tidak ada penghabisan, ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan, rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar, ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni salah, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah SWT. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ketiga, suka saya ulangi ya, tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin, dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu, kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik,
1: Kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja. Malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi, kan? Kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas solat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu, ni modal kamu dulu ke atas dunia. Kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan? Kalau nak cerita banyak sangat lah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Tadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6:30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita. Tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ha, ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala, kan? Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu, kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak, kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak, kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu. Kena sabar juga. Ya, dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan. Ataupun tingkatan sabar yang paling rendah.
2: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzukna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udhu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berpadu dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah. Hari ini 23 Mei 2026, hari Sabtu, bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Tentunya satu-satunya frekuensi kami 102.3. Hari ini saya Sazlina Rashid di Julia akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan pastinya 6 jam dia temankan anda. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan ataupun ikuti bacaan surah Al Imran ayat 134 hingga 144, dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.48 minit pagi, dan 6.30 minit pagi nanti kita akan dengarkan pula rancangan Permata Hati yang bertajuk Pada Nyatakan Kelebihan Puasa pada Bulan Zulhijjah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. 6.50 minit pagi kita akan dengarkan rancangan Permata kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Pengurusan Masa Siri yang kedua, dan tepat pukul 7 kita akan terus ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Okey, dan sekembalinya nanti pastinya pelbagai lagi lah info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan
1: lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka.

0: Blog FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: ibu.
1: Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka, yakni tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari di dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim.

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman, yakni dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal belum lagi nyata kepada Allah, yakni wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu. Dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, tabah dan cekal hatinya dalam perjuangan.

0: Hamudun.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengharapkan mati syahid dalam perang sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikan dan kamu sedang melihat dengan mata kepala sendiri.

Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yakni berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.

0: dengarkan segmen Janaminda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar Janaminda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan Janaminda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Janaminda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Janaminda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Janaminda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan tuan-tuan puan yang mendengar Radio Melaka FM ini, tak kira lah kat mana, kat Melaka ke, dekat Riau ke, dekat KL ke, atau yang sedang mendengar secara streaming ke, saya doakan anda sentiasa ceria dan seterusnya memantapkan diri kita menjadi insan yang hebat dunia dan akhirat. Semalam saya kongsikan dengan seluruh pendengar berkenaan dengan tip bagaimana nak mengurus masa dengan baik. Macam mana? Dah boleh orang kata amalkan? Ada yang dah boleh, alhamdulillah. Yang tak boleh tak apa, buat pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayuh lah. InsyaAllah mudah-mudahan pasti akan teratur dan tersusun. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, tak cukup dengan tiga perkara tu. Okay, itu sebagai orang kata titik mula saja. Bila tuan-tuan dah dapat penguasaan tiga perkara yang saya kongsikan semalam, cuba kita ambil yang keempat pula. Apa dia yang keempat tuan-tuan puan-puan? Ini paling penting. Bila kita dah susun, dah nampak kelemahan dan kekurangan, dah nampak dah apa yang perlu kita buat, dan dah belajar katakan tidak pada perkara yang tak penting, perkara yang keempat adalah tolong elakkan daripada terpedaya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan masa kita. Sebagai contohlah, kita sedia maklumkan, orang dewasa ke, orang tua ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, pelajar ke, ibu ayah, kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan terlalu terikut-ikut dengan kecanggihan teknologi pada hari ini. Tak salah teknologi hari ini tuan-tuan dan perempuan, tapi siapa yang saya lihat, ramai manusia hari ini leka dengan teknologi yang ada. Betul tak betul? Betul, terutamanya bagi mereka yang menggunakan media sosial, terutamanya Instagram, Twitter, Facebook, blog, macam-macam lagi lah kalau saya nak kongsikan. Tuan-tuan, cuba lihat berapa banyak masa kita peruntukkan untuk melihat semua benda ni. Terlalu banyak kan? Tak

0: Tuan Amuban, kalau kita susun masa kita balik betul-betul baik Tuan Amuban, sebenarnya masa kita yang telah kita bazirkan itu terlalu banyak kita hari ini buang pada perkara yang saya sebutkan tadi. Kita tengok Facebook, kita tengok Twitter, kita tengok Instagram, kadang-kadang benda yang tak penting pun kita tengok. Ini akan menyebabkan Tuan Amuban, pengurusan masa kita akan jadi pengurusan yang kurang efisien. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, tutup semua laman web, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram supaya ia tak terganggu sewaktu, terutamanya sewaktu kita bekerja. Bagi pelajar pula, sewaktu bila? Sewaktu belajar. Kalau nak rehat, nak sekejap, orang kata nak relax tension, buka lah sekejap, tengok sikit orang kata apa, news feed, tengok sikit status-status kita atau status rakan-rakan, agar apa? Dapatlah relax tension. Tapi jangan sampai kita terpedaya, kata nak tengok 5 minit bertukar jadi 5 5 jam kau yang jawab tu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, tolong jejak kembali masa yang telah berlalu. Apa maksudnya? Setiap kali tuan-tuan selepas tuan-tuan melaksanakan suatu tugasan, muhasabah balik, adakah kerja tersebut selesai dalam masa yang kita tetapkan? Kerana apa? Kita nak pastikan masa yang kita buat itu adalah benar-benar berkualiti. Sekiranya tidak, periksa di mana silapnya. Kalau boleh tuan-tuan, sentiasa keep track berapa lama masa yang kita biasa perlukan untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan dua tip tambahan yang saya berikan, mudah-mudahan kita mampu mengurus masa yang terbaik agar kita menjadi manusia yang hari ini efisien dan terbaik. Jumpa saya lagi, saya Menjana Minda, Ustaz Fadhil Samin, di masa akan datang.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM, pilihan Orang Melaka.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka atas ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: masyarakat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan
1: Melaka FM, memainkan

Lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang trendy.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: What's going on?

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA, Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC akan mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Kod baru itu memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi, masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam dari 12 Februari hingga 31 Mac lepas. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Kod berkenaan menetapkan jangkaan jelas kepada pemberi perkhidmatan untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar dalam menangani kandungan memudaratkan dalam perkhidmatan masing-masing, khususnya dalam melindungi kanak-kanak dan pengguna rentan. Melaka sasar untuk menambah 10 lagi pusat sebaran maklumat nasional NADI di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Dato' Fairul Nizam Roslan berkata, permohonan penambahan NADI itu telah dikemukakan kepada Kementerian Komunikasi dan kini hanya menunggu kelulusan. Kawasan tambahan itu akan ditentukan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Setakat ini, Melaka berjaya merealisasikan sasaran satu Dewan Undangan Negeri DUN, satu NADI dengan keseluruhan sebanyak 39 NADI di seluruh negeri. NADI di Melaka telah memperluaskan peranannya termasuk dengan menyediakan kelas berkaitan kecerdasan buatan AI dan robotik yang boleh dimanfaatkan komuniti khususnya generasi muda. Pencalonan bagi Anugerah Usahawan Negeri Melaka AUNM 2026 kini dibuka kepada semua usahawan tempatan yang berpotensi dan cemerlang dalam pelbagai bidang perniagaan. Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Alexia Sochin berkata, anugerah yang memasuki penganjuran tahun kedua itu antaranya bagi mengiktiraf kecemerlangan serta daya saing usahawan khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Program dijadualkan berlangsung pada Julai depan. Kerajaan Negeri mempelawa usahawan di Melaka untuk menghantar pencalonan penyertaan yang kini sudah dibuka dan akan ditutup pada 3 Jun ini. 10 kategori dipertandingkan antaranya usahawan mikro, usahawan kecil, usahawan sederhana, usahawan belia, usahawan wanita, usahawan digital dan inovasi, usahawan OKU, usahawan industri asas tani, usahawan global dan korporasi terbaik. Program Jualan Ramah Madani PJRM sempena sambutan Hari Raya Aidiladha akan dilaksanakan di 96 lokasi seluruh Melaka bermula Ahad hingga 26 Mei. Pengarah KPDM Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata PJRM menawarkan 70 hingga 110 barangan yang antaranya ayam segar, daging dan telur dengan tawaran diskaun antara 10 ke 30%. Menurutnya kerjasama KPDM bersama pihak terlibat seperti Pasar Raya secara tidak langsung dapat memudahkan pengguna mendapat bekalan. Seorang penarik kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Naik Keruh atas pertuduhan mendatangkan cedera terhadap isterinya dengan membaling kerusi meja solek sehingga menyebabkan mangsa patah tangan kiri dalam kejadian 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Rizman Akmal Ahmadiyah, 28 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu terhadap mangsa berusia 27 tahun sehingga mendatangkan cedera parah. Perbuatan itu didakwa dilakukan pada 6 Mei 2026 sekitar jam 6.30 minit pagi di sebuah rumah di Kampung Sri Mawar, Paya Redan, Tiang Dua. Timbalan Pendakwa Raya Rifa Izati Abdul Muttalif mencadangkan mahkamah menetapkan jaminan RM15,000 serta syarat tambahan dilarang mengganggu mangsa sepanjang tempoh kes. Sementara itu dalam prosiding berasingan di Mahkamah Majistret, tertuduh turut berdepan satu lagi pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang penjawat awam iaitu anggota polis dengan cara bergelut bagi menghalang penjawat awam itu menjalankan tugas sahnya. Perbuatan itu didakwa dilakukan pada 8 Mei 2026 kira-kira jam 11.45 pagi di alamat sama. Tertuduh turut mengaku tidak bersalah di hadapan Majistret Syarda Shina Muhammad Sulaiman dan Timbalan Pedau Raya Syaza Nur Sharif mencadangkan jaminan RM8,000. Peguam Fahmi Sulaiman yang mewakili tertuduh memohon jaminan rendah memandangkan anak guamnya yang turut bekerja sambilan sebagai wakil insurans dan penghantar makanan perlu menanggung isteri serta seorang anak berusia setahun. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan RM8,000 bagi kes pertama dan RM3,500 bagi pertuduhan kedua serta menetapkan 30 Jun depan untuk sebutan semula kes. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, diucapkan kepada anda semua. 7.48 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam Lia temankan anda hari ini untuk edisi 23 Mei 2026. Apa khabar semua, okey ke tu? Pagi-pagi ni nak ke mana agaknya eh? Mungkin ada yang nak bergerak ke balik ke kampung eh? Balik kampung? Sebab apa? Sebab minggu depan kan dah start cuti sekolah. Lepas tu kita nak sambut Hari Raya Aidiladha kan. Mungkin ada yang dah ambil cuti awal. Jadi saya doakan semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Dan mungkin ada yang nak membuat persiapan untuk Hari Raya Aidiladha. Ada juga yang mungkin hari ini nak pergi ke majlis kenduri kahwin ataupun akikah ke apa jualah aktiviti anda pagi ni yang nak pergi sarapan berhati-hati memandu. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, waktu ni juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda bosan-bosan, mungkin ada yang tak pergi mana-mana pun hari ni, santai-santai je dekat rumah kan. Jom kita borak-borak dekat live TikTok Melaka FM. Cakap pasal santai, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Faizah Tahir dan juga Mas Idayu, Santai versi Dandut Melaka FM.